0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sah parade kemenangan di negara asli.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

0: Iya tuh. Ya kan?
1: Mau manggung nih, mau nyanyi nih. Kak Pat.

0: Republik Indonesia. Kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto mengaku masih menyimpan satu keresahan meski Indonesia terus mencatat kemajuan di berbagai sektor. Menurutnya, ia belum puas selama Indonesia belum berhasil tampil di Piala Dunia. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat peluncuran bahan bakar jenis B50 di Karawang, Jawa Barat pada Kamis 8 Juli 2026. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan sepak bola memiliki arti penting bagi harga diri dan kebanggaan sebuah bangsa. Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran pada Kamis 9 Juli 2026 untuk melakukan kunjungan kerja yang mencakup pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri agenda penghormatan kepada almarhum pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei yang dijadwalkan pada Jumat 10 Juli 2026. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mawengkang mengatakan kunjungan Menlu RI tetap berjalan sesuai dengan jadwal di tengah perhatian terhadap situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Menurut dia, Kemlu terus berkoordinasi dengan KBRI di Teheran terkait dengan perkembangan di lapangan. Dari dunia olahraga, Timnas Wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada kejuaraan Taolu World Cup 2026 yang keempat yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yaitu biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N1 Manokwari mengutamakan sekolah ramah anak-anak. Berikut informasinya, Pati Elwarin.
5: Pendengar, SMA Negeri 1 Manokwari menjadikan gerakan no bullying sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sekolah ingin membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh peserta didik. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar mengatakan, sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun karakter, saling menghargai, dan bertumbuh bersama. Sekolah harus menjadi rumah bersama bagi semua anak. Di sekolah bukan hanya murid yang belajar, tetapi guru juga terus belajar memahami karakter setiap peserta didik. Selain itu, nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi bagian penting dalam materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun karakter merupakan kekayaan yang harus dihargai, bukan menjadi alasan terjadinya perundungan. Ia menegaskan, pesan utamanya adalah no bullying. Anak-anak harus menerima teman-temannya dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan karakter. Ia berharap budaya saling menghormati dan peduli terhadap sesama dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah sehingga SMA Negeri 1 Manokwari menjadi tempat yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.
6: Cerita besarnya adalah sekolah ini harus jadi rumah bersama buat semua anak-anak. Anak-anak harus nyaman ada di SMA 1. No bully. Jadi mereka harus betul-betul menerima orang lain dari berbagai suku bangsa, karakter, budaya, bahasa. Bahasa ibu mereka kan beda-beda. Tetapi di tempat ini mereka harus menerima mereka sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai mama bapak terhadap anak-anak. Seperti itu yang harus kita bangun.
5: Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manokwari, Robert Emmanuel Bastian Doansiba, mengajak seluruh peserta didik baru memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sebagai langkah awal untuk meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia mengatakan, OSIS berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Jadi untuk antusiasme mereka sih, ya kalau kebanding dengan teman-teman di MPLS lama dulu-dulunya, ya sebenarnya kalau dilihat adik-adik kita lumayan kaku. Tapi kalau dilihat dari semangat mereka ingin tahu, semangat mereka belajar, dan semangat mereka ingin masuk ke SMA Negeri 1 itu sangat amat tinggi.
5: Selama MPLS, peserta didik baru memperoleh berbagai materi dari guru maupun mitra sekolah, diantaranya Badan Narkotika Nasional, BNN. Materi tersebut membekali siswa dengan pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ia berharap seluruh siswa baru mampu memanfaatkan kesempatan belajar di SMA Negeri 1 Manokwari untuk mengembangkan potensi diri serta melahirkan berbagai prestasi yang membanggakan sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gedung Sekolah Rakyat Palangkaraya permanen sudah selesai dibangun pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada 14 Juli mendatang. Ribuan siswa akan dipindahkan di sekolah baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru.
9: Pembangunan sekolah rakyat permanen di Jalan Cilkriwut kilometer 38 Kota Palangkaraya ditargetkan rampung pada bulan Juli 2026 ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI mengatakan pembangunan sudah mencapai 98% lebih dan setelah selesai siswa yang selama ini belajar di sekolah perintis akan dipindahkan ke gedung permanen dan sudah dapat digunakan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tanggal 14 Juli mendatang. Sekolah permanen tersebut juga lanjut Ridwan direncanakan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA dan saat ini petugas telah melakukan pendataan desil anak-anak kurang mampu dari desil 1 sehingga bisa langsung mengikuti MPLS.
8: Siswa-siswa itu telah terverifikasi dan secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru. Insya Allah nanti tanggal 14 kita melaksanakan MPLS, jadi menyaksikan serempak se-Indonesia sekolah permanen yang saat ini dibangun itu melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS seperti itu.
9: Sementara itu Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Tengah Frans Martinus mengungkapkan bahwa meskipun belum ada kerjasama dengan pemerintah terkait pembangunan sekolah rakyat permanen, pihaknya tetap mendukung program ini karena dinilai sangat baik untuk masyarakat kurang mampu bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang SMA.
10: Sejauh ini tidak ada keterlibatan ya anggota Apindo. Hanya memang kita lihat ya mungkin rekanan atau mitra-mitra yang selama ini sudah menjadi langganan atau apa kinerja dan anunya sudah terbukti dan sudah tahu pemerintah, jadi langsung merekrut yang terbaik lah untuk yang apa birokrasinya tidak terlalu belit-belit, mitranya sudah ada, langsung diajak terlibat, bangun, selesai, jadi resmikan ya.
9: Tahun ajaran baru 2026-2027 ini jumlah rekrutmen siswa sekolah rakyat Kota Palangkaraya bertambah signifikan dari semula hanya puluhan saja menjadi ribuan karena telah berdiri jenjang SMP dan SMA. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Tuban resmi menyetujui rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan rapat paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025. Dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan Badan Anggaran atau Banggar serta pandangan akhir fraksi-fraksi. Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai catatan dari legislatif. Ia berharap program-program prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan dapat realisasi secara optimal.
12: Jadi secara umum teman-teman berharap ini namanya tetap check and balance dari teman-teman legislatif khususnya untuk dari semua aspek, mulai dari pendidikan, kemudian dari kesehatan, kemudian dari apa namanya infrastruktur, harapannya semuanya bisa terlaksana dengan secara maksimal.
11: Menanggapi hal tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski menyampaikan apresiasi atas sinergi dan masukan yang diberikan oleh DPRD Tuban selama proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. Kedepan, ia berkomitmen untuk memberikan tata kelola yang lebih baik kepada masyarakat.
13: Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman DPRD beserta seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Tuban yang sudah memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penyusunan pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Harapan beliau bagaimana perencanaan di tahun 2027 dan pada saat nanti perubahan anggaran di tahun 2026 bisa berjalan secara efektif dengan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik lagi. Sekali lagi masukan-masukan itu adalah masukan guna kita semakin cepat di dalam memberikan kontribusi dan pelayanan kita kepada masyarakat.
11: Terkait dinamika anggaran, Bupati menyoroti adanya penurunan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Ia mencatat pada tahun 2025 anggaran berada di sekitar 3 triliun lebih, namun mengalami penurunan pada tahun 2026 dan 2027. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih teliti dan bijaksana dalam menyusun skala prioritas. Dari Tuban, Putra Adila melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakesbangpol, DIY, menguatkan potensi Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata. Berikut laporan selengkapnya, Nana Rohmana.
14: Membuat sentra kuliner yang itu bisa diperjualbelikan di sekitar wilayah Gowongan atau mungkin nanti bisa
15: pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol DIY terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi DIY untuk mewujudkan Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata, sekaligus mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Bakesbangpol DIY, Sihutami mengatakan, kegiatan ini menyasar masyarakat Kelurahan Gowongan agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Letaknya yang strategis di dekat pusat kota Yogyakarta dinilai menjadi peluang besar untuk menghadirkan sentra UMKM yang mampu menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
16: Jadi kemarin sudah koordinasi dengan Bulurahnya, itu minta warga masyarakat di Gowongan ini ada pemberdayaan masyarakat terkait sentra kuliner. Karena di Gowongan ini kan banyak banyak destinasi ya, dan diantaranya ada yang sumbu filosofi ini kan ada di wilayah Gowongan.
17: Sementara itu Lurah Gowongan Adriati Avita menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya pengembangan sentra kuliner dan wisata akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik Gowongan sebagai destinasi alternatif di Kota Yogyakarta.
18: Saya merespon baik dan membuka diri. Karena bentuk kolaborasi itu kan dan permasalahan yang ada khususnya di Gowongan, kami dari pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Harus mendapat dukungan dari dunia usaha, akademisi, dan warga kami sendiri untuk mensupport suksesnya setiap program yang ada di wilayah Kelurahan Gowongan.
17: Melalui kolaborasi ini, Gowongan diharapkan berkembang menjadi kawasan wisata berbasis masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan ekonomi warga, serta melengkapi destinasi wisata di Kota Yogyakarta selain kawasan Malioboro.
0: Dalam rangka mengisi waktu libur akhir tahun pelajaran Kebun Binatang Surabaya menggelar acara Back to Zoo. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Putra.
19: Dalam rangka mengisi waktu libur sekolah akhir tahun pelajaran 2025-2026, Kebun Binatang Surabaya menggelar acara Back to Zoo, yakni program untuk memberikan edukasi satwa kepada anak saat momen libur sekolah. Program tersebut diselenggarakan mulai tanggal 20 Juni hingga 12 Juli 2026 di kawasan KBS. Pada program tersebut, terdapat beberapa sajian pertunjukan, diantaranya dongeng satwa dan teatrikal zoo, yang dimana dalam pertunjukan tersebut menyajikan edukasi satwa yang ada di KBS dengan cara yang unik dan pendekatan yang menarik bagi anak-anak. Anggota tim Humas KBS Gali Ilham Fahri saat diwawancara RRI Kamis 9 Juli 2026 menjelaskan program tersebut digelar untuk mengajak anak-anak agar peduli dengan alam dan satwa sejak dini sehingga pembelajaran yang sudah didapat di sekolah semakin lengkap dengan edukasi yang diberikan di KBS. Ia menambahkan selain program Back to Zoo, pihak KBS juga memberikan pengalaman interaksi langsung anak-anak maupun pengunjung bersama satwa yang salah satunya melalui wahana feeding satwa atau memberi makan satwa yang diarahkan langsung oleh keeper.
20: Jadi di Kebun Binatang Surabaya ini khusus untuk libur sekolah. Kita ada program yang namanya Back to Zoo mulai 12 Juni sampai 12 Juli mendatang hari Minggu. Jadi program tersebut di mana ada sajian wisata yang dimas khusus untuk anak-anak sekolah. Jadi ada edukasi di antaranya kayak dongeng satwa dan teatrikal show yang menceritakan tentang satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya.
19: Sementara salah satu pengunjung KBS asal Blora, Jawa Tengah, bernama Eria, mengaku sengaja memilih KBS sebagai tujuan destinasi wisata anaknya saat libur sekolah karena edukatif.
21: Dekat dari stasiun, Mas.
22: Dekat dari stasiun. Yeah. Oh, mbaknya dari luar kota?
21: Dari Blora, Jawa
22: Tengah. Dari Blora, Jawa Tengah. Yeah. Oke. Okay. Kesini hanya untuk ke KBS?
21: Iya,
22: yeah,
21: kesini itu pengen naik kereta terus ke ini.
19: Selama periode libur sekolah, KBS mencatatkan angka tertinggi kunjungan masyarakat pada hari Minggu 5 Juli lalu, yakni sebanyak 25.000 pengunjung. Angka tersebut merupakan jumlah peningkatan yang signifikan, yakni sebanyak 200%, yang dimana rata-rata kunjungan di hari biasa hanya sebanyak 10.000 pengunjung. Faiz Putra melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi ini. Saya Indah Dari masih menemani suasana pagi hari Anda ya. Tepat pukul 9 pagi tadi, tanda waktu di studio sudah menunjukkan pukul 9 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Selepas warta berita sentral dari Pro3 Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Masih bersama Prosotere Ribu Fendikul, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the World Champions, what a play by Argentina, starting it from defense.

Kangen banget pagi ini ya dengan pujian hati. Sepertinya irama lagunya sesuai dengan cuaca Bovendigul pagi ini ya. Lagi sendu. Mengawali program aktivitas Anda di hari ini ya. Untuk Anda yang juga di hari ini memiliki privilege sepertinya ya untuk bekerja dari rumah ataupun WFH sesuai dengan kebijakan pemerintah ya. Selamat pagi juga untuk Anda yang meskipun memang ada kebijakan WFH namun tetap bekerja dari kantor pagi hari ini pendengar ya. Selamat pagi untuk Anda semua. Selepas Cikuistik dengan Selamat Malam, meskipun ini masih pagi pendengar ya. Kami hadirkan informasi Cek Fakta pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Pemancar Rilai Waropko juga 97,5 FM. Serta untuk Anda pendengar ya, yang baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Bovendigul siang menemani Anda, saya Indah Dari ya, siang hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama Cek Fakta RRI pagi ini ya. Kembali menemani Anda, informasi kami lansir dari portal berita Komdigi. Terkait dengan Menteri Agama Nasarudin, pendengar, mengatakan bahwa membolehkan korupsi asalkan sesuai aturan, yang mana merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Pendengar, selengkapnya beredar di media sosial Facebook, narasi yang mengklaim Menteri Agama Nasarudin Umar memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Menteri Agama Nasarudin Umar pernah melontarkan pernyataan yang membolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Saat dikonfirmasi juga, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Asyar, memastikan informasi itu tidak benar. Thobib juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya terhadap hoax yang mengklaim bahwa Nasarudin Umar ataupun Menteri Agama memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Jadi informasi mungkin yang sudah beredar ya, salah satunya informasi ini terkait dengan Menteri Agama Nasarudin Umar memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan, pendengar, merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Seperti biasa, Anda selalu bijak menggunakan media sosial dan selalu menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Beragam informasi yang Anda baca, dengar, ataupun Anda lihat ya di media sosial apapun itu, baik TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Pastikan Anda sebagai para pengguna media sosial yang bijak ya. Baik, pendengar, selamat pagi dan semoga informasi ini bisa menjadi referensi untuk Anda semua ya. Informasi Cek Fakta pagi ini kami lansir dari portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
1: Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. setelah 1234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu di Lusail semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
1: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya, pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Saya Nedari masih mengudara menemani ruang dengar Anda ya. Selepas tadi cek fakta, kami hadirkan menemani Anda yang kami lansir dari portal berita Komdigi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosatu Rari Bofendikul, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi dan inspirasi tentunya akan kami hadirkan pendengar ya. Saat lagi di ruang dengar Anda, tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Untuk pendengar yang ada di pemancar lewat Roko, dan juga tentunya Anda pendengar ya, yang ada di seputaran kota Tanah Merah, selamat pagi untuk Anda semua ya. Masih ditemani dengan gerimis manis menemani aktivitas masyarakat Bofendikul ya di hari Jumat ini.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar Kilas Berita pagi ini, di mana FIFA akan memeriksa wasit laga Argentina melawan Mesir. Pendengar, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir. Wasit François Lecterier, maksud kami Lecterier, dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia. Pendengar, pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Prancis itu, dan juga alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yaitu sanksi terhadap sang pengadil lapangan itu. Diketahui pendengar, kontroversi muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA dan Federasi Sepak Bola Mesir atau AFA menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil. Keputusan wasit yang dimaksud adalah pembatalan gol kedua Mesir setelah tinjauan VAR. Selain itu juga tidak diberikannya penalti atas pelanggaran pemain Argentina terhadap Mohamed Salah pada menit-menit akhir pertandingan. FIFA juga, pendengar, belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil evaluasi terhadap kepemimpinan François, sanksi apa yang akan dijatuhkan, namun sampai saat ini belum juga diketahui. Sebelumnya juga, pendengar, ya, pelatih Mesir ada Mossam Hasan melontarkan kritik keras sesuai usai kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar. Hasan juga mengatakan bahwa seharusnya Mesir dapat hadiah penalti atas pelanggaran kepada Mohamed Salah yang dijatuhkan di kotak penalti. Mesir juga, pendengar, protes atas pembatalan gol kedua, dan pelatih tim nasional Mesir tampak emosional melihat sikap dari sang wasit. Ia juga memuji penampilan anak asuhannya yang sempat unggul 2-0 atas juara bertahan dan sebelumnya akhirnya kebobolan 3 gol di penghujung laga. Di sisi lain, pendengar, masih dari dunia olahraga, di mana kali ini memulangkan Maroko, Mbappe dan juga Dembele membawa Prancis ke semifinal. Pendengar, timnas Prancis memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026, di mana diketahui Prancis sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Laga berlangsung juga sengit sejak babak pertama, pendengar, diketahui pada hari ini, ya, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Prancis dan juga Maroko saling berebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangan. Dan akhirnya, pendengar, ya, ada Ousmane Dembele yang juga memang menambah keunggulan Prancis menjadi 2 gol lewat gol pada menit ke-66, di mana tangan kiper dari Maroko yang sempat menyentuh bola meski akhirnya bola tetap meluncur ke pojok kiri dari bawah gawang, pendengar. Kemudian ada Mbappe juga yang harus menepis pada menit ke-77, di mana Mateta masuk sebagai pengganti sekaligus Bradley untuk menggantikan Desir. Di sisi lain juga, pendengar, setelahnya Maroko masih belum banyak menguasai bola. Oper-operan pemain Singa Atlas tidak cukup menekan Prancis. Dan akhirnya laga pun selesai dengan skor 2-0, ya, atas kemenangan dari Prancis. Bermain sepertinya di pukul 5 pagi tadi, ya, waktu Indonesia Timur. Itu, pendengar, 2 informasi dunia olahraga kilas berita pagi ini. Kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Masih ada informasi lainnya, pendengar, di mana Messi masih menjadi pimpinan daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Saat lagi kami hadirkan.
2: Selamat siang, anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana, kamu di sini kah?
3: Hore, mama pulang.
2: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini, lampu juga kamu tidak kasih mati.
4: Oh iyo, ma, Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik toh, jadi tidak apa-apa toh, ma.
2: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala, sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
3: Memangnya kenapa, Mama?
2: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
4: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
3: Pele Ma, nanti Adete bisa main Ma punya HP, nonton TV.
2: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
0: Saya!
3: Saya!
2: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang,

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
4: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Berada taksi band ya. Siang hari ini hujan kemarin dan hujan hari ini masih masih mengguyur tanah merah ya. Dan untuk Anda juga pendengar di siang hari ini, informasi masih akan kami hadirkan di pukul 12 nanti akan kita ikuti silang ibadah sholat Jumat ya. Dari di pagi ini Masjid Baitur Rahman dan dilanjutkan dengan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. So pas itu pendengar nanti akan ada informasi kembali kami hadirkan ya dalam segmen Cek Fakta. Kilas berita selanjutnya kami hadirkan pendengar.
1: Kilas berita.
0: Pendengar, kapten tim Argentina Lionel Messi masih menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Messi mengoleksi 21 gol, memecahkan rekor yang dipegang pemain Jerman Miroslav dengan jumlah gol yakni 16 gol. Dengan 21 gol itu menempatkan Messi di puncak daftar top skor dalam Piala Dunia 2026. Dari 21 gol itu juga pendengar, 8 gol diraih Messi dalam Piala Dunia 2026. Selama Piala Dunia 2026, Messi selalu mencetak gol dalam 5 kali pertandingan. 2 gol dicetak Messi saat melawan Austria, ya.

Terus saja berakhir pada Jumat subuh 10 Juli di hari ini. Messi maupun Mbappe pendengar masih berpeluang menambah koleksi golnya pada Piala Dunia 2026. Dan Argentina harus mengalahkan Swiss untuk memasuki semifinal. Sedangkan Prancis sudah memastikan masuk semifinal setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0. Pendengar, dua gol masing-masing dicetak oleh Mbappe dan juga Dembele. FIFA menyebut pencapaian Messi sebagai tonggak baru dalam sejarah Piala Dunia. Itu tadi pendengar sebuah artikel pagi ini, siang hari ini ya. Pagi cuaca karena masih mendung ya, belum terlihat sinar matahari sampai saat ini ya. Messi masih menjadi pimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Informasi ini kami lansir dari portal berita kami, www.rri.co.id.

0: Rus 1, kanal inspirasi.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rus 1 RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
2: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
3: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
4: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Mendengar pukul 10:50 waktu Indonesia Timur, antara hujan dan cinta ya. Cukup melos yang hari ini tembang menemani kebersamaan kita ya. Dalam Bu Pendigul Siang, saya Indah Dari masih mengudara. Terima kasih Anda masih bersama Prosata dari Bu Pendigul, kanal informasi dan inspirasi. Nanti di pukul 11:30 pendengar ya, kami hadirkan lagu-lagu islami. Jelang umat muslim akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan kita akan melakukan siaran langsung juga ya. Di hari ini pendengar, kita akan silang sholat Jumat dari masjid.
1: Halo RRI, apakah Anda memiliki?
0: Dari Masjid Baitur Rahman Tanah Merah pendengar ya, untuk edisi Jumat hari ini 10 Juli 2026, jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Mungkin di siang hari ini lagi sibuk-sibuk di garis belakang, mengingat hujan juga pendengar ya, sepertinya sulit untuk mencari makan siang di luar. Bisa mungkin di yang ada saja di rumah sepertinya ya, bisa nikmati siang hari ini. Sup mungkin pendengar ya, bisa dinikmati di tengah cuaca yang lagi adem ayem. Atau mungkin Anda bisa menikmati pendengar di siang hari ini santap siang Anda. Masa lagi-lagi salad tradisional atau gado-gado ya. Selamat siang saja untuk Anda semua, ibu-ibu yang lagi di dapur ya siang hari ini. Dan untuk Anda juga pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Pendengar, ada kotak dengan 07 bulan 7 ya di hari ini. Baik, 07, kemudian masih ada Bukalah Kacamatamu, masih ada TTM dari Maya. Menyusul nanti akan ada Cinta Tadi Restui. Masih ada siapa lagi kemarin-kemarin ada? Ada Gombloh siang hari ini, Jomblo kali ya. Dengan Karena Iseng. Kemudian ada Katon Bagaskara dengan Wajah Tersenyum ya. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Informasi tadi juga sudah kami hadirkan, menemani beragam aktivitas Anda. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda semua ya, yang kami lansir dari portal berita kami rri.co.id.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar Prosatu RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang hari ini ya, sudah pukul 11.06 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang juga sudah start makan siang, selamat menikmati santap siang Anda ya. Sepertinya sudah cukup reda hujan di siang hari ini sejak pagi tadi ya, mengguyur tanah merah. Untuk Anda yang lagi mobile untuk mencari santap siang, selamat siang Anda semua pendengar ya. Saya Dadari masih menemani Anda di siang hari ini. Ada TTM, teman tapi mesra ya.

Kita berteman saja pendengar, teman tapi mesra, agak klise ya. Arah tujuannya kemana sebenarnya teman tapi mesra ya? Baik pendengar, siang hari ini juga artikel bertajuk Santap Siang kami hadirkan ya, menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Prosota Wabibuk Dikul, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang juga memang suka ataupun memang memiliki kebiasaan menikmati santap siang bersama keluarga, ternyata itu bukan hanya sekedar menikmati santap siang, namun memang ada beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan ya dengan menikmati santap siang bersama keluarga. Pendengar, kebersamaan dengan keluarga biasanya sangat dinanti-nantikan, apalagi jika seluruh anggota keluarga pada sibuk dengan kerjaannya. Maka momen kebersamaan adalah hal yang selalu dinantikan. Kebersamaan itu sangat bermanfaat bagi keluarga, seperti makan siang bersama keluarga, yang mana bukan hanya bisa menyangka, namun juga berkumpul dan makan siang bersama ternyata memiliki beberapa manfaat secara emosional, sosial maupun kesehatan. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, beberapa alasan mengapa makan siang bersama keluarga itu sangat penting, di antaranya dapat menguatkan ikatan keluarga. Momen makan bersama memberikan kesempatan untuk berbagi cerita, saling mendengar, dan mempererat hubungan antar anggota keluarga. Kemudian Anda juga bisa membangun komunikasi yang sehat, di mana obrolan santai saat makan bisa menjadi sarana komunikasi yang aktif. Anak-anak cenderung lebih terbuka saat suasana rileks seperti saat makan. Kemudian juga bisa menambahkan ataupun menanamkan nilai dan kebiasaan baik. Orang tua bisa memberi contoh etika makan, sopan santun, serta gaya hidup sehat. Ini juga pendengar menjadi waktu yang tepat untuk membahas nilai-nilai keluarga. Kemudian juga bisa mengurangi stres dan kesepian untuk Anda yang juga mungkin agak sedikit riuh pikirannya pendengarnya. Mungkin Anda bisa menikmati santap siang bersama keluarga dan bisa mengurangi stres ataupun kesepian Anda ya. Kebersamaan saat makan dapat memberikan rasa aman dan nyaman, membantu mengurangi tekanan atau stres setelah aktivitas masing-masing. Kemudian juga pendengar, yang terakhir, manfaat dari makan siang bersama keluarga yakni dapat menjaga pola makan yang sehat. Makan di rumah bersama keluarga cenderung lebih sehat pendengar ya, dibanding makan sendiri di luar. Dan tentunya orang tua juga bisa mengatur menu yang bergizi dan juga seimbang, dan tentunya sesuai selera yang disukai oleh keluarga ya. Kalau makannya sudah bersama, kemudian menunya juga adalah yang disukai oleh seluruh anggota keluarganya, sepertinya sudah sangat komplit pendengar ya. Itu tadi pendengar beberapa manfaatnya dari Anda ataupun untuk Anda yang juga memang biasa menghabiskan waktu makan siang bersama keluarga. Ada Adel siang hari ini dengan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto. Salam.

Pria dimanapun Anda berada siang hari ini, terima kasih Anda masih bersama Prosator RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sekaligus kami cukupkan ya, teman-teman pilihan menemani suasana siang hari Anda. Dan sekaligus menemani waktu istirahat dan juga santap siang Anda ya. Kami hadirkan pendengar siang hari ini, teman-teman religi islami jelang sholat Jumat ya. Tepat pukul 12 dari Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah. Selamat siang untuk Anda pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Juga lagi mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di hari ini ya. 10 Jumat.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku, cerita dari Lembah Baliem. Buku Cerita dari Lembah Baliem adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan melalui Lembah Baliem, Papua, yang kaya akan budaya dan tradisi suku-suku asli Papua. Buku ini ditulis oleh Anton Kurnia dan diterbitkan pada tahun 2017. Kisahnya bermula ketika Anton Kurnia, seorang penulis dan fotografer, memutuskan untuk menjelajahi Lembah Baliem yang terpencil. Dalam perjalanannya, ia memotret kehidupan sehari-hari suku Dani, Lani, dan Yali yang masih mempertahankan tradisi dan budaya kuno mereka meskipun dunia modern semakin mendekat. Esensi dari buku ini adalah menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya serta kehidupan suku-suku Papua yang belum tersentuh oleh modernitas. Buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga dan menghormati keanekaragaman budaya di dunia yang semakin global. Dalam kisahnya, pembaca akan merasakan kedekatan antara Anton Kurnia dan masyarakat setempat serta bagaimana ia mencoba memahami dan meresapi budaya mereka. Buku ini mengungkapkan keunikan Lembah Baliem dengan lanskap yang spektakuler, hutan lebat, dan gunung-gunung menjulang. Selain itu, buku cerita dari Lembah Baliem juga mempertanyakan dampak perubahan sosial dan lingkungan yang semakin mengancam kehidupan suku-suku tersebut. Hal ini memberi pemikiran kepada pembaca tentang bagaimana kita harus lebih peduli terhadap pelestarian budaya dan alam. Dengan gambar-gambar yang memukau dan narasi yang mendalam, buku ini memungkinkan pembaca untuk merasakan keindahan dan kerumitan kehidupan di Lembah Baliem. Ini adalah penghormatan terhadap kekayaan budaya suku Papua dan menjadi jendela yang mengungkapkan keajaiban alam dan keramahan manusia di sudut terpencil Indonesia yang belum banyak dikenal oleh dunia.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita.

Ada Dery Sulaiman ya, dunia sementara akhirat selama-lamanya. Anda masih bersama Prasata Rere Bovendigul, bermani Anda dalam segmen Bovendigul siang ya. Kebersamaan kita hingga nanti pukul 14 dan mendengar di siang hari ini ya. Lagu-lagu religi islami masih menemani suasana siang hari Anda. Jelang nanti akan ada siaran langsung silang sholat Jumat.

0: Tahukah kalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
1: Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, man ahabbun nas bihusn sahabati? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, abuka.
0: Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Bapakmu."

Mendengar pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur ya, menemani kebersamaan kita siang hari ini, khususnya juga umat muslim ya, yang lagi persiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat. Di siang hari ini mungkin juga lagi OTW menuju tempat ibadah ataupun masjid ya. Siang hari ini, selamat siang untuk Anda semua. Hati-hati dalam perjalanan Anda pendengar. Kita masih menanti siang hari ini ya, akan ikuti silang sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahmah.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswan.
3: Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini, pukul 11.56 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar kita ikuti silang sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahmah, Tanah Merah.

1.500.000 sehingga disetorkan sekarang ini sebesar 62.101.000 rupiah. Selanjutnya

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khotib mengajak diri, khotib pribadi dan jamaah sekalian untuk kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa bukan hanya diucapkan di lisan, tetapi diwujudkan dalam kehidupan. Takwa bukan hanya terlihat saat kita berada di masjid, tetapi juga saat kita berada di rumah. Mari kita tumbuhkan ketakwaan dimanapun kita berada. Sebab tidak sedikit orang terlihat baik di luar rumah, tetapi keras di dalam rumah. Ada yang tampak ramah kepada orang lain, tetapi dingin kepada keluarganya sendiri. Ada yang sabar menghadapi orang jauh, tetapi mudah marah kepada orang terdekat. Ada yang sibuk mengajarkan kebaikan kepada masyarakat, tetapi lupa menyapa, mendampingi dan mendidik keluarganya sendiri. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa keluarga bukan urusan kecil. Keluarga adalah amanah.

surga adalah tempat pertama akhlak dipraktikkan. Keluarga adalah madrasah pertama bagi anak-anak dan keluarga. Banyak orang merasa sudah mencintai keluarga karena sudah memberi nafkah, membayar kebutuhan rumah, menyekolahkan anak, atau memenuhi kebutuhan lahiriah. Semua itu penting. Namun keluarga tidak hanya membutuhkan nafkah, keluarga juga membutuhkan kehadiran, perhatian, kelembutan, pendidikan, dan juga teladan. Anak-anak tidak hanya membutuhkan biaya sekolah, tetapi juga membutuhkan orang tua yang mendengar cerita mereka. Istri tidak hanya membutuhkan kecukupan materi, tetapi juga membutuhkan suami yang menghargai dan menyayangi. Suami tidak hanya membutuhkan rumah yang rapi, tapi juga membutuhkan suasana batin yang tenang. Orang tua yang sudah lanjut usia tidak hanya membutuhkan uang, tetapi juga membutuhkan kabar, kunjungan, doa, dan juga perhatian. Disinilah kita betapa agungnya teladan Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia paling sibuk dalam dakwah. Beliau pemimpin umat, beliau imam para sahabat. Beliau mengajarkan wahyu, memimpin masyarakat, menyelesaikan masalah umat. Bahkan menghadapi tekanan dan perjuangan yang berat, tetapi di tengah semua itu, Rasulullah SAW tetap menjadi pribadi yang sangat memperhatikan keluarga. Dalam istilah populer sekarang, kita boleh mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah teladan seorang family man. Bukan dalam arti yang sempit, tetapi dalam arti yang mulia, yaitu beliau dekat dengan keluarga, memahami kerinduan orang kepada keluarganya, mengajarkan agar rumah menjadi tempat pendidikan iman, dan tidak membiarkan kesibukan ibadah atau dakwah menjadi alasan untuk mengabaikan keluarga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu hadis yang indah mengabarkan hal ini adalah hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad disebutkan, qala ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababatun mutaqaribun fa qamna 'indahu 20 lailatan فَظَنَّا أَنَّ اشْتَهَيْنَا أَهْلِنَا فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِيهِ أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَأْمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَأْمُرْكُمْ أَكْبَرُكُمْ. Artinya, Malik bin Al-Huwairits berkata, kami pernah datang kepada Nabi SAW ketika kami masih muda dan usia kami berdekatan. Kami tinggal bersama beliau selama 20 malam. Beliau kemudian mengira bahwa kami mulai merindukan keluarga kami. Maka beliau bertanya kepada kami tentang siapa saja keluarga yang kami tinggalkan. Lalu kami memberitahukannya kepada beliau. Beliau adalah sosok yang lembut dan penuh kasih sayang. Maka beliau bersabda, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apabila waktu sholat telah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian memandangkan azan untuk kalian, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini sangat menyentuh. Para pemuda itu datang kepada Rasulullah untuk belajar. Mereka bukan datang untuk urusan dunia. Mereka datang untuk urusan agama. Mereka tinggal bersama Nabi selama 20 malam. Tetapi setelah beberapa waktu, Rasulullah menangkap sesuatu dari keadaan mereka. Nabi melihat bahwa mereka mulai merindukan keluarga. Lalu Nabi bertanya tentang siapa saja yang mereka tinggalkan di rumah. Para sahabat pun mengabsen satu-satu anggota keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Setelah mereka menjawab, Nabi tidak berkata, tinggallah lebih lama di sini. Nabi juga tidak berkata, keluarga itu urusan nanti saja. Nabi justru berkata, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Jamaah sholat Jumat, rahimakumullah. Perkataan Nabi tadi menunjukkan kelembutan Nabi. Beliau bukan guru yang hanya memikirkan materi pelajaran, tetapi juga memahami keadaan batin-batin muridnya. Beliau bukan pemimpin yang hanya menuntut umatnya berhikmah, tetapi juga memahami kebutuhan manusiawi mereka. Beliau tahu bahwa kerinduan kepada keluarga adalah sesuatu yang wajar. Beliau memahami bahwa mereka juga memiliki rumah, orang tua, istri, anak, dan keluarga yang menunggu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam irsyad As-Sari syarah Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Asqalani jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang rahim. Penuh kasih kepada kaum beriman dan rafiq, lembut kepada mereka. Mereka untuk pulang. Namun pulang itu bukan pulang kosong. Pulang itu membawa tugas. Pulang itu membawa amanah. Pulang itu membawa ilmu. Karena itu Nabi bersabda, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa amuruhum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka. Kalimat ini pendek, tetapi maknanya sangat luas. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang yang telah belajar agama harus membawa ilmunya ke rumah. Orang yang telah mendengar nasihat harus membawa nasihat itu kepada keluarganya. Orang yang telah mengenal sholat harus mengajar keluarganya untuk sholat. Orang yang telah belajar akhlak harus menunjukkan akhlak itu kepada istri, suami, anak, orang tua, dan saudara-saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai ilmu kita hanya terdengar di majelis, tetapi tidak terasa di dalam rumah. Jangan sampai nasihat kita hanya indah di mimbar, tetapi tidak menjadi sikap di hadapan keluarga. Jangan sampai kita mengajak orang lain kepada kebaikan, tetapi keluarga kita sendiri tidak pernah merasakan kerutan dari diri kita. Rasulullah SAW tidak hanya berkata, pulanglah, tetapi beliau berkata, pulanglah, ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka. Artinya, rumah bukan sekedar tempat istirahat, rumah adalah tempat pendidikan. Rumah bukan sekedar tempat makan dan tidur, rumah adalah tempat membangun iman. Rumah bukan sekedar tempat berkumpul secara fisik, rumah adalah tempat hati saling bertemu, saling mengingatkan dan saling menguatkan. Seorang ayah tidak cukup hanya mencari nafkah, ia juga perlu menjadi pendidik. Seorang ibu tidak hanya mengurus kebutuhan rumah, ia juga menjadi penjaga nilai dan kasih sayang. Anak-anak tidak hanya diperintah untuk berhasil secara duniawi, mereka juga perlu dikenalkan kepada Allah. Sholat, akhlak, adab, dan juga tanggung jawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Setelah Nabi memerintahkan para sahabat kembali kepada keluarga dan mengajar mereka, Nabi bersabda, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Artinya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan keluarga harus dimulai dari ibadah. Ibadah yang paling utama untuk dijaga di rumah adalah salat. Rumah yang kuat bukan hanya rumah yang besar. Rumah yang berkah bukan hanya rumah yang penuh perabot. Rumah yang tenang bukan hanya rumah yang indah secara bangunan. Rumah yang benar-benar hidup adalah rumah yang di dalamnya ada salat, zikir, doa, bacaan Al-Quran, dan nasihat kebaikan. Betapa banyak rumah terlihat rapi, ramai, tetapi hatinya sepi dari zikir. Betapa banyak keluarga tinggal satu atap, tetapi jarang saling menyapa. Betapa banyak orang tua sibuk bekerja, anak sibuk dengan gawai. Anggota keluarga berkumpul di satu ruangan, tetapi masing-masing tenggelam dalam dunianya sendiri. Maka hadis ini mengingatkan kita untuk kembali menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Bukan berarti rumah harus berubah menjadi tempat yang kaku, tetapi rumah perlu memiliki roh. Ada sholat, ada doa, ada ucapan yang baik, ada saling memaafkan, ada orang tua yang menasihati dengan kasih sayang, ada anak yang belajar menghormati, ada suami dan istri yang saling menguatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah keluarga kita sudah merasakan kebaikan agama dari diri kita? Apakah pasangan kita merasa aman bersama kita? Apakah anak-anak kita mengenal Allah melalui kasih sayang kita? Apakah orang tua kita merasakan bakti kita? Apakah rumah kita menjadi tempat yang menenangkan, atau justru menjadi tempat yang menegangkan? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه.

0: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur, Bapak Negul Siang kembali menemani Anda siang hari ini. Pendengar, kami hadirkan teman-teman religi Islamiyah jelang penyampaian warta berita dinamik olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Bilal bin Rabah adalah muazin pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah SAW, dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya, air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Konon ia hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari, dan akhirnya Bilal meminta Abu Bakar agar dibebaskan dari tugas mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan, dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.
1: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Innal 'abda ayatakallamu bil kalima yanzilu biha fin nar ab'ad ma bayna al masyriqi wal maghrib."
1: Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat, lalu ia terjerumus ke dalam neraka karenanya, sejauh antara timur dan barat.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya. Hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang, umat muslim yang baru saja melaksanakan ibadah salat Jumat ya. Kembali ke kediaman Anda, hati-hati pendengar ya. Masih ditemani dengan rintik hujan di siang hari ini, wilayah Tanah Merah ya. Untuk Anda juga yang saat ini sedang melakukan perjalanan jauh, selamat siang untuk Anda semua ya. Hati-hati dalam perjalanan Anda. Dan pendengar juga yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat siang macam-macam bapak mam semua ya. Serta untuk Anda yang ada di Pemacari Lewa Ropko 97,5 FM, selamat siang Anda semua ya. Apa kabar? Selamat menikmati santap siang Anda. Untuk Anda yang juga baru berkesempatan untuk menikmati santap siang Anda ya, siang hari ini ada Hadad Alwi featuring Duta dengan Insan Utama siang hari ini ya.

0: Rus1, kanal inspirasi.
1: Halo?
2: Bu?
1: Iya, Le. Ada apa?
2: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat, lihat, itu sana tahu. Ih, si, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Pendengar ada wali siang hari ini setia, jujur dan juga takwa ya. Sejuta singkatannya ya. Komplit sepertinya ya. Butuh yang setia, jujur dan juga takwa. Selamat siang, Anda masih mendengarkan Bob Negul Siang. Mendengar apa kabar Anda siang hari ini ya. Sekaligus kami cukupkan teman-teman religi islami pendengar kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 13 dan kami cukupkan lagu-lagu religi islami siang hari ini ya. Selepas dinamika olahraga kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita siang ini hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program.

0: memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safir Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe memberikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik.
0: Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
2: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
3: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
2: De fierté d'être de nouveau en demi-finale.

0: Très content.
1: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

0: Dengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
1: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya, Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
0: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
1: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga tidak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
0: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
1: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, gak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
0: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
1: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
1: Iya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, I believe,
1: 'cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko Karolina Muchova dan Linda Noskova memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan 1 match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
2: Final Grand Slam, I guess.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20-U23 telah, ya kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13-U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13-U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepak bola amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota ya, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Meskami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

Bumi Manusia. Bumi Manusia adalah novel yang ditulis oleh Pramodya Ananta Tor, salah satu sastrawan terkenal Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1980 dan merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang tokoh utama bernama Minke, seorang priai Jawa yang berjuang melawan kolonialisme Belanda pada awal abad ke-20. Esensi dari Bumi Manusia adalah kritik sosial terhadap ketidakadilan sosial dan politik di masa kolonial Belanda di Indonesia. Pramodya melalui cerita ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara pribumi dan penjajah, serta konflik yang timbul akibat perbedaan kelas sosial dan etnis. Minke sebagai tokoh utama mencoba untuk memahami realitas yang kompleks ini dan menjadi perwakilan dari semangat perjuangan dan keadilan. Novel ini juga menyoroti peran perempuan dalam masyarakat pada masa itu. Melalui karakter Nyai Ontosoro yang kuat dan cerdas, novel ini juga menyoroti peran perempuan dalam masyarakat pada masa itu. Selain itu, kisah cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menggambarkan konflik budaya dan perasaan cinta yang menghadapi hambatan rasial. Selain aspek sosial dan politik, Bumi Manusia juga merupakan karya sastra yang indah dengan bahasa yang kaya dan penuh makna. Pramodya Ananta Tor mampu menghadirkan dunia yang kompleks melalui kata-kata, sehingga novel ini tetap menjadi salah satu karya sastra terpenting dalam literatur Indonesia.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih.

0: Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
1: Oh, no.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dimanapun Anda berada siang hari ini. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi pendengar selepas warta berita dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selamat siang pendengar untuk Anda yang masih di 90,3 dan juga 97,5 FM. Saya Indah Dari masih menemani Anda. Saat lagi kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta. Dan di pukul 14 mendengar akhir kebersamaan kita, rekan Van Octavia nantinya akan menemani Anda dalam program Bovendigul Sore.

0: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini, informasi kami hadirkan dalam segmen Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang berisi informasi lowongan kerja dari PT Surveyor Indonesia atau Persero disertai tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran lowongan kerja. Sedangkan pendengar kebenaran ataupun faktanya adalah klaim unggahan video berisi informasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja PT Surveyor Indonesia adalah hoax atau tidak benar. Dilansir juga pendengar dari trumpexhoax.id di mana tautan tersebut mengarah ke laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui laman karir resmi milik PT Surveyor Indonesia di sapahc.ptsi.co.id diketahui bahwa PT Surveyor Indonesia hanya sedang membuka pendaftaran untuk posisi staf dokumen kontrol dan pengemudi hingga 3 Juli 2026. Adapun 5 posisi yang ditawarkan dalam unggahan tersebut telah ditutup pada 12 Desember 2025 lalu. Jadi informasi pendengar terkait dengan lowongan kerja dari PT Surveyor Indonesia itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini pendengar kami lansir dari portal berita Komdig.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
4: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
3: Jadi kalau pohonnya habis?
4: Ya kalau habis, air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat kan, airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
3: Kasian ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
4: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
3: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
4: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
0: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya. Informasi Cek Fakta tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bufnigul Siang. Saya Indah Dari, sudah waktunya pamit undur diri. Rekan Van Octavia selanjutnya menemani Anda dalam program Bufnigul Sore, tepat pukul 14 hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ada Obi Mesak yang di cover oleh Valdiansyah dengan Cobalah Untuk Mengerti siang hari ini pendengar ya. Sekaligus menjadi tembang terakhir menemani kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Pendengar, insya Allah kita akan berjumpa esok di pukul 5 pagi di hari Sabtu 11 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sudah setia mendengarkan Prosator dari Bufnigul di 90,3 dan juga 97,5 FM. Dan saat lagi Anda akan bersama Mbak Ana atau Mbak Fana Octavia bersama dalam segmen Pro Dangdut

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila, Pro Dangdut.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang, pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Anna ya, menemani Anda di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kirim-kirim salam atau juga request lagu-lagu dangdut, silahkan Anda bisa menghubungi kami di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa juga pendengar Anda kirimkan pesan singkatnya ya melalui WhatsApp di 0811 4988 222. Saya sapa dulu satu penelpon sudah menunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Kak Ana, apa kabar?
0: Selamat siang
1: dengan
0: juga
1: dengan Bang Lei nih di Tanah Kidung, Kalimantan Utara, Kak Ana.
0: Apa kabar Bang Lei?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu. Bang Lei baru pulang dari kebun sambil dengar Pro Dangdut di Bode Pedigul.
0: Asyik ya.
1: Panen langsat kita Kak Ana.
0: Masih panen langsat ini?
1: Iya.
0: Belum habis-habis ya?
1: Belum habis-habis, ini lagi berkembang lagi Kak Ana.
0: Di sini ini lagi udah musim durian loh.
1: Tempat Bang Lei juga musim durian. Waduh. Langsat, rambutan, mertua.
0: Apa itu?
1: Banyak macam-macam.
0: Mertua itu apa?
1: Buah mertua.
0: Apa itu?
1: Itu. Pasti itu Bang Kak Ana pasti tahu itu.
0: Yang
1: buah
0: mana?
1: Mertua. Hah? Dan juga buah lepiu. Nah, banyak buah macam-macam, buah hutan. Waduh. Namanya Kalimantan toh.
0: Iya.
1: Paling mahal
0: asing.
1: Itu dari
0: ada beberapa buah yang itu masih asing.
1: Iya. Di sini paling mahal ini buah hutan tuh Kak Ana.
0: Oh iya ya, satu kilonya ya, berapa?
1: Sampai 300, 200.
0: Oh,
1: berian kalah.
0: Mahal ya.
1: Iya, soalnya buahnya langka
0: nyarinya,
1: kan. Iya, jadi ya. 5 tahun sekali baru berbuah tuh Kak Ana, buah lepiunya.
0: Ya wajar harganya
1: iya
0: segitu.
1: Coba nanti Kak Ana buka di Google toh, buah lepiu bagaimana itu gitu ya.
0: Iya, nanti saya juga mau nyari ini deh. Itu seperti apa sih? Kok ketawa-ketawa? Ini kayaknya saya di ini deh. Ditipu apa ya?
1: Ditipu toh.
0: Aduh, Bang Lei nih. Siang-siang ya. Udah makan siang belum ngomong-ngomong nih di sana?
1: Iya Kak.
0: Udah makan siang belum?
1: Sudah dong.
0: Oh,
1: sudah jam begini sudah jam berapa kita makan tadi Kak Ana? Jam 12 tadi toh.
0: Oh, sekarang udah jam 1.
1: Iya. Iya, sudah jam 1 lewat.
0: Iya. Oke, okay. Requestnya apa nih Bang?
1: Mumpung cuaca mendung-mendung gini Kak Ana, kita mau dengar itu lagu SMS. Ada enggak tuh?
0: Ada.
1: SMS. Judul lagunya SMS. Boleh toh?
0: Boleh.
1: Lagunya.
0: Boleh.
1: Iya. Pertama-tama Bang Lei menyalam salam dulu untuk Kak Ana. Terima kasih sudah angkat teleponnya. Semoga Kak Ana diberi kekuatan kesehatan yang Maha Kuasa. Terus juga berserta keluarga ya. Terus juga untuk semua juga kru RRI Bovendigul yang lagi memantau. Begitu juga semua fan yang monit di mana saja berada toh. Nah, ada Didik Soyabo, Dika, Bang Andi, dan juga untuk Bang Putra Tengah di Pakpak, Bunda Natalia di Toli-Toli, Pak Nasrun, Palu, terus juga untuk Pak Freddy di Bunda Utri ya di Merauke situ, terus juga untuk Bunda Farida juga, terus juga untuk semuanya lah menyambut bergabung. Oh, tak lupa Bunda Ima. Kalau lagi monitor Bunda Ima, gabung lah.
0: Oke.
1: Okay. Okay, lagunya ada enggak, Kak Ana?
0: Lagunya mau yang dari Ria Amalia atau Trio Macan?
1: Ria.
0: Oh,
1: Ria
0: okay.
1: Amalia.
0: Siap, nanti dihadirkan ya. Oke. Jadi tunggu nanti lagunya ya.
1: Ya, yang belum disapa, ya salam sejahtera selalu dari Bang Lei. Ya, semua sehat selalu. Jaga kesehatan, jaga imunnya gitu Kak Ana, termasuk Kak Ana juga toh.
0: Iya betul. Nah,
1: musim buah ini Kak Ana, nah, harus kita jaga imun Kak Ana, gitu. Lalu juga di sini langsat, durian, lelai, macam-macam buah ke Ana.
0: Aduh, banyak sekali ya.
1: Baik. Oke, Ana, tunggu lagunya. Selamat siang, Pro Dangdut dan Duta Dala kita ke Ana.
0: Dangdut Dala kita, Bang Le yang baru dari kebun ya, baru panen nih. Wah, ternyata banyak sekali macam-macam buah di sana ya. Dan saat ini pendengar sudah pukul 14 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih nantikan partisipasi Anda via telepon atau juga via WhatsApp. Kita dengarkan dulu sebelum ke lagu yang di request ya, ada Elvi Sukaisi dengan Sumpah Benang Emas, disusul nanti Ria Amalia dengan SMS.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Untuk dangdut adalah kita. Sudah ada dua penelpon pendengar sudah bergabung ya. Saya sapa dulu yang pertama. Halo, selamat siang. Pro dangdut dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang. Pro dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah Geng. Kita dengan siapa ini?
1: Dari Papua.
0: Oh, Putra Tengah, apa kabar?
1: Betul. Alhamdulillah puji Tuhan, kabarnya tetap baik, sehat selalu, cuacanya juga cukup cerah.
0: Oh, di sana cerah.
1: Ada panas hari ini.
0: Iya. Oh, kende.
1: Mana? Bukit Digul.
0: Oh, cuacanya dingin, hujan, gerimis.
1: Oh, tuh.
0: Pokoknya dingin.
1: kalau iya, kali Papok kemarin memang ada hujan. Memang kalau dinginnya malah.
0: Oh, kalau dinginnya malam baru dingin ya.
1: Iya.
0: Putra Tengah request apa sih yang ini?
1: Yeni Eria saja.
0: Judulnya apa?
1: Cinta Terbagi Dua.
0: Oke, Cinta Terbagi Dua. Salamnya buat siapa aja ini?
1: Untuk Mbak Ana sama petugas, sehat selalu, tetap semangat dan selalu dilindungi yang kuasa. Oke. Bang Le ya, Kalimantan Utara sana, dan juga ada Andi, juga dari Kaliabu, ada Bunda Wanusu, ada Bang Luhut, Bintang Pratama, ada Pak Nasrun, ada Ahmad Irwan juga, ada Pak Fredy dan Ibu Tri, juga ada Ibu Farida, Ibu Wijati, Bunda Ima, dan juga Bang Marcel juga, Bang Yeri, dan sudah semua sudah. Bang Ramadan juga, sudah semuanya tanpa terkecuali sudah.
0: Okay.
1: Jadi sampai set saja semuanya. Selamat siang, semoga terhibur selalu.
0: Selamat siang.
1: Terima kasih Mbak Ana. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Putra Tengah nanti dihadirkan ya, Yeni Eria dengan Cinta Terbagi Dua. Kemudian satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita, Diana.
0: Bunda Ima, apa kabar Bun?
2: Kabarnya Bunda selalu baik. Terima kasih ya.
0: Iya Bunda. Di sana cuacanya
2: semoga adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin. Gimana Bun di sana?
2: Lagu dulu dong.
0: Oh, boleh. Lagunya apa?
2: Pengadilan Cinta aja deh.
0: Oke deh, siap.
2: Tadi adili yang cinta terbagi dua.
0: Yang cinta terbagi dua. Diadili dulu ya dari
2: ini. Harus jadi standarnya. Di dunia ini ada pengadilan cinta pasti penuh ya. Tidak bisa ditampung.
0: Bener banget.
2: Oke, salam-salam dulu adik Ana. Salam pertama ya, tentunya buat adik Ana bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, adik Ana tetap semangat, Tuhan memberkati. Ada salam buat adik Ina sama Yuli dan semua ya, kru-kru yang ada di Papa, di Boven. Selamat siang, salam sehat. Ada Bunda Utri, selamat siang. Ada Bunda Wenusu, ada Bunda Wigati, ada Umat Desa, selamat siang. Ada Bapak Widi, ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Bang Luhut, Bintang Pratama, ada Bang Marcel ya. Terus ada Bang Darwin, Bang Andi, Junaidi, dan semua-semua saja ya yang selalu setia di Wopen. Selamat siang semua, semoga terhibur di siang hari ini. Buat adik Ana, terima kasih. Selamat siang Bunda, kembalikan di studio. Dadah sayang.
0: Iya, terima kasih Bun. Nanti ditunggu ya lagunya Pengadilan Cinta. Dan satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
3: Oh, dangdut adalah kita dengan Pak Usu Bukri di Sambas, Kalimantan Barat.
0: Pak Usu, apa kabarnya Pak? Sehat Pak?
3: Alhamdulillah, cuacanya pencerah. Bagaimana di Wesen Dunggul, bagaimana cuacanya?
0: Aduh, cuacanya dingin. Masih hujan, gerimis gitu ya.
3: Iya,
0: bener.
3: Mudah-mudahan cuacanya agak nggak dingin banget, waktu dingin. Ada hujan nggak Pak Wasya?
0: Hujan, tadi hujan.
3: Semangat, santasan.
0: Iya. Usul request apa? Requestnya apa?
3: Lagunya Kecewa aja lah dari Iis Dahlia.
0: Dari Iis Dahlia?
3: Nah, Kecewa.
0: Oke.
3: Okay. Nah, salamnya pertama buat Mbak Mayagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Salam buat pengatron di Maluku, Kak Farida di Palu, Kak Natalia Toli-Toli, Kak Ayu di Maluku Tengah, Kak Viola, Kak Fiona di Makassar, Bang Tajudin, Bintang Pertama, Bang Nasrun, Uman Usu yang di Sambas, Bang Lanis juga yang ada di daerah Sambas, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Siap.
3: Terima kasih. Selamat siang, kalau dangdut, dangdut adalah kita.
0: Terima kasih juga buat Pak Usu Busri Hadi Sambas yang sudah bergabung. Dan nanti ditunggu juga lagunya dari Iis Dahlia dengan Kecewa. Baik pendengar, kami masih nantikan partisipasinya siang hari ini. Yang ingin bergabung ya, kami sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
4: Halo, selamat

0: salam sehat, salam sayang bersama keluarga di rumah dan semua guru RRI Bokendi Bok. Terus salam buat Bang Andika Kalonaka di Jambi. Salam-salam buat kamu, sehat selalu. Semoga terhibur dengan lagu Mat ini, Mat Bobi dari Sita Manala. Terus Ibu Utri ke keluarga, salam sehat di Bokasi di Bola Satya juga. Salam sehat. Salam Kata Tia Kayu, Kau Sopa Widi, Ciguri, ya. Pak
1: Iwan,
0: dan semuanya aja tempat
1: terkecuali.
0: Salam sehat dari
1: Dita.
0: Ayo Kak, di dalam
1: labu. Halo Kak Ana, selamat siang Kakak.
2: Iya, selamat siang juga Andi. Request apa Andi?
1: Saya request lagunya dari Muksin Alatar, Rena.
2: Oke deh, salamnya buat siapa aja?
1: Salam. Salamnya pertama buat Kakak Ana, salam sehat, salam bahagia selalu Kak Ana di sana, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Terus buatnya Dika, terima kasih kamu sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana bersama keluarga, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya putra tengah, Bunda Ima di Mamere, Ibu Sri di Merauke bersama keluarga, selalu dalam lindungan Allah SWT. Terus buat Bang Rimba, Bang Tias, Bang Fauzi, Bang Irwan, Bunda Natalia, Bu Farida, salam sehat, salam sehat buat kita semua, selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih Kak Ana, selamat siang menjelang sore.
2: Iya, terima kasih Dika dan juga Andi yang sudah bergabung siang hari ini. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 14:37 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih nantikan ya partisipasi Anda di kesempatan siang hari ini di acara Perudangdut. Anda bisa bergabung di 0811 4954333 atau di 0811 4988666.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Baik, pendengar, sudah pukul 14.49 menit waktu Indonesia Timur. Sudah ada satu penelpon, saya sapa dulu. Halo, selamat siang, Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pak Fauzi, selamat siang, Pak. Di menit-menit ya, akhir ini.
1: Oh, ini kan saya tadi baru pulang dimakan.
0: Oh iya, di sana, iya, betul, beda 2 jam.
1: Jam 13.25 baru pulang dimakan, terus makan, terus minum. Pas tadi telepon gak masuk-masuk karena lagi sibuk, lagi dipakai. Jadi sekarang menit-menit terakhir. Ya, sendiri time aja lah, gak apa-apa. Karena Argentina juga bisa memasukkan gue dalam sendiri time.
0: Tapi ini gak bisa request lagu ini ya.
1: Iya, lagunya ini Terima Dia Yang Malang.
0: Aduh, kayaknya enggak mencukupi nih Pak waktunya. Kayaknya
1: enggak bisa. Oh, mencukupi, enggak apa-apa. Kapan-kapan lagi ya.
0: Salam-salam aja Pak Fauzi ya.
1: Salam-salamnya buat yang sudah pada masuk, mungkin semua sudah pada masuk ya. Buat pada tengah tadi yang saya dengar, buat Bunda Ima, buat Ibu Farida, buat Ibu Kristi Natalia, Bang Andi, Bang Luhut, Pak Freddy. Semua-semuanya aja, karena waktunya mungkin sedikit lagi ya.
0: Iya.
1: Nah, ada pantun satu aja.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, ya. Berkelana, pergi ke Kalteng, bukan? Baik, bawa aku bang di perapatan. Apalah guna berwajah ganteng. Kalau matanya jelalatan.
0: Aduh. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi sudah bergabung siang hari ini. Dan pendengar, kita ke lagu lagi ya, dari Iis Dahlia dengan Kecewa.

0: Pukul 14.58 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kita sudah sampai di penghujung acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Dan saya Ana pamit undur diri. Sesaat lagi kita jelang pukul 15 kami akan ajak Anda pendengar mengikuti warta berita lintas tanah Papua. Sebelum itu kita dengarkan dulu, saya hadirkan dulu doa kerahiman ilahi.
1: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi hari ini hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Di antaranya, Satgas Damai Kartens tangkap DPO pemasok amunisi KKB di Yahukimo dan Yalimo. Pemerintah Provinsi Papua matangkan persiapan kegiatan Border Trade Fair atau BTF tahun 2026. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil meringkus jaringan pemasok amunisi untuk KKB di Yahukimo dan Yalimo. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil menangkap pelaku yang masuk dalam daftar jaringan pemasok senjata api untuk KKB di Yahukimo dan juga Yalimo. Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens Kombespol I Gusti Gede Era Adinata mengatakan pelaku tersebut berinisial AG yang bersangkutan sebelumnya sudah masuk dalam DPO atas kasus jual beli senjata api dan amunisi ilegal untuk kebutuhan KKB di Papua. Penangkapan AG dilakukan di Kota Jayapura pada 7 Juli 2026 yang lalu. Saat itu, pelaku diduga hendak melakukan perjalanan menuju perbatasan Skou. Pelaku AG diketahui berperan sebagai perantara antara SP selaku pembeli senjata api dengan DK sebagai perantara lainnya dalam transaksi senjata api ilegal. Selain itu, penyidik juga menemukan fakta bahwa pada 4 Maret lalu, AG bersama SP, MM, dan SM bertemu dengan DK untuk melakukan transaksi pembelian satu pucuk senjata api rakitan laras panjang yang diduga diperoleh dari seorang warga negara asing dengan nilai sekitar 80 juta rupiah.
2: Ada mengamankan juga salah satu jaringan daripada penyuplai amunisi DPO di Jayapura. Yang bersangkutan kita sudah cari kurang lebih hampir 5 bulan, kita amankan di Jayapura. Yang sebelumnya kita sudah menyita sekitar 200-an amunisi dengan senjata rakitan kelompoknya Simon Payage. Sehingga dalam kesempatan ini saya sampaikan kita tidak pernah berhenti dalam melakukan penyelidikan, penjajakan terkait dengan jaringan-jaringan KKB maupun pelaku-pelaku KKB dimanapun mereka berada.
1: Kombespol Gusti Era Adinata menambahkan, pengungkapan tersebut merupakan pengembangan dari penyelidikan sebelumnya yang berhasil menyita sekitar 200 butir amunisi beserta senjata api rakitan yang berkaitan dengan kelompok KKB Simon Payage. Dan atas perbuatannya itu, AG akan dijerat dengan pasal 306 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Yusuf Sutejo menjelaskan, pengungkapan kasus ini berkaitan dengan penanganan jaringan jual beli amunisi yang terhubung dengan kasus Simon Payage yang sebelumnya telah diamankan di Yahukimo. Dari hasil penangkapan, aparat juga mengamankan barang bukti berupa 298 butir amunisi yang terdiri atas 10 butir amunisi kaliber 9 mm, 36 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 252 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain itu, petugas juga menyita 4 buah magazen SS1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, AG bersama jaringannya diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Kodab Yaligim Yalimo yang beroperasi di wilayah Yahukimo dan Kabupaten Yalimo.
3: Ini amunisi tersebut, ini ada hubungannya dengan kasus Simon Payage yang sudah kita amankan sebelumnya di Yahukimo ya. Nah, jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 298 butir amunisi, 4 magazen SS1, 1 pucuk senjata api rakitan, dan 6 laras senjata api bekas afkiran senjata yang sudah lawas, ya, sudah berkarat. Dari dasar tersebut, makanya mengarah kita kepada penangkapan DPO berinisial AG ini. Itu diamankan pada tanggal 7 Juli di Jayapura, pada saat yang bersangkutan akan melakukan perjalanan ke luar dari Jayapura, mau menuju perbatasan Skou, mungkin menyeberang ke Penji. Pelaku ini beserta jaringannya juga diduga berafiliasi dengan kelompok Kodab Yalijem Yalimo. Jadi antara Yalkimo, Yalimo, ini ada afiliasinya, ada keterkaitannya. Ini masih kita kembangkan.
1: Ditegaskan, saat ini tim penyidik masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkapkan keterlibatan jaringan lain serta alur distribusi amunisi kepada KKB. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pasokan senjata api dan juga amunisi kepada KKB yang selama ini kerap menimbulkan gangguan dan juga aksi teror di tengah masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2026. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Papua Susana Wanggai mengatakan percepatan diperlukan agar target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai rencana. Pemerintah juga meminta setiap OPD segera melaporkan berbagai kendala di lapangan sehingga penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan secara tepat waktu melalui sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Jaga kondusivitas wilayah, aparat keamanan TNI Polri menggelar patroli gabungan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif, aparat keamanan gabungan TNI Polri memperketat pengawasan dengan menggelar patroli gabungan oleh personil Satgas Pamtas RIPNG Unit 136 Tua Sakti bersama dengan personil Kodim 1714 Puncak Jaya dan Polres Puncak Jaya yang berlangsung di Mulia dan sekitarnya. Dan Satgas Pamtas RIPNG Yonif 136 Tuah Sakti Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo mengatakan patroli difokuskan pada kawasan yang dinilai rawan dengan gangguan keamanan. Selain itu, pusat aktivitas masyarakat serta ruas jalan utama di Distrik Mulia juga menjadi perhatian. Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, personil gabungan tidak hanya melakukan patroli keliling, tetapi juga melaksanakan penertiban di lapangan. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan senjata tajam maupun berbagai jenis benda berbahaya lainnya. Selain itu, aparat keamanan juga mengedepankan pendekatan humanis dengan berdialog langsung kepada masyarakat. Warga diberikan himbauan agar turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, memperkuat kebersamaan, serta menghindari berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
4: Pada hari ini kami Satgas Unit 136 Tua Sakti beserta jajaran dari Polres Puncak Jaya dan Kodim 1714 Puncak Jaya melaksanakan kegiatan patroli gabungan di sekitar wilayah Kota Mulia dalam rangka untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas keamanan di wilayah Kota Mulia ini. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai wujud dari sinergitas antara TNI dan Polri dan juga untuk menertibkan benda-benda tajam ataupun benda-benda berbahaya lainnya yang ada di masyarakat sehingga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di wilayah Puncak Jaya ini selalu terjaga dan wilayahnya selalu kondusif, aman, dan tentram.
1: Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo menegaskan sinergi antara TNI dan Polri akan terus diperkuat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Puncak Jaya. Situasi yang aman menjadi faktor penting untuk keberlangsungan aktivitas masyarakat, jalannya roda pemerintahan, serta mendukung percepatan pembangunan di daerah tersebut. Melalui patroli gabungan yang dilakukan secara berkelanjutan, Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo berharap ke depan Kabupaten Puncak Jaya, khususnya di Ibu Kota Mulia, bisa semakin kondusif dan terbebas dari berbagai bentuk aksi premanisme maupun gangguan keamanan lainnya, sehingga hal ini bisa berdampak positif pada aktivitas perekonomian, pembangunan, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua matangkan persiapan kegiatan Border Trade Fair atau BTF tahun 2026. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
5: Pemerintah Provinsi Papua mulai mempersiapkan pelaksanaan Border Trade Fair atau BTF 2026. Kegiatan perdagangan lintas batas tersebut direncanakan kembali digelar pada Oktober mendatang. Asisten 3 Setda Papua, Susana Wanggai, mengatakan persiapan diawali dengan rapat bersama organisasi perangkat daerah dan pihak terkait. BTF tahun ini menjadi penyelenggaraan kelima sejak pertama kali dilaksanakan. Susana mengatakan waktu pelaksanaan masih bersifat sementara dan dapat disesuaikan. Pemerintah juga akan membahas konsep kegiatan bersama pemerintah Papua Nugini.
6: Ini adalah rapat awal untuk mendengar masukan semuanya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman dari Badan Perbatasan, mereka akan pertemuan dengan tim dari pemerintah Wesepik dan hal ini Papua Nugini. Intinya seperti itu, bahwa nanti rencananya itu akan dilaksanakan bulan Oktober. Tapi nanti kita lihat waktu berjalan seperti apa. Ya, kemarin saya juga sudah tanyakan kepada teman-teman dari Badan Perbatasan, dia akan nanti mereka lihat. Tetapi untuk rencananya di bulan Oktober. Ya, mudah-mudahan saja semua dapat berjalan sesuai rencana.
5: Ia menjelaskan pelaksanaan BTF selama 4 tahun terakhir menjadi bahan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan penyelenggaraan tahun ini. Pemerintah Provinsi Papua berharap koordinasi dengan seluruh pihak dapat berjalan lancar dan mendukung pelaksanaan BTF 2026 sesuai rencana. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Warta berita lintas tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua menghibahkan 60 perangkat internet satelit Starlink kepada pemerintah Kabupaten Jayapura untuk memperluas akses internet di wilayah yang masih terbatas jaringan telekomunikasinya. Hibah tersebut ditandai dengan penanda tanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima di Sentani. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jerry Agus Yudianto, mengatakan bantuan itu merupakan bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur digital di Papua. Menurutnya, layanan internet berbasis satelit diharapkan mendukung pelayanan publik termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan kampung. Jadi berharap pemanfaatan perangkat Starlink dapat memperluas akses informasi sekaligus mempercepat transformasi digital di Kabupaten Jayapura. BPN Papua gelar nonton bareng film Tanah Sengketa. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua menggelar kegiatan nonton bareng film Tanah Sengketa Kamis kemarin. Kepala Kanwil BPN Papua, Roy Wayoy, mengatakan pemutaran film tersebut merupakan sebuah inovasi baru dalam menyampaikan informasi dan kebijakan strategis mengenai pertanahan kepada masyarakat luas. Menurutnya, pemilihan media melalui film dilakukan agar pesan dan informasi yang disampaikan menjadi lebih komunikatif dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
2: Film ini memberikan edukasi, kemudian memberikan pelajaran untuk pengembangan wawasan, pengetahuan, dan juga bagian dari sarana sosialisasi terkait dengan persoalan-persoalan pertanahan yang ada di Indonesia. Kenapa harus lewat film? Karena supaya lebih mudah untuk berkomunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Ini juga merupakan satu inovasi baru, karena selama ini kan informasi-informasi di bidang kebijakan pembangunan, pertanahan itu lebih banyak di ruang-ruang resmi pemerintah, rapat, pelajaran, kuliah, tapi hari ini bisa tampil di bioskop. Nah, itu adalah satu inovasi untuk lebih mendekatkan komunikasi terkait dengan kebijakan pembangunan serta permasalahan-permasalahan pembangunan khususnya di bidang pertanahan kepada masyarakat. Nah, ini kami harapkan dengan adanya kegiatan nonton bareng bisa memberikan apa informasi yang lebih positif, kemudian komunikatif kepada masyarakat secara umum. Dan ini masih terbatas kepada kita di karyawan, karyawati, BPN, serta teman-teman di BPAT Notaris. Tapi ke depan kami harap juga informasi ini bisa disebarluaskan menjadi bagian dari komunikasi kepada masyarakat. Seperti itu.
1: Dikatakan masalah pertanahan tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang lantaran memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks, baik dari sisi sosial budaya, hukum, politik, sejarah maupun agama.
2: Jadi tanah itu memiliki banyak dimensi, ada dimensi sosial budaya, ada dimensi hukum, ada dimensi politik, ada dimensi sejarah, ada dimensi agama, banyak di situ. Sehingga dalam proses-proses penyelesaian sebuah persoalan, kita harus melihat dari beberapa dimensi tersebut. Misalkan ini lokasi berkaitan dengan masalah sosial budaya, atau ada masalah pemerintahan, atau ada masalah politik dan lain-lain. Ini kan kita harus rangkum semua. Jadi Kementerian Agraria itu tugas untuk mendaftarkan bidang-bidang tanah yang dalam posisi sudah clear and clean. Kalau ada sengketa, kalau ada masalah, kalau ada komplek, ini kan harus dirembuk untuk diselesaikan seperti ini. Jadi dimensinya luas, pemahaman kita untuk menyelesaikan sebuah persoalan di bidang pertanahan.
1: Lebih lanjut dikatakan bahwa nonton bareng tersebut masih terbatas bagi internal karyawan BPN Papua serta mitra kerja seperti Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris. Namun ke depan diharapkan materi edukasi tersebut dapat disebarluaskan guna membangun pemahaman yang positif dan komunikatif terkait regulasi pertanahan. Naldik Saulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar kegiatan balding pra pemusatan bagi calon anggota Paskibraka Kota Jayapura tahun 2026 pada hari Kamis. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan kegiatan ini menjadi pembekalan awal untuk memperkuat karakter, mental, spiritual, serta wawasan kebangsaan sebelum para peserta mengikuti pemusatan latihan. Menurutnya, kesiapan mental sangat penting karena anggota Paskibraka mengemban amanah besar sebagai pengibar bendera merah putih pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kesbangpol Kota Jayapura, Adam S. Rumbiat, menjelaskan Paskibraka merupakan wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme. Tahun ini, satu peserta lolos sebagai calon Paskibraka Nasional, 6 orang mewakili Provinsi Papua, Papua dan 30 orang ditetapkan sebagai calon paskibraka Kota Jayapura meski 2 peserta mengundurkan diri. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Jayapura berharap seluruh calon anggota paskibraka siap menjalankan tugas dengan disiplin, tanggung jawab, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Pendengaran pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Papua Football Academy PFA Cari Bakat 2026 telah melakukan seleksi terhadap 2.530 anak di 20 kabupaten kota di Papua untuk mencari 20 orang masuk ke angkatan kelima sekolah sepak bola yang bermarkas di Kabupaten Mimika. Berikut laporan Tora Immanuel dari Mimika.
3: Sebanyak 59 remaja terbaik Papua dari 20 kabupaten kota di tanah Papua masuk dalam tahap akhir seleksi di Final Camp Papua Football Academy PFA Cari Bakat 2026. Final Camp berlangsung di markas PFA di Mimika Sport Complex Kabupaten Mimika tanggal 6 sampai 12 Juli, masuk di hari keempat kemarin Kamis 9 Juli 2026. PFA Cari Bakat 2026 diminati sebanyak 2.530 anak di 20 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Papua seperti Mimika, Fak-Fak, Sorong, Kaimana, Manukwari, Kokonau, Ransiki, Nabire, Biak, Waropen, Serui, Supriori, Jayapura, Wamena, Sarmi, Bovendigul, Mapi, dan Kerom. Vice President Community Relation PT Freeport Indonesia, Engel Enoh, mengatakan nantinya 20 anak terbaik akan terpilih untuk menjadi siswa PFA angkatan kelima. Freeport berkomitmen membuka ruang bagi anak-anak Papua untuk berkembang melalui pendidikan sepak bola yang tidak hanya mencetak bakat atlet tetapi juga membentuk kepemimpinan dan karakter anak.
4: Ini sudah keempat. Artinya sebelum kalian ini, kata-kata kalian itu sudah juga mengikuti proses yang bersama. Kalian harus bangga bisa ada di sini, ya, harus bangga. Nanti kalau masalah yang terpilih itu sebenarnya cuma 20, ya, itu yang nanti terseleksi masuk di PFA sendiri. Tapi PFA ini bukan cuma memimpin sepak bola yang kita tahu. PFA ini juga kemudian sebenarnya dari seleksi yang kita lakukan ini, kami yakin nanti anak-anak ini akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan.
3: Para peserta telah menjalani seleksi ketat selama 2 bulan bersama para pelatih profesional. Pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis dilaksanakan seleksi teknis. Selanjutnya hari Jumat asesmen psikologi dan Sabtu seleksi kesehatan. Setelah itu anak-anak akan kembali ke kotanya masing-masing menunggu pengumuman yang akan disampaikan pada bulan Agustus 2026. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Pendengaran pemirsa, sekian penyampaian warta berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

masih kami hadirkan ya. Kami hadirkan dulu lagu-lagu pilihan sore hari ini menemani aktivitas Anda. Dan buat yang saat ini sudah bersiap-siap untuk pulang kerja, selamat sore, selamat mempersiapkan diri. Jangan lupa dicek kembali segala perlengkapan agar tidak ada yang ketinggalan. Kita dengarkan kembali ada The Cinnamons dengan Selamanya Cinta.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Aja nari telele, kaya cabe tewai, mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, meningkatnya aktivitas masyarakat ya di ruang digital turut diiringi dengan semakin beragamnya modus penipuan online. Kondisi ini juga menuntut setiap pengguna internet untuk lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan data pribadi maupun juga saat melakukan transaksi. Ada sejumlah langkah sederhana pendengar yang bisa diterapkan ya untuk mengurangi resiko menjadi korban kejahatan siber. Tips pertama yaitu jangan mudah percaya dengan penawaran yang terlalu menggiurkan. Tawaran hadiah besar misalnya ataupun diskon yang tidak masuk akal, bahkan juga keuntungan instan, sebaiknya selalu diverifikasi terlebih dahulu ya sebelum mengambil keputusan. Kemudian yang berikutnya yaitu dengan menggunakan password yang kuat dan berbeda pada setiap akun. Ada bisa kombinasikan huruf, angka, dan simbol. Ini akan meningkatkan keamanan ya, serta mengurangi resiko peretasan apabila salah satu akun mengalami kebocoran. Kemudian tips berikutnya yaitu memeriksa keamanan situs web sebelum melakukan transaksi. Berikutnya yaitu mewaspadai email maupun pesan mencurigakan berisikan tautan ataupun juga lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Jadi sebaiknya jangan memberikan informasi pribadi ataupun informasi keuangan ya sebelum memastikan keaslian pengirim melalui saluran resmi. Karena dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, ini kita bisa lebih terlindungi pendengar saat kita beraktivitas di dunia digital. Informasi ini kami lansir dari rri.co.id. Nanti kami akan hadirkan ya info lainnya untuk Anda. Kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan, dan kita dengarkan dulu adalah lagunya dari La Luna.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Udah dong main HP-nya, besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, pusing banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi.

Pendengar, kami hadirkan dulu informasi kali ini mengenai dengan harga emas batangan yang hantam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Jumat 10 Juli 2026. Setelah mengalami tren penurunan selama beberapa hari terakhir, harga logam mulia tersebut kembali naik Rp17.000 per gram. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, emas antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.650.000. Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback ya ditetapkan sebesar Rp2.405.000 per gramnya. Masyarakat bisa membeli emas antam dalam beragam ukuran sesuai dengan kebutuhan investasi. Produk yang tersedia juga mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Itu tadi pendengarnya informasi yang kami hadirkan. Info ini kami lansir dari rri.co.id. Nanti juga kami hadirkan info lainnya untuk Anda.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: dan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh.

Berkar pukul 16 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur, ya, hujan yang turun di sore hari ini mendengar seolah mengajak kita untuk sedikit memperlambat langkah di tengah kesibukan, ya, mungkin belum selesai. Dan semoga rintik hujan menjadi pengingat bahwa setiap orang juga butuh waktu untuk beristirahat sejenak. Pendengar, barangkali bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan, kurangi kecepatan kendaraan, ya. Nyalakan lampu jika jarak pandang juga mulai terbatas. Jangan lupa juga kenakan jas hujan bila menggunakan sepeda motor. Dan semoga perjalanan pulang bisa lancar, aman, dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita jelang mendengar sesaat lagi di pukul 17 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah, ya. Sebelum itu kita dengarkan kembali lagu berikut ini.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu pilihan dan selanjutnya kami ajak Anda mengikuti warta berita daerah Bovendigul.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti warta berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Topik utama berita, jemput 191 miliar DPRK apresiasi Dinas Kesehatan Bovendigo. Itulah topik berita sore hari ini dan berita selengkapnya bersama saya Fana Oktavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Jemput 191 miliar DPRK apresiasi Dinas Kesehatan Bovendigo. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Ketua DPRK Bovendigo Simon Aka memberikan apresiasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigo karena dinilai berhasil memperjuangkan tambahan anggaran pembangunan dari pemerintah pusat. Ia mengungkapkan dirinya turut mendampingi Dinas Kesehatan melakukan lobi ke kementerian terkait untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Bovendigo. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diperolehnya alokasi anggaran sebesar 191 miliar rupiah.
2: Aspirasi sama Dinas Kesehatan, kebetulan kemarin saya mendampingi Kementerian Kesehatan di Jakarta, di pusat, dan Direktur Rumah Sakit. Puji syukur, perjanjian dari Menteri Kementerian Kesehatan di pusat untuk 2027 akan dibantu ada dua tempat bangunan dengan anggaran 190 M.
1: Menurutnya, keberhasilan memperoleh anggaran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat tetap membuka ruang bagi daerah yang aktif mengusulkan program pembangunan. Sebab itu, seluruh OPD diharapkan meningkatkan kemampuan menyusun proposal dan membangun komunikasi dengan kementerian maupun lembaga terkait. Simon menambahkan, DPRK siap memberikan dukungan pada setiap OPD yang berupaya memperjuangkan anggaran pusat. Dengan sinergi yang baik, pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Bovendigo di kini dapat berjalan lebih optimal. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baperida evaluasi serapan anggaran jelang pembahasan APBD perubahan 2026. Kita ikuti laporan bersama Thomas Yamlean.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigo terus mematangkan tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2026. Salah satu langkah yang dilaksanakan adalah menggelar rapat evaluasi progres tahapan rencana kerja pemerintah daerah RKPD perubahan dengan melibatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah. Pelaksana tugas Kepala Baperida Kabupaten Bovendigo Antonius Timbiri mengatakan, seluruh tahapan perubahan telah dimulai sejak awal Juni 2026 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Ia pun menjelaskan pembahasan APBD perubahan ditargetkan selesai sesuai batas waktu yang direncanakan pada 10 Juli 2026. Karena itu, Baperida melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan yang telah berjalan guna memastikan proses penyusunan APBD perubahan dapat diselesaikan tepat waktu.
4: Menghadirkan Baperida sekalian untuk bagaimana kita melihat bersama tahapan perubahan APBD. Di awal pertemuan kami selaku tim RKPD di bulan lalu kalau tidak salah, kami berkomitmen bahwa tahapan RKPD perubahan kami pastikan sesuai dengan tahap APBD. Itu komitmen kami. Dan juga di APBD 2020, RKPD 27, sehingga dalam proses ini ada beberapa kumpulan acara yang sebentar disampaikan dan tadi sudah sesuai dengan jadwal yang sudah kita distribusikan.
3: Menurut Antonius, salah satu indikator utama yang menjadi perhatian dalam evaluasi ini adalah tingkat serapan anggaran dari berbagai sumber pendanaan, terutama dana alokasi umum, DAU, dan dana otonomi khusus. Ia menambahkan keterlibatan seluruh pimpinan OPD dalam rapat tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan setiap perangkat daerah memahami tahapan perubahan APBD yang sedang berlangsung. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo. Layanan MBG tingkatkan semangat belajar siswa SMP Sion Tanah Merah. Sekolah harapkan penyesuaian jadwal dan juga menu. Agustina Yuniarsi melaporkan selengkapnya.
5: Program makan bergizi gratis yang telah dilaksanakan di SMP Sion Tanah Merah sejak Februari 2026 dinilai memberikan dampak positif terhadap semangat belajar dan kehadiran siswa di sekolah. Sebagian besar peserta didik berasal dari wilayah pedalaman dan tinggal jauh dari orang tua, sehingga program tersebut menjadi salah satu penunjang pemenuhan kebutuhan gizi mereka. Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMP Sion Tanah Merah, Ani Butet Sitinjak, mengatakan program MBG telah membawa perubahan yang cukup baik bagi para siswa. Karena dengan adanya program MBG, banyak anak yang sebelumnya sering lemas, bahkan ada yang tidak masuk sekolah karena lapar, kini lebih rajin hadir dan lebih fokus mengikuti pelajaran. Bagi siswa yang tinggal jauh dari keluarga, makanan bergizi ini menjadi dukungan yang sangat berarti. Meski memberikan manfaat besar, pihak sekolah berharap pelaksanaan program dapat terus disempurnakan agar pelayanan semakin optimal. Salah satu harapan yang disampaikan adalah penambahan jadwal layanan hingga hari Sabtu. Saat ini MBG hanya diberikan pada hari Senin hingga hari Jumat. Sementara kegiatan belajar mengajar di SMP Sion Tanah Merah masih berlangsung hingga hari Sabtu.
6: Sesuaikanlah dengan kita punya kondisi sekolah begitu. Itu yang memang kita harapan, karena memang anak-anak kan dengan kondisi sudah tahu kita mayoritas kalau semua UAP, baru dari kampung, jauh terpisah dari orang tua. Jadi harapan kami cuma di situ, yang bisa memberikan mereka semangat, terus mereka rajin juga sekolah. Begitu, kalau tanpa MBG juga kadang sekolahnya kosong karena lapar, kadang dong dapat makan dulu baru dong bisa masuk.
5: Menurut Ani, kondisi tersebut membuat sebagian siswa kurang bersemangat pada hari Sabtu karena tidak memperoleh layanan makanan seperti hari-hari sebelumnya. Berharap layanan bisa diperluas sampai hari Sabtu. Selain itu, jadwal pengantaran makanan juga terkadang berubah tanpa pemberitahuan, sehingga pihak sekolah kesulitan memberikan penjelasan kepada siswa yang sudah menunggu. Setiap hari untuk di SMP Sion Tanah Merah, sekolah menerima sekitar 220 porsi makanan yang diperuntukkan bagi seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Selain penambahan jadwal, sekolah juga mengusulkan agar waktu pembagian makanan disesuaikan dengan jam istirahat atau menjelang pulang sekolah. Selama ini makanan terkadang datang saat proses pembelajaran sedang berlangsung, sehingga pembagian harus dilakukan di tengah jam pembelajaran. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Berita terakhir, pembahasan LHP BPK oleh DPRK untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan merumuskan langkah perbaikan. Kita ikuti laporan bersama Septianing Nur.
8: Panitia khusus Pansus DPRK Bovendigul menegaskan pembahasan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK bertujuan mengungkapkan secara menyeluruh penyebab berbagai temuan, sekaligus merumuskan langkah perbaikan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun-tahun mendatang. Dalam pembacaan laporan Pansus DPRK Bovendigul, Wakil Ketua Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2025, Chenmi Winamal, menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari kerja Pansus DPRK adalah untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai temuan BPK, mengidentifikasi penyebab masalah dan merumuskan langkah-langkah perbaikan agar kesalahan serupa tidak terulang pada tahun mendatang.
9: Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dari kerja Pansus BPK adalah untuk mendapat gambaran utuh mengenai temuan BPK, mengidentifikasi penyebab masalah dan merumuskan langkah-langkah perbaikan agar kesalahan serupa tidak terulang pada tahun-tahun mendatang.
8: Melalui pembahasan tersebut, DPRK berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan akuntabilitas serta memperbaiki sistem pengendalian internal sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin membaik. Septianing Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul. Saya Fana Oktavia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak, mama, kakak, adik semua di Bovendigul, kamu sudah tahu belum? Badan Pusat Statistik akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari Mei sampai Agustus 2026. Sensus ini bertujuan untuk mendata usaha-usaha yang ada di Kabupaten Bovendigul, baik usaha besar, usaha sedang, sampai usaha kecil, seperti kios, penjual pinang, usaha rumahan, bengkel, ojek, dan lain-lain. Dengan data ini, kami sudah membantu pemerintah untuk bikin kebijakan ekonomi sampai rencana pembangunan yang tepat sasaran supaya usaha-usaha di Indonesia bisa lebih maju. Halo masyarakat Bovendigul, dimanapun berada, mari torang sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 di seluruh kampung-kampung yang ada di Tanah Digul yang kita cintai bersama. Saat petugas sensus datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi usaha yang benar dan lengkap. Ingat, setiap jawaban yang paci-maci berikan hari ini akan menjadi dasar pembangunan Bovendigul esok hari. Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Ingat, data akurat Bovendigul pun kebijakan tepat. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Bovendigul yang

0: Pendengar, kalau tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul, dan berikut ini kami hadirkan dulu informasi kali ini berupa cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa biaya transportasi untuk berobat ke rumah sakit bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa narasi yang mengklaim biaya transportasi berobat ke rumah sakit bisa ditanggung Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah tidak benar atau hoax. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan @BPJSKesehatanRI pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam unggahannya, BPJS Kesehatan memastikan bahwa tidak pernah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan peserta untuk mengajukan klaim biaya transportasi berobat, baik untuk bensin, tol, maupun transportasi umum. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Jadi pendengar ya, informasi mengenai dengan biaya transportasi ke rumah sakit ya ditanggung oleh BPJS Kesehatan adalah informasi hoax atau informasi tidak benar. Info ini kami lansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik, bergara saat ini sudah pukul 17:25 waktu Indonesia Timur, dan kami akan hadirkan terlebih dahulu ya lagu-lagu islami menemani Anda, khususnya bagi umat muslim yang saat ini sudah bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami juga informasikan pendengar bahwa azan maghrib nanti akan dikumandangkan pada pukul 17:41 waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah kalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
1: Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, man ahabbun nas bihusni sahabati? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, abuka.
0: Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, Ibumu. Dia berkata lagi, Kemudian, siapa lagi? Beliau menjawab, Ibumu. Dia bertanya lagi, Kemudian, siapa lagi? Beliau menjawab, Ibumu. Dia bertanya lagi, Kemudian, siapa lagi? Beliau menjawab,

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk

Pendengar, pukul 17.41 menit waktu Indonesia Timur dan saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Bovendigul dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Bilal bin Rabah adalah muazin pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya, air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Konon ia hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari, dan akhirnya Bilal meminta Abu Bakar agar dibebaskan dari tugas mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan, dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul 90,3 MHz. Saat ini sudah pukul 18:08 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, jelang malam, selamat beraktivitas. Untuk yang lagi menyiapkan makan malam juga ya, selamat mempersiapkan menu makan malamnya untuk keluarga di rumah. Kami juga akan hadirkan pendengar informasi kali ini mengenai dengan tips turunkan gula darah secara sehat. Pendengar, menjaga kadar gula darah ya tetap normal merupakan langkah penting untuk mencegah diabetes maupun mengendalikan penyakit bagi yang telah didiagnosis. Dan ada beberapa cara mudah pendengar yang bisa diterapkan ya di kehidupan sehari-hari. Kurangi konsumsi gula dan juga minuman manis, kemudian pilih air putih ataupun minuman tanpa tambahan gula untuk membantu mengurangi lonjakan kadar gula darah. Selain itu juga perbanyak konsumsi sayuran, kemudian makanan yang tinggi serat, misalnya sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian akan membantu untuk memperlambat penyerapan gula di dalam tubuh. Anda juga bisa memilih karbohidrat kompleks ya, jadi bisa diganti nasi putihnya misalnya dengan nasi merah, dengan oat atau sumber karbohidrat utuh lainnya sesuai dengan kebutuhan. Berikut yang paling penting yaitu rutin berolahraga, karena aktivitas fisik seperti jalan kaki selama 30 menit ini ternyata bisa membantu tubuh untuk menggunakan gula darah sebagai sumber energi. Yang berikutnya itu menjaga berat badan agar tetap ideal ya, penurunan berat badan meskipun hanya beberapa kilogram pada orang yang kelebihan berat badan ini juga bisa membantu untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Jangan lupa juga untuk tidur yang cukup dan mengelola stres dengan baik. Nah, itu tadi ada beberapa caranya agar bisa menurunkan gula darah secara sehat. Info ini pendengar kami lansir dari rri.co.id dan semoga bermanfaat untuk Anda ya. Bagi Anda barangkali yang ingin berencana untuk menurunkan kadar gula darah di tubuh Anda. Kita dengarkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Jos.
4: Tahukah Anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa. Lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
5: So, for the World Champions, what a play by Argentina, starting it from

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pukul 18:33 waktu Indonesia Timur ya, pendengar, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Apabila badan sudah mulai terasa dingin, nah ini bisa kenakan pakaian yang hangat. Kemudian usahakan konsumsi air putih yang cukup karena cuaca yang berubah-ubah ya, membuat tubuh perlu perhatian lebih. Jadi biarkan rintik hujan di malam ini menjadi irama yang menemani malam hari ini ya, bersantai dengan keluarga di rumah. Kami hadirkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan, kita dengarkan dulu. Berikut ini lagu yang dinyanyikan oleh Ebit Gade, kemudian dengan dua orang anaknya, Segara dan Adera. Dan lagu ini dirilis pendengar di 12 Februari 2025. Untuk video klipnya sendiri itu mengusung kisah ya, tentang sebuah keluarga kecil. Mereka terpaksa harus berpisah ya untuk sementara waktu karena sang ibu harus bekerja ke luar kota. Di sepanjang video juga penonton disuguhkan gambaran menyentuh tentang bagaimana sang ayah dan anaknya menjalani hari-hari di rumah tanpa kehadiran sang ibu. Dan klip ini memperlihatkan momen-momen sederhana tetapi juga penuh kerinduan serta mempertegas rasa sepi sekaligus kehangatan cinta yang tetap terjaga di antara mereka meskipun terpisah jarak. Langsung saja kita dengarkan

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko arterial

0: atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Saat ini Bergar sudah di menit ke-45 lepas pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Dan nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Namun sebelum itu masih kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan menemani Anda yang di sore jelang malam hari ini ya, lagi disibukkan dengan aktivitasnya ataupun juga mungkin lagi menikmati waktunya kabar sama dengan keluarga.

0: belanja di online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti pak, banyak sekali utang tak pak. Sadar, tidak kuat kak saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Pendengar, saya Ana pamit undur diri ya, sudah temani Anda dari pukul 14 hingga saat ini, dan sambil kami nantikan agar bisa tersambung bersama Pro 1 RRI Jayapura untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Kembali hadir satu lagu berikut ini.

0: Aku bersyukur karena anak-anak tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan, tetapi juga dibentuk menjadi pribadi yang disiplin dan santun.
1: Terima kasih polisi yang bisa mengajarkan sekolah ini. Sekolah ini bisa mengerti, bisa sopan, santun, semua orang tua, bahagia orang tua, sebenarnya dengar-dengaran, bisa hormati. Itu yang bapak-bapak ini belajar mereka supaya sekolah jadi bisa bersih, bisa disiplin, bisa belajar, bisa komunikasi dengan orang tua, karena baik, komitmen yang baik, ke depan bisa lebih baik.
0: Apresiasi serupa juga disampaikan tokoh masyarakat Tembagapura, Derek Alom. Menurutnya, bantuan sosial dan pembinaan pendidikan yang dilakukan Polri menunjukkan bahwa masyarakat tidak berjalan sendiri dalam membangun kehidupan yang lebih baik.
2: Mereka tinggal di kampung, tetapi dari TNI Polri, mereka mulainya di tempat polsek. Karena ini, dan syukur juga, mereka mulainya ke lingkaran, ke depan. Jadi, saya terhormat atas nama tokoh. Jadi saya terima kasih kepada TNI Polri sama pemerintah yang ada di Tembagapura. Terima kasih.
0: Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faisal Ramdhani menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Menurutnya, keamanan dan kedamaian akan tumbuh ketika hubungan yang baik antara aparat dan masyarakat terus dibangun melalui kepedulian dan kebersamaan. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Tembagapura tidak hanya menjadi momentum perayaan bagi institusi Polri, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi masyarakat. Melalui bantuan sosial, perhatian terhadap pendidikan anak-anak Papua, serta pendekatan kemanusiaan yang berkelanjutan, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 dan Polsek Tembagapura terus mempererat kepercayaan masyarakat demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Papua.
3: Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil meringkus jaringan pemasok amunisi untuk KKB di Yahukimo dan Yalimo. Dari RRI Jayapura, reporter Arul Firmansyah melaporkan.
4: Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil menangkap pelaku yang masuk dalam daftar jaringan pemasok senjata api untuk KKB di Yahukimo dan juga Yalimo. Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens Kombespol I Gusti Gede Era Adinata mengatakan pelaku tersebut berinisial AG yang bersangkutan sebelumnya sudah masuk dalam DPO atas kasus jual beli senjata api dan amunisi ilegal untuk kebutuhan KKB di Papua. Penangkapan AG dilakukan di Kota Jayapura pada 7 Juli 2026 yang lalu. Saat itu, pelaku diduga hendak melakukan perjalanan menuju perbatasan Skou. Pelaku AG diketahui berperan sebagai perantara antara SP selaku pembeli senjata api dengan DK sebagai perantara lainnya dalam transaksi senjata api ilegal. Selain itu, penyidik juga menemukan fakta bahwa pada 4 Maret lalu, AG bersama SP, MM, dan SM bertemu dengan DK untuk melakukan transaksi pembelian satu pucuk senjata api rakitan laras panjang yang diduga diperoleh dari seorang warga negara asing dengan nilai sekitar 80 juta rupiah.
5: Ada mengamankan juga salah satu jaringan daripada penyuplai amunisi DPO di Jayapura. Yang bersangkutan kita sudah cari kurang lebih hampir 5 bulan, kita amankan di Jayapura. Yang sebelumnya kita sudah menyita sekitar 200-an amunisi dengan senjata rakitan kelompoknya Simon Payage. Sehingga dalam kesempatan ini saya sampaikan kita tidak pernah berhenti dalam melakukan penyelidikan, penjajakan terkait dengan jaringan-jaringan KKB maupun pelaku-pelaku KKB dimanapun mereka berada.
4: Kombespol Gusti Era Adinata menambahkan, pengungkapan tersebut merupakan pengembangan dari penyelidikan sebelumnya yang berhasil menyita sekitar 200 butir amunisi beserta senjata api rakitan yang berkaitan dengan kelompok KKB Simon Payage. Dan atas perbuatannya itu, AG akan dijerat dengan pasal 306 Junto pasal 20 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan, pengungkapan kasus ini berkaitan dengan penanganan jaringan jual-beli amunisi yang terhubung dengan kasus Simon Payage yang sebelumnya telah diamankan di Haukimo. Dari hasil penangkapan, aparat juga mengamankan barang bukti berupa 298 butir amunisi yang terdiri atas 10 butir amunisi kaliber 9 mm, 36 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 252 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain itu, petugas juga menyita 4 buah magazen SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, AG bersama jaringannya diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Kodab Yaligim Yalimo yang beroperasi di wilayah Yahukimo dan Kabupaten Yalimo.
6: Amunisi tersebut, ini ada hubungannya dengan kasus Simon Payage yang sudah kita amankan sebelumnya di Yahukimo ya. Nah, jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 298 butir amunisi, 4 magazen SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, dan 6 laras senjata api bekas afkiran senjata yang sudah lawas ya, sudah berkarat. Dari dasar tersebut makanya mengarah kita kepada penangkapan DPO berinisial AG ini. Itu diamankan pada tanggal 7 Juli di Jayapura pada saat yang bersangkutan akan melakukan perjalanan keluar dari Jayapura mau menuju perbatasan Sko, mungkin menyeberang ke Penji. Pelaku ini beserta jaringannya juga diduga berafiliasi dengan kelompok Kodab Yaligem Yalimo. Jadi antara Yaukimo, Yalimo, ini ada afiliasinya, ada keterkaitannya. Ini yang masih kita kembangkan.
4: Ditegaskan, saat ini tim penyidik masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkapkan keterlibatan jaringan lain serta alur distribusi amunisi kepada KKB. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pasokan senjata api dan juga amunisi kepada KKB yang selama ini kerap menimbulkan gangguan dan juga aksi teror di tengah masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Bulog Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Tri Rian dari RRI Biak melaporkan.
7: Perum Bulog Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 di Kabupaten Biak Numfor, Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan Dinas Sosial Biak Numfor, Badan Pangan Nasional Bapanas, serta instansi terkait lainnya, ini merupakan bagian dari persiapan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat. Kepala Perum Bulog Biak Armin Banjar mengatakan, rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas persiapan teknis penyaluran, tetapi juga memastikan kualitas dan kuantitas beras yang akan disalurkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Armin menjelaskan kebutuhan bantuan pangan di Kabupaten Biak Numfor sekitar 217 ton beras setiap bulan. Sementara untuk wilayah kerja Bulog Biak yang meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, mencapai 225 ton per bulan.
8: Jadi untuk bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, September sudah ada perintah untuk persiapan penyaluran bantuan pangan. Jadi persiapan penyaluran itu kaitan dengan kita persiapkan barangnya, kita koordinasi untuk rencana penyaluran, sekaligus teknis-teknis yang mungkin ada penyesuaian dari pemerintah, dari Bapanas. Kita diskusikan tadi, sekaligus kita melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang yang akan dibagikan untuk alokasi Juli, Agustus, September. Jumlahnya masih sama seperti kemarin, jadi satu alokasi biak itu sekitar 217 ton kalau tidak salah. Jadi kalau kami di kantor cabang biak Bulog ini, sekitar 225 ton itu termasuk dengan
7: Lebih lanjut, Armin menambahkan, penyaluran bantuan pangan dilakukan setelah Bulog menerima perintah pelaksanaan dari pemerintah. Selanjutnya, Bulog akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Sosial dan Dinas Pangan untuk menentukan jadwal distribusi kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini mengatakan, pemerintah daerah bersama Bulog telah menyepakati langkah-langkah percepatan penyaluran bantuan pangan dengan menyurati seluruh distrik sebagai persiapan distribusi.
9: Hari ini diketahui kita melakukan uji kualitas dan untuk teknis penyalurannya itu dilaksanakan oleh pihak ketiga dan di sini kami hanya sekedar ikut monitoring, mungkin Monef, dan kami berharap penyaluran kali ini tepat sasaran sehingga tidak terjadi seperti sebelum-sebelumnya, mungkin masih ada 1-2 yang tidak sesuai, tapi mungkin kami harapkan dengan adanya perbaikan-perbaikan yang kedepannya sesuai dengan penerima manfaat.
7: Suparni berharap penyaluran bantuan pangan kali ini dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya, sehingga seluruh bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Kegiatan diakhiri dengan peninjauan langsung kondisi stok beras di gudang Bulog sebelum nantinya akan disalurkan kepada masyarakat.
3: Pemda Bovendigul diminta jangan puas terhadap penilaian wajar dengan pengecualian dari BPK. Opini wajar tanpa pengecualian harus diraih. Dari RRI Bovendigul, reporter Imam Komarudin melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Bovendigul diminta tidak merasa puas dengan capaian opini wajar dengan pengecualian yang diperoleh dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Permintaan dan penegasan itu disampaikan Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka. Menurut Simon, Kabupaten Bovendigul telah 5 kali menerima opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar tata kelola keuangan daerah terus diperbaiki hingga mampu meraih opini yang lebih baik.
11: Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, mari kita kerjasama ke depan supaya ada perubahan. Jangan sampai kita terlena, kasihan kalau Bovendigul ditarik kembali ke Merauke. Jadi kita harus berusaha ke depan bagaimana Bovendigul ini bisa berubah. Jangan opini terus, ini sudah 5 tahun. Kalau diulang lagi 1 tahun, kita ini berarti tidak kerja.
10: Ia menilai peningkatan kualitas pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah maupun seluruh OPD. Perbaikan administrasi, pengawasan, serta tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus dilakukan secara konsisten. Simon juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlena dengan capaian yang ada. Menurutnya, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan menjadi syarat penting untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat. Ini sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua untuk hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang dan tim teknik dari RRI Wamena mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa.
12: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Sari Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik, selamat malam pendengar. Baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Gema Papua bersama dengan Pro 1 RRI Wamena. Dan saat ini Anda kembali bersama kami pendengar di 90,3 FM dan juga 97,5 FM. Dan apa kabar malam hari ini pendengar? Semoga Anda semua yang mungkin sedang beristirahat ya, masih dalam perjalanan ataupun menemani keluarga, atau mungkin ada juga yang masih setia dengan pekerjaannya ya di malam hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, tetap semangat dan juga kebahagiaan. Dan senang sekali mendengar rasanya ya, saya dapat kembali hadir menemani Anda selama beberapa jam ke depan, tentunya di Pro 1 Erebo Vendigo, di mana akan ada beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya untuk menemani waktu istirahat Anda malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, di hari Jumat ini ya, edisi 10 Juli 2026, Lintas Mambo Vendigo akan kami awali dengan renungan dari Islami, yaitu dengan judul Dalil Pensyariatan dan juga Hukum Bagi Yang Meninggalkan Sholat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pendengar sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi hari ini, di mana kita masih akan melanjutkan materi kita seputar salat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana pensyariatan salat. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dalil-dalil pensyariatan salat. Pendengar sekalian, salat diwajibkan dengan dalil yang qat'i dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' umat Islam sepanjang zaman. Tidak ada orang yang menolak kewajiban salat kecuali dia adalah orang yang kafir atau yang zindiq. Kenapa? Sebab semua dalil yang ada menunjukkan kewajiban salat secara mutlak untuk semua orang yang mengaku beragama Islam yang sudah baligh. Bahkan anak kecil sekalipun diperintahkan untuk melakukan salat ketika berusia 7 tahun dan boleh dipukul bila masih tidak mau salat sampai usia 10 tahun meski dia belum baligh. Pendengar sekalian, dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama yang lurus, supaya mereka mendirikan salat wa yuqimus salah dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat kelima. Dan Allah berfirman lagi pada surah Al-Hajj ayat ke-78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Huwa maulakum, dialah pelindungmu. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Surah Al-Hajj ayat ke-78. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah ayat ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warku'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang ruku. Surah Al-Baqarah ayat ke-43. Dan masih banyak lagi perintah di dalam kitab Allah yang mewajibkan umat Islam melakukan salat. Paling tidak tercatat ada 12 perintah dalam Al-Quran lafaz aqimus salah yang bermakna dirikanlah salat dengan fi'il amr, kata perintah, dengan perintah kepada orang yang banyak. Di antaranya pada surah Al-Baqarah ayat 43 tadi, 83 dan 110. Ada lagi dalam surah An-Nisa ayat 177 dan 103. Ada lagi dalam surah Al-An'am ayat 72. Surah Yunus ayat 87. Surah Al-Hajj ayat 78 tadi. Surah An-Nur ayat 56. Surah Luqman ayat 31. Surah Al-Mujadalah ayat 13. Surat Al-Muzzammil ayat 20. Dan ada 5 perintah salat dengan lafaz aqimis salata,
yang bermakna dirikanlah salat, dengan khitab hanya kepada satu orang, yaitu pada surah Hud ayat 114, surah Al-Isra ayat 78, surah Taha ayat 14, surah Al-Ankabut ayat 45, dan surah Luqman ayat 17. Wallahu a'lam. Itulah tadi dalil-dalil dari Al-Quranul Karim. Pendengar sekalian, kemudian dalil dari As-Sunnah. Jadi di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada banyak sekali perintah salat sebagai dalil yang kuat dan qat'i tentang kewajiban salat. Di antaranya adalah hadis misal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa buniyal Islam ala khamsin, bahwa Islam didirikan di atas lima hal, dan salah satunya adalah wa iqamis salah, dan menegakkan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan ra'sul amril Islam wa amuduhu salah wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok masalah adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan awwala ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Fa in salahat faqad aflaha wa najaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Masalah yang pertama kali akan ditanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Bila salatnya itu baik, maka dia beruntung dan sukses. Namun bila rusak, maka dia kecewa dan rugi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Itulah dalil dari As-Sunnah. Kemudian dalil dari ijma'nya bahwa seluruh umat Islam sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini telah bersepakat atas adanya kewajiban salat dalam agama Islam 5 kali dalam sehari semalam. Jadi dengan adanya dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma', maka lengkaplah dalil kewajiban salat bagi seorang Muslim. Mengingkari kewajiban salat termasuk keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam, bahkan bisa difonis kafir bila meninggalkan salat dengan keyakinan bahwa tidak adanya kewajiban salat, atau dia tidak yakin bahwa salat itu wajib. Wallahu a'lam. Inilah dalil-dalil tentang pensyariatan salat. Pendengar sekalian, lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan salat? Jadi ketika ada orang Islam yang tidak mengerjakan salat 5 waktu, maka hukumnya ada 2 kemungkinan. Pertama, dia tidak salat karena memang tidak mengakui kewajiban salat. Mereka disebut jahidus salah. Kedua, orang yang dia mengakui bahwa salat itu wajib, tapi dia tidak mau mengerjakan, entah karena dia malas atau dia lalai. Baik pendengar sekalian, kita uraikan satu persatu. Yang pertama, jahidus salah. Jadi para ulama sepakat bahwa orang muslim yang sudah baligh, apalagi meninggalkan salat dengan mengingkari kewajibannya, jadi dia tidak yakin bahwa salat itu wajib, maka ini hukumnya kafir, dia murtad, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dia mengingkari rukun Islam. Pihak pemerintah Islam melalui mahkamah syar'iyah berwenang memvonis orang yang murtad karena mengingkari kewajiban salat. Hanya saja mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengecualikan
Bila seorang jahil salah disebabkan karena dia baru saja masuk Islam dan masih sangat awam dan benar-benar tidak tahu kalau ternyata sholat lima waktu itu ternyata bagi seorang muslim hukumnya wajib, maka mereka ini tidak divonis murtad. Nah, jadi inilah yang pertama, jahil salah, dia mengingkari kewajiban salat. Yang kedua, yaitu dia tidak salat karena malas atau lalai. Ini lain hukumnya. Jadi beda orang yang tetap mengakui bahwa salat itu wajib sebagai rukun Islam, hanya saja dia malas atau lalai. Jadi bila seorang muslim tidak mengerjakan salat karena dia malas atau lalai, sementara dalam keyakinannya masih ada pendirian bahwa salat itu adalah ibadah yang wajib dia lakukan, maka dia adalah orang fasik dan pelaku maksiat. Tidak sampai kafir dan murtad, dia hanya orang fasik dan pelaku maksiat.

terus saja masuk Islam, atau karena tidak sampai kepada mereka dakwah Islam yang mengajarkan kewajiban salat. Wallahu a'lam. Jadi secara duniawi, hukuman seorang muslim yang tidak mau mengerjakan salat itu ada beberapa menurut para ulama. Misal dalam mazhab Al-Hanafiyah. Jadi kalau dalam mazhab Al-Hanafiyah, menurut kalangan Al-Hanafiyah ini, orang muslim yang tidak mau mengerjakan salat, hukumnya di dunia ini adalah dipenjara atau dipukul dengan keras hingga keluar darahnya. Nah, hal itu dilaksanakan hingga dia merasa kapok dan mau mengerjakan salat. Bila tidak mau juga, maka dibiarkan terus di dalam penjara hingga mati. Namun, dia tidak boleh dibunuh kecuali nyata-nyata mengingkari kewajiban salat, seperti berkeyakinan secara sadar sepenuhnya bahwa di dalam Islam enggak ada perintah salat. Begitu dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah. Begitu keras terhadap orang yang tidak atau dia meninggalkan salat. Pendengar sekalian, kemudian dalam mazhab Al-Malikiyah dan mazhab Asy-Syafi'iyah. Dalam pandangan kedua mazhab ini, orang yang tidak mau salat hukumnya tidak kafir, akan tetapi dia tetap harus dihukum mati. Begitu dalam mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Kebolehan untuk hukuman mati ini karena dasar hudud hukum dari Allah, bukan karena pelakunya kafir, sehingga orang itu tidak dianggap sebagai kafir yang keluar dari Islam. Jadi kasusnya mirip dengan seorang muslim yang berzina atau mencuri, membunuh dan sejenisnya. Nah, mereka ini kan wajib dihukum hudud meski statusnya tetap muslim, sehingga jasadnya pun tetap harus disolatkan dan dikuburkan di pekuburan Islam. Jadi jumhur ulama sepakat bahwa muslim yang tidak mengerjakan salat bukan karena tadi yang jahil salat atau yang meninggalkan salat karena sengaja, bahwa dia mengakui bahwa salat itu tidak wajib, maka dia tidak dianggap orang kafir. Dasarnya adalah firman Allah surah An-Nisa ayat ke-48, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Amman yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa atau dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi inilah pandangan dalam mazhab Al-Malikiyah dan mazhab Asy-Syafi'iyah. Sedangkan kalau dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal sendiri mengatakan bahwa seorang muslim yang meninggalkan salat harus dihukum mati atas dasar bahwa dirinya telah kafir. Pendapat itu didasarkan firman Allah surah At-Taubah ayat kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idzan salakhal ashhurul hurum فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَغُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah At-Taubah ayat kelima. Juga yaitu hadis Nabi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajulu wa bainas syirki wal kufri tarkus salah." Batas atau jarak antara seorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan

Hadis riwayat Muslim. Tapi pendengar sekalian, namun pendapat yang rajih, yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa bila seorang tidak salat hanya karena alasan malas, lalai atau baru masuk Islam, maka dia tidak dianggap kafir. Barulah dikatakan kafir kalau dia secara tegas menolak atau tidak menerima adanya kewajiban salat dalam Islam. Wallahu a'lam. Sedangkan kalau kita melihat para ulama lainnya, mereka mengatakan bahwa bila ada seorang muslim yang malas, tidak mau mengerjakan salat tanpa udzur syar'i, maka dia dituntut untuk bertobat dengan masa waktu 3 hari. Artinya, bila selama masa 3 hari itu dia tidak bertobat dan kembali menjalankan salat, maka barulah dia dikenai hukuman mati. Wallahu a'lam. Tapi ingat, hukuman-hukuman ini hanya diberlakukan oleh pemerintah. Tidak boleh kita asal-asalan ya. Semua ditetapkan oleh pemerintah. Yang memvonis adalah pemerintah, yang menghukum adalah pemerintah. Semua sudah ada tupoksinya. Jadi sebagai seorang muslim atau masyarakat, kita hanya boleh mengetahui hukumnya, tapi enggak boleh melaksanakan hukum itu sendiri, karena itu adalah urusan ulil amri kita, dan kita harus taat pada ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Baik pendengar sekalian, karena tak terasa sudah hampir setengah jam kita bersama, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar dan memudahkan kita dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan mengampuni dosa-dosa kita serta mengumpulkan kita di surganya kelak dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai pendengar baru saja Anda simak siraman rohani islami dengan judul Dalil Pensyariatan dan Hukum bagi yang meninggalkan sholat. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan beberapa lagu-lagu islami hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Bufin di Gul, dan lagu Assalamualaikum menjadi penutup ya untuk lagu-lagu islami di malam hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan beragam lagu-lagu daerah yang akan menemani waktu istirahat Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur jelang penyampaian Warta Berita Sentral.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Deh, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Permisi, Nek.
1: Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan.

Pendengar masih di 90,3 FM dan sesaat lagi kami akan memberikan satu informasi terkait dengan keberagaman bahasa jadi kekuatan bangsa Indonesia.

Baik pendengar, gimana malam hari ini? Sudah selesai belum untuk kegiatannya ya di malam hari ini? Dan untuk Anda yang mungkin sudah selesai dalam pekerjaannya, selamat beristirahat, selamat menikmati makan malam, dan juga selamat berkumpul ya bersama keluarga tercinta di malam hari ini. Dan selanjutnya kami ada informasi ya terkait dengan keberagaman bahasa yang menjadi kekuatan pada bangsa Indonesia, di mana pendengar Indonesia sendiri dikenal sebagai negara dengan kekayaan bahasa dan juga budaya yang sangat beragam ya. Dan di tengah tantangan dari globalisasi, keberagaman tersebut dinilai bukan sebagai hambatan, tetapi kekuatan yang perlu terus dirawat dan juga dilestarikan. Dan mendengar di sini ya ada Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 2026 yang menyoroti bahwa pentingnya untuk menjaga bahasa daerah sebagai bagian dari identitas bangsa. Di mana Putra Duta Bahasa Kalimantara Reza Mahendra menjelaskan Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, budaya dan juga bahasa. Dan masyarakat tidak seharusnya memandang perbedaan sebagai sesuatu yang memecah belah, melainkan sebagai kekayaan yang memperkuat persatuan. Dan menurutnya pendengar, kemampuan masyarakat Indonesia ini dalam menggunakan lebih dari satu bahasa merupakan salah satu keunggulan yang patut untuk kita banggakan. Selain dari bahasa Indonesia sebagai pemersatu, banyak masyarakat yang juga menguasai bahasa daerah dan juga bahasa asing. Dan di dalam kesempatan ini ya, Duta Bahasa juga memperkenalkan beberapa kata motivasi dalam bahasa daerah, yaitu langkah ini dilakukan untuk menunjukkan bahasa daerah tetap relevan di kehidupan sehari-hari dan juga menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi muda. Sejalan dengan itu pendengar, ada Putri Duta Bahasa Kalimantara ya, Rija Aulia Mayatri, ini juga menambahkan bahwa pelestarian bahasa daerah ini tidak harus dilakukan melalui cara-cara yang rumit, tetapi juga bisa dilakukan dengan penggunaan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari di keluarga atau mungkin kegiatan sekolah hingga di media digital ya. Ini juga dapat menjadi langkah sederhana namun bisa berdampak besar. Dan Duta Bahasa ini pendengar berharap bahwa semakin banyak generasi muda yang berani nih untuk menggunakan dan juga mempromosikan bahasa daerahnya di ruang publik, sehingga keberagaman bahasa yang dimiliki Indonesia ini akan terus hidup dan juga menjadi kekuatan ya dalam menghadapi perubahan zaman. Dan itulah ya pendengar informasi yang kami hadirkan, semoga ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua, bahwa kita juga sebagai generasi ya, khususnya nih generasi muda, bisa meneruskan bahasa-bahasa daerah ya yang mungkin bisa digunakan sehari-hari ya di keluarga ataupun di tempat kerja atau mungkin di sekolah. Ini bisa terus digunakan agar bahasa daerah kita tidak hilang ya pendengar. Dan selanjutnya ada lagu dari NTT dengan judul Flow Bamora.

0: Sudahkah Anda tahu, kerbau belang atau yang disebut tedong bonga adalah kerbau yang bagi masyarakat Toraja melambangkan kesejahteraan sekaligus menandakan tingkat kekayaan dan status sosial pemiliknya di mata masyarakat dan menjadi bagian yang penting dalam upacara Rambu Solo, yakni ritual secara pemakaman yang mengakar di masyarakat Toraja. Sehingga kerbau belang di tanah Toraja mempunyai harga yang mahal. Tak seperti kerbau pada umumnya yang berwarna hitam, tedong bonga memiliki ciri fisik khas. Warnanya justru menyerupai sapi dengan warna kulit yang belang. Uniknya, tedong bonga atau kerbau belang hanya bisa hidup di daerah Toraja.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Pro1 RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
4: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
5: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
6: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Masih di 90,3 dan 97,5 FM dengan beragam lagu-lagu daerah menemani malam hari Anda ya. Dan ngomong-ngomong pendengar, kira-kira di sini ada nggak sih yang suka nari tradisional atau mungkin pernah tampil ya, membawakan tarian daerah di acara sekolah atau mungkin di acara festival budaya. Nah, pendengar, di tengah derasnya ya pengaruh budaya global, ternyata seni tari tradisional ini tetap punya peluang besar untuk terus diminati oleh generasi muda. Dan pendengar di sini ya, ada wakil dua nih dari Duta Budaya, di mana mereka nih mengemas tari tradisional ya agar mungkin lebih relevan dengan perkembangan zaman saat ini tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya, dan salah satunya dengan memadukan unsur tari tradisional dengan tren yang sedang berkembang saat ini, sehingga ini akan bisa menjadi lebih menarik dan juga bisa digemari ya oleh banyak anak-anak muda yang mungkin udah banyak banget nih yang melupakan tarian-tarian daerah.

tarian-tarian tradisional ini. Karena dengan seperti itu pendengar, maka akan semakin banyak generasi muda yang mungkin bisa lebih mengenal dan juga mencintai hingga ikut turut ya melestarikan budaya daerah. Karena kebanyakan anak-anak muda sekarang nih lebih seneng main sosmed ya. Jadi kalau misalkan kita bantu dengan membuat konten-konten seperti itu, akan lebih bisa untuk melestarikan ya atau memperkenalkannya kepada generasi-generasi muda. Dan di sini juga diingatkan juga ya bahwa melestarikan budaya ini bukan hanya soal mempromosikan, tetapi kita juga harus bisa memahami sejarah, kemudian memahami maknanya dan juga filosofi di balik setiap tarian. Karena seperti pepatah ya mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus bisa mengenal dulu, kemudian kita pahami sejarahnya, dan kita juga pahami makna dari tariannya, lalu filosofi di balik setiap tarian tradisional. Dan harapannya pendengar bahwa generasi muda juga bisa ikut serta ya mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan akar dari budaya kita ini. Dan sehingga nih warisan seni tari tradisional juga akan tetap hidup dan bisa diteruskan ya kepada generasi-generasi berikutnya.

Tahukah Anda, Rambu Solo adalah sebuah ritual tentang kematian, di mana masyarakat suku Toraja memberikan penghormatan dan mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal. Tradisi Rambu Solo sering disebut upacara penyempurnaan kematian karena

0: prosesi ini, maka orang yang sudah meninggal tersebut akan tetap diperlakukan seperti masih hidup dengan membaringkannya di tempat tidur, memberinya hidangan makanan dan minuman, serta diajak bicara. Rambu Solo terkenal dengan kemeriahannya dengan rangkaian upacara seperti penyembelihan hewan-hewan kurban, atraksi budaya sebelum proses pengusungan jenazah dilakukan.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh, lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Tahukah Anda, memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong mahal, tetapi mereka beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Berikutnya pukul 20 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Saat ini pendengar ada lagu Nanin Avi, di mana lagu ini sebagai penutup ya untuk lagu daerah di malam hari ini. Dan sesaat lagi mari kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
13: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
13: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
16: Oke.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah udara relatif banyak ke barat-barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
16: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai dua sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal Expo
2: Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jual satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, yang jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan saat ini pendengar, kami kembali hadirkan lagu-lagu pilihan ya, beserta dengan informasi-informasi lainnya. Jadi tetap bersama kami di Lintas Malam Bovendigul, pendengar di Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus.
1: Itu suara apa?
2: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
2: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
2: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.

0: Indonesia, Mama tidak marah. Tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya, Ma, Misha janji tidak akan ulang lagi.
0: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga Misha berani jujur.
2: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega kan?
1: Iya.
0: Jujur itu baik. Jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Oke, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya dalam Lintas Malam Bovendigul di malam hari ini. Dan saat ini pendengar lagi momen Piala Dunia ya. Siapa nih yang kira-kira rela bergadang ya demi nonton tim favorit? Tim favoritnya bertanding mendengar, dan walaupun mungkin besoknya harus kerja atau sekolah ya, jadi tetap aja nih tengah malam masih tetap setia ya menanti pertandingan Piala Dunia. Dan apalagi mungkin kalau pertandingannya sangat seru ya, rasanya sayang banget nih kalau misalkan sampai ketiduran. Nah pendengar, di sini kita akan memberikan sebuah tips ya biar semangat nontonnya tetap terjaga sampai peluit panjang berbunyi. Dan ternyata ini ada beberapa cara sederhana ya yang mungkin bisa Anda lakukan. Salah satunya yaitu adalah dengan tidur singkat atau power nap selama 20 hingga 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan cara ini bisa membantu untuk mengembalikan energi sehingga tubuh lebih siap untuk begadang ya. Dan kemudian mendengar, usahakan juga untuk menonton dalam posisi duduk agar tidak mudah tertidur. Jadi kalau misalkan nonton bareng teman atau mungkin bareng keluarga ya, tentunya ini pasti akan jauh lebih seru karena suasananya yang ramai. Ini bisa membuat kita tetap fokus mengikuti jalannya pertandingan. Dan kalau mungkin merasa ngantuk mulai datang ya, sempatkan juga untuk berdiri sejenak atau mungkin lakukan peregangan ringan, atau bisa berjalan sebentar saat mungkin pertandingannya lagi jeda ya. Dan jangan lupa juga untuk menjaga asupan makanan dan juga minuman. Nah, Anda juga bisa nih menyediakan secangkir kopi atau teh. Ini juga akan membantu ya untuk meningkatkan kewaspadaan. Tapi tetap harus secukupnya ya pendengar, karena hal ini kalau misalkan berlebih juga sangat tidak baik ya. Hindari juga untuk makan terlalu banyak nih sebelum pertandingan, dan pilihlah cemilan yang ringan agar tubuh bisa tetap nyaman. Jadi pendengar, silakan ya dukung tim favorit Anda sampai laga Piala Dunia ini usai. Tapi jangan lupa juga untuk tetap menjaga waktu istirahat agar kesehatan Anda tetap prima selama menikmati kemeriahan Piala Dunia.

Dan mendengar saat ini kami hadirkan lagu Bara Waramori ya, dengan judul Aku Sangat Merindukannya. Dan setelah ini kami akan hadirkan juga lagu dari Robby Sawaki dengan judul Belahan Jiwa. Dan

0: Papa kok sibuk terus, ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label MyStar.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan, lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya.

0: Baik pendengar, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur dan kami akan masuk ke segmen Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Baik pendengar, saat ini Anda masuk di segmen Ruang Rindu ya, bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendi Gold. Dan dalam segmen Ruang Rindu hari ini, pendengar, edisi Jumat 10 Juli 2026, kami akan membahas ya kisah dari Ismail Marzuki nih, yang telah menciptakan lebih dari 200 lagu ya. Di mana di kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat sosok di balik banyak lagu-lagu legendaris Indonesia, yaitu ada Ismail Marzuki. Dan beliau lahir di Jakarta, pendengar, pada 11 Mei 1914, di mana beliau dikenal sebagai salah satu komponis terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Sejak muda bakatnya di bidang musik ini sudah sangat terlihat ya, karena ia sangat mahir dalam memainkan berbagai alat musik, mulai dari gitar, biola, harmonika hingga saksofon. Dan selama perjalanan karirnya, Ismail Marzuki telah menciptakan lebih dari 200 lagu. Karya-karyanya kini tidak hanya indah didengar, tetapi juga syarat makna, dan mulai dari kisah cinta, keindahan alam Indonesia, hingga semangat perjuangan bangsa. Dan beberapa lagu ciptaannya yang masih akrab di telinga masyarakat ya, antara lain ada Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung, Gugur Bunga, Sepasang Mata Bola, Melati di Tapal Batas, dan juga Indonesia Pusaka. Lagu-lagu tersebut, pendengar, hingga kini masih sering dinyanyikan dalam berbagai acara kenegaraan maupun kegiatan budaya. Dan atas dedikasinya yang luar biasa ya bagi dunia musik Indonesia, nama Ismail Marzuki kemudian diabadikan menjadi nama pusat kesenian, yaitu Taman Ismail Marzuki yang berada di Jakarta. Dan hingga kini, pendengar, menjadi salah satu pusat kegiatan seni dan budaya ya di Indonesia. Meskipun Ismail Marzuki telah berpulang pada 25 Mei 1958, namun karya-karyanya tetap hidup dan juga terus menginspirasi lintas generasi. Dan untuk lagu-lagunya sendiri ya, menjadi bukti bahwa musik mampu menyimpan sejarah, membangkitkan rasa cinta tanah air, sekaligus menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Dan pendengar, itulah ya sekilas profil dari Ismail Marzuki, di mana merupakan salah satu maestro musik Indonesia ya, yang telah mewariskan karya-karya abadi bagi bangsa. Dan untuk mengobati nih rasa rindu akan indahnya musik Indonesia, berikut kami hadirkan ya salah satu lagu ciptaan nih dari Ismail Marzuki, pendengar.

Baik, pendengar, tadi ada lagu Jauh di Mata di Hati Jangan ya, salah satu ciptaan dari Ismail Marzuki yang dinyanyikan oleh Chris Biantoro. Dan selanjutnya pendengar, masih dengan salah satu lagu ciptaan dari Ismail Marzuki, ada Tinggi Gunung Seribu Janji ya, yang juga dinyanyikan oleh Chris Biantoro featuring Tuti Mariati.

0: Bimbingan masih di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu lewat lagu bersama dengan Tari malam hari ini pendengar. Tentunya masih di 90,3 FM dan juga 97,5 FM. Seperti biasa mendengar dalam segmen Ruang Rindu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk request lagu favorit ataupun kirim-kirim salam, Anda bisa langsung hubungi kami di 08114954333 atau di 08114988666. Dan pendengar malam hari ini sudah ada penelpon ya yang bergabung bersama kami. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Dengan siapa di mana malam hari ini?
1: Iya, dengan Freddy Mbak Tari.
0: Oke, Kakak Freddy, gimana kabarnya?
1: Gimana itu Freddy-nya?
0: Gimana?
1: Di mana itu Freddy-nya?
0: Di Merauke.
1: Oh, di Merauke. Kira sudah lupa.
0: Kirain nanya di mana Freddy-nya. Kirain tuh nanya di mana apanya.
1: Iya.
0: Dari Merauke ya, Kakak Freddy ya.
1: Iya, apa kabar Mbak Tari hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik Kak Freddy.
1: Kabar baik. Ya.
0: Gimana di Merauke? Iya. Lagi hujan terus
1: Merauke,
0: gak nih?
1: Merauke. Iya, sudah beberapa hari nih hujan terus ini. Oh, tahu ya, ya kabarnya Merauke. Merauke dingin banget. Karena hujan, apalagi hari ini sepanjang hari. Wah. Sampai malam masih hujan nih.
0: Berarti ini sama masih gerik ya.
1: Masih gerimis. Oh, sama ya, Boven juga hujan.
0: Boven juga sama Kak. Hujan berkah ya, semoga.
1: Iya, hujan. Iya. Pokoknya kalau hujan rezeki gitu ya.
0: Betul.
1: Dan air itu sumber kehidupan. Apalagi untuk Boven itu penting sekali air itu. Kalau tidak hujan sampai 2 minggu kita sudah kesulitan air.
0: Benar banget itu. Kak, ini makanya luar biasa sih hujan dari kemarin malah Kak, dari malam ya, dari malam kemarin malam tuh udah hujan sampai sekarang masih agak gerimis.
1: Waduh, Merauke sudah 3-4 hari ini hujan hampir seminggu ini. Aduh. Selalu ada hujan, terutama 2 hari ini berturut-turut dari pagi sampai malam gitu. Ya, meskipun hujannya tidak keras sekali itu, tapi sepanjang hari gitu hujan.
0: Iya, okay. Hujannya hanya ngerecek gitu ya Kak ya, nggak begitu deras ya, tapi awet banget.
1: Oke Mbak Tari, malam hari ini Ismail Marzuki, saya salah satu penggemar lagu-lagu Ismail Marzuki.
0: Betul, lagu-lagu yang enak ya.
1: Banyak sepasang up, terutama lagu-lagu perjuangannya, Sepasang Mata Bola, yang sering yang populer itu seperti Ariati.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali terus
1: tadi ya ada biasanya dinyanyikan Chris Biantoro, ada banyak penyanyi. Nah kali ini saya mau request lagu yang judulnya Kunang-Kunang, dinyanyikan kembali oleh Henry Rotinsulu.
0: Oke, siap.
1: Iya.
0: Oke, lagunya sudah disiapkan.
1: Iya, tadi kan bilang lagu syarat makna dan sangat puistis gitu. Dan Ismail Marzuki itu kalau dengar lagu-lagunya orangnya romantis.
0: Benar sekali, lagunya tuh benar-benar puitis ya, Kak Freddy.
1: Iya, puitis. Betul pemilihan kata. Tapi karyanya itu memang apa? Ciri khas tahun-tahun itu ya, tahun 40-an, 50-an itu ya.
0: Benar.
1: Seperti ada sejumlah pencipta lagu keroncong itu seperti Safari gitu. Itu semua lagu-lagunya itu penuh ini. Terutama kalau dengar keroncong itu apa, selalu pemilihan katanya itu puistis sekali. Kita akan sering dengar lembayung, ya. lembayung senja gitu.
0: Cocok bagus ya sekali. Sama instrumennya juga
1: Chandra,
0: cocok ya.
1: Iya, Chandra, Buana, sering kata-kata Buana, itu muncul kalau pencipta lagu. Dan lagu yang malam hari ini kan luar biasa itu. Bisa saya nyanyikan di awal sedikit malah.
0: Boleh.
1: Kunang-kunang kelana di rimba malam, dari mana kegerangan di kau tuan, kabar apa kanan di kau bawa tuan, hatiku tak sabar mana di jawaban. Gitu ya. Oke, kita nikmati
0: benar
1: bersama
0: sekali.
1: Ya. Okay, Entri Rotin Tulu Kunang-Kunang gitu ya.
0: Oke.
1: Saya salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Pertama untuk Mbak Tari, selamat bertugas. Semoga tetap sehat dan juga bahagia, dan selamat menikmati lagu-lagu karya Ismail Marzuki ya. Kemudian ada Bapak Tias, juga ada Ibu Wigati di Wonosobo sana ya, Ibu Wanusu yang di Sambas, juga ada Mbak Dika. Tidak tahu kalau Mbak Dika kan angkatan muda ya, belum tahu, biasa dengar tidak lagu-lagunya Ismail Marzuki. Tapi kalau
0: tahu ya.
1: Dengar beberapa nanti jatuh cinta sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Seperti Mbak Tari ya kan, kalau nanti sudah sering dengar itu, aduh luar biasa, nanti jatuh cinta sama lagunya.
0: Bikin merinding loh lagu-lagunya tuh.
1: Iya, sering kali orang dengar lagu dibawakan itu juga oleh Tanto Wiyahya misalnya ya, lagu-lagu itu, tapi tidak banyak orang tahu itu karyanya Ismail Marzuki. Begitu. Oke, kan juga Bang Bintang Pratama ya, termasuk Bang Bintang Pratama milenial kan. Jadi nanti bisa
0: ya
1: menikmati. Iya, jadi itu bisa nanti menikmati lagu-lagunya Ismail Marzuki. Dan ada Bang Ramadan yang di Sorong, Bang Luhut di Sumatera Utara sana, Kang Ahmad Irwan. Juga siapa lagi ya? Nah, pokoknya semuanya saja pendengar setia Pro 1 Movendigul, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Oke. Mbak Tari, selamat bertugas dan tetap jaga kesehatan. Malam pulangnya hati-hati ya, karena dingin sekarang ya.
0: Siap, Kak Fredy.
1: Iya, soalnya dingin-dingin kalau ngantuk jangan sampai salah belok pulangnya ke rumah tetangga nanti. Oke, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak Fredy. Dengan lagu Kunang-Kunang ya, ciptaan dari Ismail Marzuki. Dan selanjutnya mendengar, kita sapa nih penelpon setelah dari Kak Freddy ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Alimin, Mbak Tari di Kalimantan Barat.
0: Dengan Kak Alimin?
2: Betul.
0: Oke, di Kalimantan Barat ya. Sekarang dari Kalimantan nih. Tadi dari Merauke ke Kalimantan ya, Kak Alimin. Gimana kabarnya malam hari
2: Merauke
0: ini?
2: Dari Merauke terbang ke Kalimantan.
0: Iya, jauh banget ya, lumayan.
2: Lumayan jauh.
0: Kak Alimin?
2: Alhamdulillah, Mbak Tari, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, siap. Oke, Kak Alimin masih ada di sana kah?
2: Oh, masih.
0: Masih ya. Lagi sibuk ngapain malam-malam di Kalimantan nih, Kak Alimin?
2: Kalau malam-malam begini ya biasalah, Mbak, cari santai gitu. Sambil begadang kayaknya nanti sambil nunggu bola.
0: Nunggu
2: gitu.
0: Bola ya. Dukung siapa, Kak? Nunggu bola.
2: Ya, kalau tim favoritnya kebanyakan udah pada gugur.
0: Udah gugur ya. Iya nih, Luar biasa nih bola tahun ini.
2: Iya, luar biasa. Brazil udah pulang, ya kan?
0: Benar. Portugal pulang juga ya, Kak ya.
2: Portugal yang jadi jagoannya juga udah pulang.
0: Iya. Sekarang berarti tinggal siapa yang didukung, Kak Limin?
2: Ya, paling nanti mudah-mudahan Spanyol menang deh lawan itu Belgia, tapi Belgia juga kuat soalnya.
0: Bener banget, semoga ya menang ya, Kak ya.
2: Ya, tapi Prancis sudah menang lah, gitu.
0: Bener, masih ada lah ya yang bisa didukung ya, Kak ya.
2: Sebenarnya kalau kemarin itu dukung Mesir, tapi ya gitulah bola. Aduh. Tadi menit terakhir Argentina comeback lagi.
0: Ya, bener. Oke, Kak Alimin, mau request lagu apa malam hari ini, Kak?
2: Kalau tadi Bang Freddy dengan almarhum Ismail Marzuki dengan lagu-lagunya ya. Kalau angkatan mudanya sukanya artis cewek dari Rati Purwati gitu.
0: Berarti Kak Alimin milenial, angkatan muda ya?
2: Angkatan muda ya.
0: Angkatan muda, oke, siap-siap. Mau judulnya apa, Kak?
2: Rati Purwati, kalau ada putarkan yang lagu Kau Tercipta Bukan Untukku aja deh.
0: Kau Tercipta Bukan Untukku. Oke, siap. Mau kirim-kirim salam, Kak Alimin?
2: Salamnya buat Bang Freddy tadi, buat Tau Subusri yang sama-sama dari Sambas, buat Ibu Wanusu juga yang sama-sama dari Sambas. Tuh, yang lain kita bungkus saja lah Mbak Sari ya, sampai dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Buat Mbak Sari, semoga tetap selalu sehat, tetap selalu ceria, semangat dan ceria-ceria selalu. Selamat bertugas.
0: Siap, Kak Limin. Terima kasih banyak ya, ditunggu lagunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, sudah dua penelpon ya yang bergabung nih di segmen Ruang Rindu malam ini. Dan kita langsung saja putarkan tadi lagu yang sudah di request oleh Kak Freddy dan juga ada Kak Alimin ya. Di sini ada lagu Kunang-Kunang, kemudian dilanjut dengan lagu Kau Tercipta Bukan Untukku.

0: mendengar, masih di segmen Ruang Rindu ya malam hari ini bersama dengan Tari. Dan kalau tadi kita sudah mengenal Ismail Marzuki sebagai seorang maestro pencipta lagu, dan kali ini kita akan melihat sisi lain ya dari perjalanan hidupnya. Dan tahukah Anda pendengar bahwa karya-karya Ismail Marzuki ini tidak hanya berbicara tentang keindahan musik, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dan di masa perjuangan, musik memiliki peran penting untuk membangkitkan semangat masyarakat. Melalui lagu-lagunya, Ismail Marzuki mampu menyampaikan pesan tentang cinta tanah air, harapan, dan juga perjuangan dengan cara yang dekat dengan hati pendengarnya. Dan menariknya lagi pendengar, Ismail Marzuki juga bukan hanya seorang pencipta lagu perjuangan ya, ia juga dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan berbagai jenis musik, mulai dari lagu keroncong, lagu romantis, hingga lagu bertema kebangsaan. Dan hal inilah yang membuat karyanya tetap relevan dan juga dinikmati oleh berbagai generasi. Bagi Ismail Marzuki, musik bukan sekedar hiburan, tetapi juga cara untuk menyampaikan perasaan dan juga cerita. Dan saat ini pendengar, Anda masih bisa bergabung ya bersama kami di 08 1149 54 333, atau di 08 1149 88 666. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 08 1149 88 222. Baik pendengar, saat ini sudah ada penelpon berikutnya ya yang juga bergabung bersama kami. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Kak Tari.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Apa? Dengan siapa di mana?
1: Ruang Rindu lihat memori, bagi lagu lihat memori.
0: Berbagi rindu lewat lagu atau berbagi ya, memori.
1: Ya berbagi lagu, berbagi memori lewat lagu. Apa kabar Kak Tari?
0: Kabar baik. Dengan siapa nih Bang Andi ya?
1: Iya.
0: Kabar baik Bang Andi, gimana kabarnya?
1: Lagunya lagu apa ini? Kita ada siapkan.
0: Kita lagi bahas Ismail Marzuki Bang Andi.
1: Kalau nggak salah Jembatan Merah ini Ismail Marzuki nggak?
0: Jembatan Merah?
1: Iya.
0: Yang dinyanyikan siapa Bang Andi?
1: Penyanyi saya kurang tahu ini. Masalahnya saya mungkin belum lahir mungkin.
0: Berarti Bang Andi generasinya juga milenial ya?
1: Iya, tahun 80-an.
0: Oke, siap Bang Andi. Di sini Jembatan Merah juga betul ya, salah satu ciptaan yeah. lagu dari Ismail Marzuki. Bang Andi mau request lagu itu aja?
1: Iya, yeah, Jembatan Merah aja.
0: Oke, mau kirim-kirim salam?
1: Jembatan Merah. Itu kan? Dan nada-nada keroncong lagunya Kak Tari itu.
0: Iya, oke, okay, siap-siap. Tari siapin ya lagunya ya Bang Andi ya.
1: Salam ya.
0: Oke,
1: salamnya pertama-tama buat Dika yang lagi meliter, semua meliter sayang. Semoga baik-baik saja di sana, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya bersama keluarga besar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Putra Tengah, Bunda Ima di Momere, Ibu Utri berserta keluarga besarnya, sehat selalu. Terus buat Bang Rimba, Bang Tias, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bunda Natalia, Ibu Farida, salam persahabatan. Semoga baik-baik saja kalian di sana, diberikan umur panjang, mudah-mudahan rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Kak Tari, salam sehat, salam bahagia, panjang umur, umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Bu, pulangnya jangan jalan di tengah-tengah Kak Tari ya, jalan di tepi-tepi aja.
0: Iyalah, nanti ketabrak dong.
1: Ya, ayo, Dika, gabung Dika.
2: Iya, halo. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Kabar baik, Kak Dika, gimana kabarnya?
2: Iya, baik. Dika Tari yang lagi menyiar.

0: ini baut di akun Tokmo.
1: Dari?
0: Dari Facebook ini baut di akun Tokmo.
1: Oke.
0: Iya, salam ya, salam pertama buat Kak Tari yang lagi bertugas, selamat bertugas. Moga saya selalu bersama keluarga dan semua guru RRI Bos Indigo. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata tadi. Terima kasih saya atas salamnya. Semoga sehat selalu, semoga terhibur juga. Oke, salam buat Ibu Putri sekeluarga. Salam sehat dari Dika Ibu. Ibu Farida, Ibu Natalia, Bang Masrung, Kak Katia, Kak Ayu, dan Pak semuanya. Amin ya, gak usah ganggu-ganggu Dika lagi. Gak boleh nelpon Dika. Oke, buat Ketari, terima kasih atas waktu dan jalur ya. Assalamualaikum, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Oke, monggo dilanjut.
1: Oke, Kak Dika, terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Dan selanjutnya pendengar di belakang Bang Andi dan juga Kak Dika ya. Kita sapa, selamat malam, ruang rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, ruang rindu. Apa kabar?
1: Waalaikumsalam, kabar baik. Ini suaranya udah lama nggak terdengar ya. Dengan siapa di mana?
2: Monitor sih, cuman ya, hanya apa? Kayak ini kesibukan sedikit.
1: Oh gitu.
2: Hanya jarang-jarang gabung.
1: Oke. Sekarang udah nggak sibuk berarti ya?
2: Iya. Alhamdulillah sudah kesibukan
1: ya.
2: Tidak padat lagi.
1: Udah kekumpul banyak kayaknya nih.
2: Ya, begitulah. Gimana, Tuan, kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, kabar sehat sekali.
2: Oh, sama,
1: ya.
2: Sama dong, sama. Kalau cuaca ya. Sehat juga, Kak?
1: Gimana?
2: Cuacanya sehat juga.
1: Cuaca di sini lagi hujan terus.
2: Waduh, beda langit berarti kita ini.
1: Beda
2: lagi
1: ya?
2: Panas.
1: Di sana panas ya?
2: Ah.
1: Iya, nah, di sini udah beberapa hari nih hujan terus.
2: Iya, saya perhatikan ini Bukit Digul ini kayaknya lebih banyak hujannya daripada panasnya.
1: Enggak juga, tapi kalau lagi hujan emang kayak terus-terusan gitu loh.
2: Makanya saya bilang kayak lebih banyak hujannya daripada panasnya, tapi mau hujan mau panas kan ya, mudah-mudahan buat jadi berkah buat kita semua.
1: Amin.
2: Oke, ngomong-ngomong malam ini kita lagu apakah?
1: Malam ini lagi bahas Ismail Marzuki.
2: Aduh, bapak tidak tahu lagu-lagunya Ismail Marzuki.
1: Boleh, mau request apa? Yang lain boleh?
2: Oh boleh, lagu yang lain kan?
1: Boleh.
2: Oh, syukurlah, saya kira nanti harus Ismail Marzuki.
1: Boleh, silakan. Bu,
2: kita mau dengerin aja dari lagunya Emen Seran.
1: Emen Sera.
2: Ah, Emen Seran.
1: Oke, judulnya
2: Jarak Menyiksa Rindu kalau nggak salah itu.
1: Jarak Menyiksa Rindu ya.
2: Ah.
1: Siap, sudah ketemu lagunya. Mau kirim-kirim salam nggak?
2: Wih, memang kalau amalan bagus. Tidak kemana
1: ya.
2: Rezeki anak soleh.
1: Rezeki anak soleh benar. Yang gak soleh gak ada rezeki dong.
2: Oke, salam-salam dulu.
1: Oke, silahkan.
2: Oke, selamat malam ya buat Pak Freddy sama Bu Tri. Sehat selalu sama keluarga di sana ya. Ada Ibu Natalia, Ibu Farida. Ada Ayu juga di Maso di sana. Yang di Aceh juga semua-semua ya. Ada Ibu Wanusu. Bang Alimin tadi ya.
1: Iya betul. Ada Bang Alimin juga ya tadi.
2: Bunda Ima juga, Ibu Wiga, Bang Ramadan, Bang Ahmad Irwan, Bang Rimba, Tete Tias, Mas Abongo, Putra. Ini Nona Fika ini sudah jarang gabung juga ini.
1: Iya, ini udah lama gak kedengeran ya suaranya.
2: Ada juga yang pernah saya dengar itu tarian dari mana itu. Dan data siapa, lupa-lupa namanya. Ibu S.S. Perlita, siapa namanya itu. Tidak tahu mana dia. Aku salam kenal saja buat semua.

0: semuanya ya, yang lagi stay tune di malam hari ini. Ya, aktivitas mudah-mudahan lancar aktivitasnya ya, cuaca juga mendukung, aman terkendali.
1: Amin.
0: Oke, buat Tari selamat bertugas saja ya, ya selalu juga bersama keluarga.
1: Amin.
0: Oke, monggo dilanjut tugasnya Tari. Mudah-mudahan ketemu lagi di Masih Kepraduan.
1: Oke, lanjut ya.
0: Oke, yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Bintang. Dan juga tadi ada Bang Andi dan Kak Dika ya. Sudah ada tiga lagu nih, pendengar, yang kita siapkan ya. Requestan dari Bang Andi, Kak Dika, dan juga ada Bung Bintang. Langsung aja ya pendengar, kita putarkan yang pertama ya, ada Jembatan Merah.

0: Ya, lagu ya menutup segmen Ruang Rindu malam hari ini ya. Tadi ada lagu Jembatan Merah yang dinyanyikan oleh Mus Mulyadi, diciptakan oleh Gesang Marto Hartono ya pendengar. Lalu kemudian ada lagu Fanny Bauti dengan judul Aku Untukmu, dan terakhir Jarak Menyiksa Rindu dari MN Seran Wilik sebagai penutup segmen Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk Anda yang tadi sudah bergabung bersama kami, terima kasih banyak ya pendengar, dan ikuti terus segmen kami di Ruang Rindu setiap hari ya di pukul 22 waktu Indonesia Timur, kecuali di hari Rabu ya, kita ada Ruang Rindu Nasional. Dan selanjutnya pendengar, setelah ini kami akan masuk ke segmen Musik Keperaduan.
1: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di Ruang Rindu. Sampai jumpa lagi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, masih di 90,3 dan 97,5 FM. Malam hari ini kita masuk ke segmen musik peraduan ya pendengar, edisi Jumat 10 Juli 2026. Masih bersama dengan Tari hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa pendengar, dalam musik peraduan Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami melalui line telepon di 08114954333 atau di 08114988666. Dan Anda juga bisa bergabung melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di 08114988222. Dan saat ini pendengar sudah ada dua penelpon ya yang bergabung bersama kami. Kita sapa dulu nih satu persatu. Selamat malam musik peraduan.
1: Iya, halo, selamat malam musik peraduan dengan Dika di Italia, buka.
0: Selamat malam, Kak Dika, berjumpa kembali.
1: Iya, sayang.
0: Oke, Kak Dika gimana? Mau request lagu apa, Kak?
1: Lagunya dari Lydia Natalia. Di Lydia. Hatiku ada kamu.
0: Natalia, di hatiku ada kamu.
1: Iya, ada Katari lah.
0: Oke, Kak Dika. Mau kirim-kirim salam
1: iya,
0: lagi?
1: Iya, salam ya.
0: Boleh?
1: Salam-salam. Salam yang pertama buat Ketari yang lagi bertugas, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga dan semua guru dari Pop Indigo. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang paling sayang buat kamu, semoga sehat selalu dan juga terhibur dengan lagu yang akan diplaynya nanti. Terus salam buat Ibu Utri, sekeluarga, salam sehat Ibu Farida, Ibu Natalia, salam sehat Bang Nasrun, Kakak Tia, Kayu, Pak Usufawi di Ciguria, Pak Iwan dan semuanya tanpa terkecuali, salam sehat dari Dika. Ayo Kak sayang di dalam gabung yuk.
2: Halo, selamat malam Kak Tari.
0: Selamat malam, kayaknya satu paket terus ya.
1: Satu bagian.
2: Panjang sekali sayangnya tadi tuh.
0: Oke, okay, Bang Andi.
1: Iya, nanti denger loh.
0: Yeah. Gimana? Mau request lagu apa, Bang Andi?
2: Dari Fengki, Mungkinkah?
0: Mungkinkah? Dari
2: Fengki.
0: Fengki ya, oke. Okay. Siap.
2: Yeah.
0: Bang Andi mau kirim-kirim salam lagi?
2: Iya, salamnya buat Kak Tari. Salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Tari bersama keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Dika, terima kasih salamnya sayang. Kamu di sana diberikan umur panjang, diberikan rezekinya bersama keluarga besarnya. Semoga Dika dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat putra tengah, Bunda Ima, Bu Utri bersama keluarga, Bang Kias, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bunda Natalia, Bu Farida. Salam sehat, salam persahabatan di udara. Karena persahabatan itu indah bening seperti kaca. Itulah kita di sini. Terima kasih Kak Tari, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Bang Andi dan juga Kak Dika. Dan saat ini kita sapa ya penelpon berikutnya nih. Ada Bunda Natalia ya. Selamat malam, musik keperaduan.
3: Selamat malam, musik keperaduan Mbak Tari. Salam kenal ya.
0: Salam Bunda, salam kenal juga.
3: Iya.
0: Gimana kabar?
3: Apa kabar
0: ya,
3: Mbak Tari?
0: Kabar baik.
3: Puji Tuhan, baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau Mbak Tari baik juga ya.
0: Sama, kabar baik Bunda.
3: Amin. Mbak Tari boleh request lagu ya?
0: Boleh, silakan. Mau lagu apa, Bunda?
3: Diam bukan tak cinta ya, Panci Anci.
0: Diam bukan tak cinta.
3: Iya. Panci Anci.
0: Panci ya. Siap Bunda mau kirim-kirim salam?
3: Oke, sama salam yang pertama ya buat Pak Freddy bersama Ibu Utri. Selamat malam ya, salam sehat. Salam kompak, selamat beristirahat. Yang kedua ada Bang Bintang Pratama juga tadi ya. Selamat malam. Ada Pak Nasrun, ada Bunda Ima, Bang Lai Putra Tengah, ada Dika ya di Taliabu bersama Andi Cakrawinata juga selamat malam. salam manis buat mereka berdua ya. Semoga akur-akur terus. Terus siapa lagi ya? Ada Bang Luhut juga yang ada di Tapanuli Utara. Dan pokoknya dirangkul aja Mbak Tari dari A sampai Z tanpa terkecuali ya. Okay. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam manis, kompak selalu. Mbak Tari, sukses selalu sampai siaran ya. Doa terbaik buat Mbak Tari dan keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih Mbak Tari, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Ada Bunda Natalia ya di Tali-Tali. Ditunggu lagunya Bunda. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan pendengar, karena sudah ada 3 penelpon yang bergabung ya di musik kepraduan malam hari ini, jadi kita putarkan dulu nih sebelum kita sapa ya penelpon berikutnya. Di sini ada lagu dari Lydia Natalia dengan judul Di Hatiku Ada Kamu.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti, aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita.

0: 90,3 dan 97,5 FM masih di Musik Keperaduan ya malam hari ini bersama dengan Tari hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sudah ada penelpon berikutnya ya yang bergabung bersama kami. Kita sapa dulu, selamat malam Musik Keperaduan.
1: Ya, selamat malam Musik Keperaduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Freddy lagi bukan ya?
1: Bukan, Kak Alimin.
0: Oh, Kak Alimin ya, ketukar suaranya. Oke, Kak Alimin. Siap, mau request lagu apa, Kak?
1: Request lagu dari Sail On Seven, Mbak Tari.
0: Sail On Seven, oke, mau yang judulnya apa, Kak Alimin?
1: Sevia
0: ya. Siap, mau kirim-kirim salam lagi nggak nih?
1: Kirim-kirim salamnya buat Kak Freddy, buat Bang Putra, juga buat Pak Usu Busri, juga buat Ibu Wanusu, buat semua sahabat RRI aja lah Kak Tari ya.
0: Oke, siap.
1: Dan buat semua sahabat-sahabat, ayo kita jalin kesatuan dan persatuan.
0: Siap, Kak Alimin. Oke, lagunya sudah disiapkan ya.
1: Itu aja dulu ya, Kak Tarya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya pendengar, kita sapa lagi ya di belakang Kak Alimin. Selamat malam Musik Keperaduan.
2: Selamat malam Musik Keperaduan.
0: Selamat
2: hadir
0: malam.
2: Lagi
0: hadir kembali ya.
2: Iya, yang penting tidak bosan.
0: Kayaknya pendengar bosan gak ya?
2: Anda lanjut suruh kita, biasa telepon gak diangkat, aduh gak ya, sudah bosan yang penyiarin angkat telepon kita ini.
0: Iya, teleponnya soalnya cuma satu.
2: Iya, makanya dari tadi saya coba yang di ini. Tapi awal-awal di ruang rindu tadi yang 6-6 gak bisa dihubungi, cuman yang 3-3.
0: Oh gitu?
2: Iya, mungkin lagi ada yang nelpon juga kayaknya.
0: Iya, benar.
2: Mau kayak 4 kali saya coba, tidak bisa tuh di 3-3 yang masuk.
0: Dua-duanya aktif sebetulnya.
2: Oke lah,
0: okay.
2: Yang penting sudah bisa gabung.
0: Oke,
2: saya mau dengar lagunya ini
0: apa?
2: Dari Mira Putri.
0: Mira Putri? Oke, judulnya?
2: Salam Dariku.
0: Salam Dariku ya. Oke, siap.
2: Oke.
0: Ditunggu
2: lagi. Aman
0: lagunya.
2: Toh? Aman.
0: Mau kirim salam lagi enggak?
2: Oh,
0: bintang.
2: Bang Alimin tadi, Bang Alimin ya?
0: Iya, betul. Tadi. Gabung juga tadi, Bang Alimin.
2: Oh, iya, buat Bang Alimin ya, yang buka pintu tadi ada Pak Freddy juga sama Bu Putri. Bu Putri ini sudah tidur kayaknya ini.
0: Iya, tadi Bunda Natalia ya yang ikut gabung.
2: Oh, Bunda Natalia ya. Kalau lagi monitor Bunda, ditunggu suaranya. Bunda Ima, Bu Wiga, ini Ibu Wiga juga sudah lama. Saya ini sudah jarang gabung ini, Bang Ahmad Irwan. Nah, tuan rumah ini mana ini? Tete Tias. Bang Putra sama Mas Abongo juga ini. Yang di Aceh juga ya, Ibu Wanusu, Pak Usu Busri, Bang Rimba juga. Sama Rory juga ini udah lama juga. Nah, pokoknya semua-semua aja. Oh iya, Bu Farida. Semua-semua aja tarik.
0: Semua ya, yang lagi pantau siaran kami ya. Salam dari ya, Bu
2: yang
0: Bintang.
2: Lagi pantau. Pokoknya yang sudah tidur, mudah-mudahan mimpi yang indah ya. Tapi kayaknya teman-teman ini lagi nunggu bola ini.
0: Iya, sepertinya ya.
2: Saya kalau malam minggu, mungkin kalau hari-hari lain kayaknya nggak bisa karena kebanyakan kan bola ini tayangnya itu kan dini hari.
0: Iya, jam 2 gitu ya.
2: Ya, jam 2, jam 3, kadang kadang jam 4. Aduh, 4. Tidak bisa tunggu lagi. Karena kita kan paginya mah kerja kan. Kali malam minggu ya mungkin.
0: Kalau di sini lebih enak sih. Kadang kalau yang subuh tuh di sini udah pagi ya.
2: Iya, tapi kan kita kan beda sejam.
0: Beda sejam benar.
2: Iya, di sini di sana kan sudah di sini kan baru jam 11, sana kan sudah jam 12.
0: Iya, benar banget. Di sini gitu. Udah setengah 12 ya.
2: Lagi selesai. Kalau yang satunya itu sopol ini sarung bantal dengan anu ini waletnya ini. Molor dia.
0: Kata siapa ya, dia juga nunggu bola loh.
2: Hobi bola juga.
0: Iyalah.
2: Wah, curiga deh, curiga ayamnya ini sudah pulang kayaknya. Tunggu Jo, sudah pulang. Mungkinnya waktu ini, sebenarnya pagi kerja jadi tidak bisa ikuti terusin.
0: Ntar besok gabung lagi kalau, berarti ya, malam minggu ya.
2: Ya, kalau besok malam biar sampai pagi jadi. Soalnya mas ini teman-teman kan kita kebanyakan ini apa nobar kan pakai ini pakai layar lebar
0: layar
2: begitu
0: ini,
2: kan
0: layar tancap
2: nah, ya begitu pakai ini kita apa apa dulu
0: proyektor.
2: Namanya
0: bukan
2: ini lupa sudah namanya ada saya punya lalu cuma lantaran saya tidak pakai saya sudah teman sudah opus saya pakai juga. Ini itu juga yang kita nonton sekarang. Oke lah, sudah ini kayaknya teman-teman ini sudah banyak yang tidur ini. Ini kicauan-kicauan sebelah ini kurang ini. Biasa kan berkicau terus ini telepon ini.
0: Ini udah ada lagi yang masuk, kayaknya. Bung. Semoga nggak keputus ya, soalnya udah diangkat nih dari tadi.
2: Tidak ngomong, jadi saya ngomong terus juga ini. Astaga, nggak didengar. Okay. Okay lah, mohon maaf yang di sebelah.
0: Semoga nggak keputus
2: sebelah.
0: Kirain ya.
2: Belum. Udah putus. Aduh, semoga mohon maaf ya kalau bisa ya gabung lagi. Okay lah, yang penting sudah dapat lagunya tadi.
0: Sudah, ditunggu ya.
2: Oke, kita putarkan. Oke, buat Tari ya selamat tugas kembali ya dan hati-hati nanti pulangnya.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, mohon maaf lagi yang sudah nunggu di sebelah. Monggo dilanjut Tari.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik kepaduan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mendengar kita sapa ya yang berikutnya nih. Semoga enggak keputus ya. Selamat malam Musik Kepaduan.
3: Selamat malam MPK.
0: Selamat malam. Alhamdulillah ya masih adat ya.
3: Enak dengerin Bang Bintang ngomong ini. Sampai pagi.
0: Iya, benar. Oke.
3: Halo?
0: Halo? Iya.
3: Iya.
0: Siap, ini dengan siapa di mana nih?
3: Tapi tadi disebut saja ya dari Aceh.
0: Dari Aceh ya. Oke. Tadi juga disebut ya sama Bung Bintang nih. Yang Aceh, ayo gabung ya. Sekarang udah gabung ya.
3: Udah monitor dari tadi.
0: Iya. Oke, siap. Gimana kabarnya di Aceh?
3: Ya, hari ini aman, cuman panas.
0: Panas ya di Aceh ya?
3: Iya.
0: Berarti beda sama di Boven ya. Di Boven lagi hujan terus dari kemarin.
3: Sudah seminggu panas.
0: Di sana seminggu panas ya. Oke, siap. Langsung aja mau request lagu apa nih, Bang?
3: Lagunya dari The Mercies.
0: Dari?
3: Judulnya The Mercies.
0: Oke, judulnya?
3: Mimpi.
0: Mimpi.

0: Demersi ya, mimpi ya,
1: iya.
0: Bang ya.
1: Iya.
0: Oke, mau kirim-kirim salam?
1: Ya, salam buat Bung Alimi yang di depan, Putra Bung Bintang Pratama, Kakak Tias, Putra Ambogo, Bang Nasir, Ibu Farida, Natalia, Putri, Edi. Ya, semuanya yang malam hari ini yang menunggu nonton bola, semoga

0: Halo. Oke, mendengar sepertinya terputus ya dari Aceh nih. Dan selanjutnya ada Pak Lanius di Sambas. Selamat malam, Musik Kepraduan.
1: Halo, selamat malam. Mau seperpaduan, susah benar masuk nih.
0: Iya,
1: Sampai ke,
0: baru.
1: sampai payah gabung. Bahwa saya bisa temu-temu tadi di acara Ruang Rindu pun susah masuk. Di
0: Susah
1: Prodamri
0: masuk
1: juga
0: ya.
1: sama. Rame yang gabung juga tuh, payah jadi gabung pun aduh susah ya. Sekarang
0: Weekend.
1: tembuslah begitu.
0: Kalau weekend gitu ya, jadi banyak yang masih bangun.
1: Itulah nomor satu direbut orang banyak kan, jadi kasihan
0: Kasihan
1: nomornya
0: nomornya
1: bah,
0: ya.
1: nah, di telepon akhirnya mau ingin nyangkut satu susah, nyangkut itu juga susah, kecuali kalau nomornya banyak mungkin iya ya.
0: Benar, tapi agak ribet juga nanti ngangkatnya ya kalau kebanyakan.
1: Itulah ribet, betul sekali ribet. Ini kalau cuaca di sini hari ini cukup cerah, kalau di Boven kemana?
0: Di Boven lagi hujan nih, sudah beberapa
1: Oh,
0: hari
1: hujan.
0: ini, Pak Lanius.
1: Ya syukurlah, syukurlah kalau hujan. Hujan membawa
0: Membawa
1: berkat ya,
0: berkah,
1: begitu.
0: benar. Semoga di sana juga ya, nggak panas terus
1: Iya
0: ya.
1: sih. Begitu. Iyalah, siap. Ini gimana soal lagu dapat atau tidak ini atau gimana? Bisa
0: Boleh,
1: ada waktu nggak?
0: boleh
1: Ada waktu
0: kita
1: nggak?
0: siapin dulu ya, kalau misalkan itu nanti kita puterin kalau memang masih keburu waktunya.
1: Ada Pak. Oh ya, itulah kamu tadi saya bilang. Nanti kalau ada waktu putarkan lagu dari ini. Lagu dari aduh lupa tadi. Butakah mataku dan
0: Butakah mataku?
1: butakah mataku dari Yukes.
0: Dari Yukas ya. Coba kita
1: Buta
0: cari.
1: butakah mataku atau gimana ya, butakah mataku apa buta itu saya lupa tuh judulnya, tapi kalau ketemu sih tetap ketemu sih UKS dia ya. UKS biasanya
0: Yukas ya.
1: ada enggak, kalau kalau di situ ada apa, kalau salah-salah sebut mungkin biasa muncul sih, walaupun kita nyebut buta tapi muncul sih biasanya kalau clear udah lebih lengkap. Yang itu apa itu?
0: Butakah cinta?
1: Hah?
0: Butakah cinta?
1: Itu benar. Pandai sahabatku yang paling cantik.
0: You can
1: Iya, itu
0: ya.
1: betul. Itulah yang saya maksud ya. Betul. Oke.
0: Okay,
1: Salamnya
0: siap.
1: kita rangkul aja biar biar waktunya itu sama-sama bisa diputar lagunya. Itu saja. Salamnya kita rangkul buat yang

Baik pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung musik keperaduan malam hari ini. Dan 5 jam sudah Tarik menemani Anda sejak pukul 19 dalam mentas malam yang penuh kehangatan ya di malam hari ini, meskipun cuacanya dingin ya di Bovendigul. Dan terima kasih untuk Anda semua yang selalu setia bersama kami. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut bergabung ya di Ruang Rindu maupun di musik keperaduan. Dan saat ini pendengar, lagu terakhir ya kami hadirkan dengan judul Butakah Cinta dari Amir Yukes. Dan saat ini pendengar, sekaligus mengakhiri lintas malam Bovendigul, Tari dan kerabat kerja yang bertugas dalam lintas malam pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat, semoga esok jauh lebih baik ya, dan juga penuh dengan kebahagiaan. Happy weekend juga ya untuk kita semua. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.

Dengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Program A1 Radio Republik Indonesia, Boven Digul akan kembali di udara pada 11 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Boven Digul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila
2: RRI dengan esensi buku.
3: Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin. Buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, merupakan panduan praktis untuk memahami dan menangani luka emosional yang seringkali tak terlihat, tetapi berdampak besar pada kesehatan mental. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang sederhana, mudah dipahami dan penuh empati, sehingga cocok untuk pembaca awam maupun profesional. Tahun terbit buku ini pada Juli 2023 dengan jumlah halaman 326 halaman. Esensi utama dari buku ini meliputi memahami luka batin, di mana luka batin adalah bentuk trauma emosional yang bisa terjadi akibat pengalaman negatif seperti kehilangan, penolakan, atau kekerasan. Buku ini membantu pembaca mengenali tanda-tanda luka batin, termasuk bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku, hubungan, dan kesehatan mental seseorang. Proses penyembuhannya, di mana penyembuhan luka batin memerlukan proses yang bertahap. Penulis menjelaskan langkah-langkah praktis untuk memulai perjalanan penyembuhan, termasuk pentingnya penerimaan diri, memanfaatkan, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Pentingnya dukungan sosial. Buku ini menekankan peran dukungan dari orang-orang terdekat dalam membantu proses pemulihan. Komunikasi yang baik dan lingkungan yang suportif sangat penting untuk mempercepat penyembuhan luka batin. Pendekatan ilmiah dan spiritual, di mana penulis menggabungkan pendekatan medis dan psikologis dengan nilai-nilai spiritual, sehingga memberikan pandangan yang holistik dalam mengatasi masalah emosi dan trauma. Dalam buku ini terdapat berbagai tips dan teknik praktis seperti journaling, mindfulness, dan latihan pernapasan untuk membantu pembaca mengelola emosi dan merawat kesehatan mental sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa luka batin bukanlah hal yang memalukan atau harus disembunyikan, melainkan sesuatu yang wajar dan bisa disembuhkan dengan pendekatan yang tepat. Melalui buku ini, Dr. Jimmy Ardian mengajak pembaca untuk lebih peduli pada kesehatan mental dan menjadikan penyembuhan luka batin sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi ini. 90,3 dan juga 97,5 FM. Saya Indah Dari kembali menjumpai Anda pagi ini. Menemani Anda pendengar untuk edisi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Selamat pagi untuk Anda yang juga sudah terbangun pagi hari ini pendengar ya. Seperti biasa mengawali jumpa kita pagi ini. Untuk Anda yang mendengarkan siaran kami, kami hadirkan lagu-lagu rohani pendengar di pukul 5 hingga nanti pukul 6. Di pukul 6 lebih 30 menit kami hadirkan Warta Berita Daerah. Anda juga bisa menyimak sejumlah informasi Warta Berita Daerah pagi ini melalui channel YouTube kami @rribovendikul. Pendengar, selepas itu di pukul 7 akan kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, menyusul opini publik di pukul 8 sekaligus info cuaca pagi ini ya, akan disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Tanah Merah. Dan Warta Berita Sentral tepat pukul 9 sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi siar hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Selamat pagi untuk Anda juga sudah memulai beragam aktivitas Anda di pagi hari ini pendengar ya. Juga mungkin sudah memulai dengan mengais rezeki pagi hari ini. Selamat pagi pendengar ya. Pagi ini lagu-lagu rohani mengudara kami hadirkan menemani suasana pagi hari Anda. Pendengar juga ada di 20 distrik 112 kampung.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Pendengar dimanapun Anda berada pagi ini, terima kasih Anda masih bersama Prosatura Rebu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani suasana pagi hari Anda di pagi hari ini ya. Kami hadirkan lagu-lagu rohani, ada Gihon pagi ini dengan Tuhan selalu besertaku. Masih ada Syukur juga, masih ada Tanah Papua diberkati ya. Lagu-lagu rohani mengudara menemani Anda hingga nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, kanal inspirasi.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
3: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
2: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
2: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

kita pagi ini. Kami hadirkan lagu-lagu rohani menemani suasana pagi hari Anda. Selepas diguyur hujan tanah merah semalam mendengar ya. Cukup dingin pagi hari ini. Untuk Anda yang juga mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menuju tanah merah ataupun sebaliknya ya. Hati-hati pendengar dalam perjalanan

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
4: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
5: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
4: ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
5: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
4: Ayah juga selalu memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
6: Setiap sore datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
7: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Pendengar Prosantara RRI Bufendigul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Bufendigul pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tanda waktu di studio pendengar pagi ini ya. Kami cukupkan lagu-lagu rohani yang mudah dan menemani Anda tepat pukul 5 pagi tadi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung melalui radio visual kami, RRI Digital. Pendengar di pagi hari ini ya, jelang penyampaian warta berita daerah, pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan tembang-tembang pilihan menemani suasana pagi hari Anda. Untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung, serta untuk Anda pendengar yang ada di pemancar lewat Rokwe 97,5 FM. Dan untuk Anda juga pagi ini pendengar ya, yang juga mungkin baru saja selesai menyaksikan pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia, yang juga memang baru saja berakhir laganya dengan skor 2-1 ya. Spanyol tentunya akan masuk perempatan final pendengar ya. Baik, selamat pagi untuk Anda semua. Selamat memulai program aktivitas Anda di hari ini juga akhir pekan ya. Hari Sabtu 11 Juli 2026.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

dari Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi ini. Pukul 6 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar ya, ditemani dengan Mama Karo pagi hari ini. Selamat memulai program aktivitas Anda di awal pekan hari ini ya, Sabtu 11 Juli 2020. Untuk Anda pagi hari ini juga mungkin memulai, sebelum memulai beragam aktivitas Anda yang juga mungkin lagi menikmati sarapannya di pagi hari ini, masih cukup pagi ya. Pukul 6 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Atau Anda yang juga mungkin lagi kumpul-kumpul nyawa sepertinya ya. Sebelum nanti memulai beragam aktivitas Anda yang dibilang cukup padat ya di awal pekan ini.

0: Rekan Pro 1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 26 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur ya. Tanda waktu di studio pagi ini sekaligus kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.
1: Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi juga penting

Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Tepat pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia, Bob Nikul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Pendengar, sari berita penting, menjemput 191 miliar. DPRK mengapresiasi Dinas Kesehatan, Bob Nikul. Inilah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dan.

0: Rekan kami awali berita pertama pagi ini, di mana menjemput 191 miliar DPRK mengapresiasi Dinas Kesehatan Bovendigul. Selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
1: Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka memberikan apresiasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul karena dinilai berhasil memperjuangkan tambahan anggaran pembangunan dari pemerintah pusat. Ia mengungkapkan dirinya turut mendampingi Dinas Kesehatan melakukan lobi ke kementerian terkait untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Bovendigul. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diperolehnya alokasi anggaran sebesar 191 miliar rupiah.
2: Aspirasi sama Dinas Kesehatan, kebetulan kemarin saya mendampingi Kementerian Kesehatan di Jakarta, di pusat, dan Direktur Rumah Sakit. Puji syukur, perjanjian dari Menteri Kementerian Kesehatan di pusat untuk 2027 akan dibantu ada dua tempat bangunan dengan anggaran 190M.
1: Menurutnya, keberhasilan memperoleh anggaran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat tetap membuka ruang bagi daerah yang aktif mengusulkan program pembangunan. Sebab itu, seluruh OPD diharapkan meningkatkan kemampuan menyusun proposal dan membangun komunikasi dengan kementerian maupun lembaga terkait. Simon menambahkan, DPRK siap memberikan dukungan pada setiap OPD yang berupaya memperjuangkan anggaran pusat. Dengan sinergi yang baik, pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Bovendigul diyakini dapat berjalan lebih optimal. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA mengevaluasi serapan anggaran jelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Perubahan 2026. Selengkapnya disampaikan Thomas Jamlian.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mematangkan tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2026. Salah satu langkah yang dilaksanakan adalah menggelar rapat evaluasi progres tahapan rencana kerja pemerintah daerah RKPD perubahan dengan melibatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah. Pelaksana tugas Kepala BAPERIDA Kabupaten Bovendigul Antonius Timbiri mengatakan, seluruh tahapan perubahan telah dimulai sejak awal Juni 2026 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Ia pun menjelaskan pembahasan APBD perubahan ditargetkan selesai sesuai batas waktu yang direncanakan pada 10 Juli 2026. Karena itu, BAPERIDA melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan yang telah berjalan guna memastikan proses penyusunan APBD perubahan dapat diselesaikan tepat waktu.
4: Menghadirkan Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kita melihat bersama tahapan perubahan APBD. Di awal pertemuan kami selaku tim RKPD di bulan lalu kalau tidak salah, kami berkomitmen bahwa tahapan RKPD perubahan kami pastikan sesuai dengan tahap APBD. Itu komitmen kami. Dan juga di APBD 2020, RKPD 27. Sehingga dalam proses ini ada beberapa kumpulan acara yang sebentar disampaikan. Dan tadi sudah sesuai dengan jadwal yang sudah kita distribusikan.
3: Menurut Antonius, salah satu indikator utama yang menjadi perhatian dalam evaluasi ini adalah tingkat serapan anggaran dari berbagai sumber pendanaan, terutama dana alokasi umum, DAU, dan dana otonomi khusus. Ia menambahkan keterlibatan seluruh pimpinan OPD dalam rapat tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan setiap perangkat daerah memahami tahapan perubahan APBD yang sedang berlangsung. Thomas Jamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Sementara itu, layanan makan bergizi gratis atau MBG meningkatkan semangat belajar siswa. Maksud kami, belajar siswa SMP Sion Tanah Merah, sekolah mengharapkan penyesuaian jadwal dan menu. Laporan disampaikan Agustina.
5: Program makan bergizi gratis yang telah dilaksanakan di SMP Sion Tanah Merah sejak Februari 2026 dinilai memberikan dampak positif terhadap semangat belajar dan kehadiran siswa di sekolah. Sebagian besar peserta didik berasal dari wilayah pedalaman dan tinggal jauh dari orang tua, sehingga program tersebut menjadi salah satu penunjang pemenuhan kebutuhan gizi mereka. Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMP Sion Tanah Merah, Ani Butet Sitinjak, mengatakan program MBG telah membawa perubahan yang cukup baik bagi para siswa. Karena dengan adanya program MBG, banyak anak yang sebelumnya sering lemas, bahkan ada yang tidak masuk sekolah karena lapar, kini lebih rajin, hadir, dan lebih fokus mengikuti pelajaran. Bagi siswa yang tinggal jauh dari keluarga, makanan bergizi ini menjadi dukungan yang sangat berarti. Meski memberikan manfaat besar, pihak sekolah berharap pelaksanaan program dapat terus disempurnakan agar pelayanan semakin optimal. Salah satu harapan yang disampaikan adalah penambahan jadwal layanan hingga hari Sabtu. Saat ini MBG hanya diberikan pada hari Senin hingga hari Jumat. Sementara kegiatan belajar mengajar di SMP Sion Tanah Merah masih berlangsung hingga hari Sabtu.
6: Sesuaikanlah dengan kita punya kondisi sekolah begitu. Itu yang memang kita harapan. Karena memang anak-anak kan dengan kondisi sudah tahu kita mayoritas semua UAP, baru dari kampung, jauh terpisah dari orang tua. Jadi harapan kami cuma di situ, yang bisa memberikan mereka semangat, terus mereka rajin juga sekolah. Begitu, kalau tanpa MBG juga kadang sekolahnya kosong karena lapar, kadang dong dapat makan dulu baru dong bisa masuk.
5: Menurut Ani, kondisi tersebut membuat sebagian siswa kurang bersemangat pada hari Sabtu karena tidak memperoleh layanan makanan seperti hari-hari sebelumnya. Berharap layanan bisa diperluas sampai hari Sabtu. Selain itu, jadwal pengantaran makanan juga terkadang berubah tanpa pemberitahuan sehingga pihak sekolah kesulitan memberikan penjelasan kepada siswa yang sudah menunggu. Setiap hari untuk di SMP Sion Tanah Merah, sekolah menerima sekitar 220 porsi makanan yang diperuntukkan bagi seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Selain penambahan jadwal, sekolah juga mengusulkan agar waktu pembagian makanan disesuaikan dengan jam istirahat atau menjelang pulang sekolah. Selama ini makanan terkadang datang saat proses pembelajaran sedang berlangsung, sehingga pembagian harus dilakukan di tengah jam pembelajaran. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir pendengar, pembahasan LHP BPK oleh DPRK untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan merumuskan langkah perbaikan. Lengkapnya disampaikan reporter kami, Septiani Nurjana.
7: Panitia khusus Pansus DPRK Bovendigul menegaskan pembahasan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK bertujuan mengungkapkan secara menyeluruh penyebab berbagai temuan, sekaligus merumuskan langkah perbaikan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun-tahun mendatang. Dalam pembacaan laporan Pansus DPRK Bovendigul, Wakil Ketua Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2025, Chenmi Winamal, menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari kerja Pansus DPRK adalah untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai temuan BPK, mengidentifikasi penyebab masalah dan merumuskan langkah-langkah perbaikan agar kesalahan serupa tidak terulang pada tahun mendatang.
8: Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dari kerja Pansus DPRK adalah untuk mendapat gambaran utuh mengenai temuan BPK, mengidentifikasi penyebab masalah dan merumuskan langkah-langkah perbaikan agar kesalahan serupa tidak terulang pada tahun-tahun mendatang.
7: Melalui pembahasan tersebut, DPRK berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan akuntabilitas serta memperbaiki sistem pengendalian internal sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin membaik. Septiani Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bu Fendikul. Warta Berita selanjutnya diudarakan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik semua di Bovendigul, kamu sudah tahu belum? Badan Pusat Statistik akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari Mei sampai Agustus 2026. Sensus ini bertujuan untuk mendata usaha-usaha yang ada di Kabupaten Bovendigul, baik usaha besar, usaha sedang, sampai usaha kecil seperti kios, penjual pinang, usaha rumahan, bengkel, ojek, dan lain-lain. Dengan data ini, kami sudah membantu pemerintah untuk bikin kebijakan ekonomi sampai rencana pembangunan yang tepat sasaran supaya usaha-usaha di Indonesia bisa lebih maju.
1: Halo masyarakat Bovendigul dimanapun berada, mari torang sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 di seluruh kampung-kampung yang ada di Tanah Digul yang kita cintai bersama. Saat petugas sensus datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi usaha yang benar dan lengkap. Ingat, setiap jawaban yang Pace-Mace berikan hari ini akan menjadi dasar pembangunan Bovendigul esok hari. Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Ingat, data akurat Bovendigul kung kebijakan tepat. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Bovendigul yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Dan selamat berakhir pekan untuk Anda semua ya. Pagi ini pukul 6 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Informasi dalam penyampaian warta berita daerah sudah kami hadirkan. Sekaligus pendengar, pagi ini kita jelang penyampaian warta berita sentral dari Pro3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semua pagi hari ini juga yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang pendengar ya, yang juga mungkin sudah memulai beraktivitas Anda di awal pekan ini ya. Bagi pendengar di 97,5 FM juga, untuk Anda pendengar yang ada di Pemancari Lewaropo ya, selamat pagi untuk Anda semua. Bagaimana cuaca di tempat Anda pagi hari ini?

Dengar untuk Anda pagi hari ini juga yang menghabiskan ataupun yang memulai Sabtu paginya dengan sedikit berjalan santai di pagi hari ini. Hati-hati mendengar dalam perjalanan Anda ataupun mungkin Anda pagi hari ini, meskipun memang akhir pekan, bisa dikatakan cukup segudang pekerjaan di belakang, namun memang tetap berseri-seri karena timnas Spanyol menang ya. Pagi hari ini, selamat pagi untuk Anda semua ya, para pendukung timnas Spanyol. Untuk Anda juga pendengar ya, di pagi hari ini mungkin yang tidak menyaksikan bola, tapi juga turut merayakan. Karena mungkin ada salah satu orang rumah yang juga memang mengidolakan salah satu timnas yang bermain pagi tadi ya. Pukul 5 dini hari ya, waktu Indonesia Timur tadi ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi saja untuk Anda semua ya. Meskipun memang pagi ini cukup padat, tetapi diawali dengan kemenangan Spanyol, sepertinya tidak ada yang berat di hari ini ya. Ora urus dari

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara serentak 5 bendungan di 5 daerah Indonesia dalam acara dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyampaikan pembangunan infrastruktur harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap sejumlah investor berminat membangun pusat data atau data center di Indonesia dengan total kapasitas mencapai 1,3 gigawatt. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama dengan Badan Legislasi DPR RI. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri, ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Harna Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Kejaksaan Agung juga meminta masyarakat untuk tidak mengkaitkan perkara ini dengan pihak-pihak ataupun nama instansi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna. Berikut informasinya disampaikan Muhammad Isnan Suwanda.
4: Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana. Hanya berdasarkan
5: Kejaksaan Agung memberikan tanggapan atas penggeledahan penyidik Polri di beberapa tempat yang dikaitkan dengan Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Anang mengatakan tindakan penggeledahan yang saat ini tengah berlangsung merupakan murni tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian. Kegiatan tersebut berada dalam koridor penanganan perkara yang menjadi ranah dan kewenangan penuh instansi kepolisian.
4: Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut.
5: Sementara itu, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Irjen Polisi Totok Suharyanto mengatakan, dari penggeledahan penyidik Kortas Tipikor Polri menemukan sejumlah barang bukti yang diamankan dari beberapa tempat.
6: Ditemukan berangkas terkunci. Setelah dibuka berisi 7 koper, yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah.
5: Sebelumnya tim gabungan Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta dan Bogor. Penggeledahan berkait dengan 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pasokan batubara yang memicu pemadaman massal atau blackout di Sumatera, penyidikan PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bali Future Lab 2026 berkolaborasi dengan BIM University menggelar panel discussion. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri, startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi untuk membahas arah transformasi pariwisata Bali. Berikut laporan selengkapnya, Ninyo Mankasih.
7: Semua lapisan penggerak ekosistem pariwisata itu mau tidak mau harus menggunakan AI.
8: Sejumlah permasalahan menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali ke depan. Dari masalah sampah hingga kemajuan teknologi dibahas dalam diskusi panel yang diselenggarakan Bali Future Lab bekerjasama dengan BIM University. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri dan startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi yang membahas arah transformasi pariwisata Bali. Ketua Bali Future Lab 2026 Sylvia Ratna ketika membuka kegiatan ini di Denpasar kemarin mengatakan, kemajuan teknologi AI sekarang ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia termasuk pariwisata. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan keberlangsungan atau keberlanjutan. Di tengah kemajuan teknologi atau AI saat ini, pariwisata sebagai tulang punggung Bali mau tidak mau harus masuk ke dalam dunia digital.
9: Customer atau para pelancong itu semua sudah berbasis AI ya. Mereka itu datang berbasis AI. Maka dari ini industrinya juga harus bisa mengadaptasi hal-hal tersebut. Harapannya nanti dari inovasi-inovasi yang kita gelar di sini bisa menjadi solusi-solusi baik bagi pelaku industri. Mereka bisa menawarkan sesuatu yang bisa berbasis AI dan bagi wisatawan ketika mereka mencari solusi melalui AI bisa bertemu secara match di platform yang sama.
8: Sylvia Ratna berharap melalui kolaborasi ini Bali Future Lab 2026 diharapkan menjadi pendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memperkuat posisi Bali. Salah seorang narasumber dalam diskusi panel ini, Ketua Umum Bali Villa Association Bali, Dr. Dr. Andus Haji Ismoyo Sumarlan menyampaikan terkait maraknya villa bodong atau villa tidak berizin saat ini. Menurutnya dengan adanya kecanggihan AI saat ini sangat membantu dalam melacak keberadaan villa-villa bodong tersebut.
10: Sangat gampang mencari, menginventarisasi villa-villa bodong itu dengan IT. Kita cek di sosial medianya dia, di Google Map, itu ketahuan semua.
8: Ismoyo mengatakan keberadaan villa bodong sangat merugikan karena tidak memiliki izin sehingga tidak membayar pajak. Karena itu ia mendorong agar villa-villa bodong ini segera ditutup karena keberadaannya tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Bali Future Lab juga menjadi wadah kolaborasi lintas sektor melalui penyelenggaraan Hackathon Bali Future Lab 2026, yaitu kompetisi inovasi yang mengajak peserta mengembangkan solusi nyata berbasis teknologi untuk menjawab berbagai tantangan industri pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Nyuman Kasih melaporkan.
0: Menyikapi maraknya aktivitas grup menyimpang di media sosial, Satreskrim Polres Tuban mengimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Berikut informasinya Witra Adila.
11: Satreskrim Polres Tuban menyoroti fenomena maraknya grup yang terindikasi kelompok LGBT di media sosial, khususnya di platform Facebook. Fenomena ini memicu kekhawatiran terkait dampaknya terhadap generasi muda di Tuban usai ditemukannya grup gay Tuban dengan jumlah pengikut 1.992 orang. Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan memberikan imbauan tegas agar generasi muda lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih selektif dalam berinteraksi di dunia digital. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua juga menjadi salah satu benteng utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak.
12: Peran orang tua di sini sangat penting. Ya, baik itu dari segi perhatian, ya, awal mula tetap dari keluarga. Sehingga apabila perhatiannya kurang, penyimpangan-penyimpangan sosial ini bisa terjadi. Seperti
11: itu. Sementara itu, salah satu masyarakat, Niswa, mengaku prihatin. Menurutnya, penyimpangan ini sudah saatnya untuk segera diatasi bersama, khususnya melalui peran penting orang tua.
13: Dengan adanya penemuan grup Getuban itu tentunya sebagai masyarakat merasa resah ya, karena adanya grup Getuban itu berarti kan para pelaku atau orang-orang yang menyimpang itu mulai menampakkan diri. Sehingga dengan adanya hal tersebut, kita perlu waspada sebagai masyarakat supaya mungkin generasi muda ataupun anak-anak yang lebih kecil atau yang nantinya akan melanjutkan ya negara ini bisa kita awasi lagi supaya tidak terjerumus atau masuk ke dalam penyimpangan tersebut.
11: Sebagai langkah preventif, Kasatreskrim Polres Tuban juga menekankan pentingnya sinergi antar keluarga demi menciptakan lingkungan dengan suasana yang aman, sehat, dan positif. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Forum yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat, pemerintah memaparkan berbagai strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus mendorong realisasi investasi. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Karena dengan B50 solar itu kita tidak impor lagi.
15: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perkembangan teknologi. Menurut Airlangga, pemerintah memprioritaskan penguatan kedaulatan pangan dan energi, termasuk melalui peluncuran program B50. Hal tersebut ia sampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta.
14: Kemudian yang terkait dengan AI itu kuncinya dari ekosistem daripada digital. Yang pertama tentu green energy, yang kedua tentu infrastruktur antar pulau yang kita sudah punya yang namanya fiber optik, dan juga dari fiber optik itu kita punya landing point ke regional countries.
15: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Teriyadi mengatakan, pengembangan artificial intelligence akan menjadi salah satu fokus Indonesia ke depan. Ia juga menyebut pembangunan leading point, masuknya pusat data, dan rencana investasi computing center menjadi perkembangan penting bagi ekosistem digital Indonesia.
16: Mengenai artificial intelligence akan merupakan satu center stage untuk Indonesia. Bahwa sudah ditandatangani dan sudah ada beberapa kegiatan itu untuk landing point di Batam dan di Bitung, tentu sudah juga di Jakarta dan banyak data center yang masuk.
15: Adapun Erlangga mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61%, neraca perdagangan secara year to date masih positif. Inflasi berada pada kisaran 2,5 plus minus 1%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan Indonesia Asri di Pangkal Pinang, ada pasar murah hingga penanaman pohon. Berikut laporan selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo.
17: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama.
18: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar kegiatan gotong royong bersama dalam rangka mendukung gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Stadion Pati Amir, Kota Pangkal Pinang, dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aiprisna. Desi mengatakan berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam agenda tersebut, mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, penanaman pohon, gotong royong membersihkan lingkungan hingga operasi pasar murah.
17: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama, kemudian ada donor darah, ada cek kesehatan, ada penanaman pohon, ada gotong royong, bersih-bersih. Pasar murah.
18: Desi menyampaikan kegiatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, tetapi juga memperkuat kekompakan aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Wakil Wali Kota menambahkan budaya gotong royong di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang selama ini telah berjalan dengan baik. Kegiatan gotong royong rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat sebagai bentuk komitmen menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Yizi Leida, mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut melalui pelaksanaan gerakan pangan murah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Pada pelaksanaan kali ini, Dinas Pangan dan Pertanian menyediakan sebanyak 2 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPAP yang dijual kepada masyarakat dengan harga Rp59.000 per kemasan 5 kg sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
19: Jadi gerakan pangan murah kita hari ini untuk mendukung kegiatan nasional ya, gerakan Indonesia Asri Nasional. Jadi kan di situ ada juga harus ada gerakan pangan murah, jadi kami ikut berkontribusi di kegiatan tersebut.
18: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap semangat gotong royong kepedulian terhadap lingkungan serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus meningkat guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
5: Dengan dimanapun Anda berada pagi ini, terima kasih Anda masih bersama Prosatu RRI Bufdikul, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, demikian tadi penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Sejumlah informasi tadi Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pagi ini pendengar menemani suasana akhir pekan Anda di hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Kami hadirkan pendengar sebuah informasi berupa berita duka.

Pendengar dimanapun Anda berada pagi ini, berita duka berasal dari keluarga Ibu Barbara Tayun di Tanah Merah Kabupaten Wovendigul, ditujukan kepada keluarga besar Kanong di Minditana, keluarga besar Minon di Merauke, keluarga besar Bapak Alphonse Akpot di Merauke, keluarga besar Umbob di Tanah Merah, keluarga besar Tuwuk di Tanah Merah, keluarga besar Kuan di Tanah Merah, keluarga besar Yauk di Tanah Merah, keluarga besar Tarong di Tanah Merah, keluarga besar Bapak Thomas Kambut di Mindip Tanah, keluarga Bapak Julius Noman di Merauke, keluarga Bapak Yakobus Dowi di Mindip Tanah, keluarga besar Mimo di Mindip Tanah, keluarga besar Bapak Julius Aket di Kan Upietko, keluarga besar Bapak Petrus Yamanop di Upietetko, keluarga besar Bapak Modestus Noman di Kuantet, keluarga besar Ibu Aloesia Ogurun di Kampung Kawaget, keluarga serta keluarga besar pendengar Amboram Kimki di mana saja berada. Pendengar, keluarga besar mengatakan telah meninggal dunia Bapak Bernardus Noman pada hari Jumat 10 Juli 2026 pukul 19:19 waktu Indonesia Timur di RSUD Wovendigul. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di rumah Ibu Barbara Tayun di pintu 7 Kampung Sukanggo, Tanah Merah. Dan pendengar, untuk rencana pemakaman disesuaikan nantinya kembali oleh keluarga yang berduka. Demikian pendengar berita duka pagi ini yang berasal dari keluarga Ibu Barbara Tayun di Tanah Merah, Kabupaten Wovendigul.

Pendengar, pukul 7:43 menit waktu Indonesia Timur, ada Om Baryan pagi ini pendengar ya, menemani suasana pagi hari Anda di pagi ini, awal pekan sekaligus ya. Pendengar, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur kami hadirkan info cuaca ya, disampaikan langsung oleh prakirawan BMKG Tanah Merah. Dan pendengar, pagi hari ini juga sejumlah informasi tentunya akan kami hadirkan tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur menemani akhir pekan Anda. Dan untuk Anda juga pendengar ya, pagi hari ini yang baru saja bergabung melalui radio visual kami RRI Digital, selamat pagi untuk Anda semua. Bagaimana cuaca di tempat Anda pagi ini? Oh, Fendikul masih dengan mendung, dingin banget ya. Bagaimana cuaca di tempat Anda pendengar, apakah cukup cerah atau sangat cerah hari ini ya, di akhir pekan hari Sabtu? Dan untuk Anda juga pendengar ya, yang ingin menghabiskan akhir pekannya, mungkin ingin sedikit ada perjalanan lebih panjang mungkin ya, tidak hanya seputaran kota Tanah Merah, hati-hati dalam perjalanan Anda pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang sudah membuka lapaknya pagi ini, selamat pagi untuk Anda semua. Dan semoga dilancarkan ya pagi hari ini beragam aktivitas ataupun rencana Anda di pagi hari ini.

kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

0: Apache, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu.
1: Pace, woi, Pace.
2: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan sapu suara yang bagus ini, Kak?
0: Aduh, Pace sayang, Mace Suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
2: Kas tinggal, ini sapu rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sapu rumah nih, Kak?
0: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu tuh.
2: Mace, jangan begitu ya.
3: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Pendengar ditemani pagi hari ini saya Indah Dari ya, masih mengudara di ruang dengan Anda 90,3 dan juga 97,5 FM. Ada kecewa pendengar ya dari Peter Saparwani pagi ini, sekaligus nanti mengantarkan kita tepat pukul 8. Beragam informasi dan info cuaca akan kami hadirkan menemani suasana akhir pekan Anda di hari ini, hari Sabtu. Selamat pagi untuk Anda yang baru mendengarkan siaran kami pendengar ya, di 97,5 FM, pendengar yang ada di pemancar relay

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asli.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Bovendigul pagi masih mengudara ya, berapa di suasana pagi hari Anda. Di hari ini, hari Bigu. Pendengar Piala Dunia 2026, Spanyol menyingkirkan Belgia. Marino mengantar La Furia Roja ke semifinal. Pendengar, Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1. Duel perempat final di Sophie Stadium Englewood pada Sabtu 11 Juli 2026 berlangsung ketat hingga menit-menit terakhir. Kemenangan Spanyol ditentukan gol Michael Merino pada penghujung pertandingan. Sebelumnya juga pendengar diketahui bahwa Fabian Ruiz membawa La Furia Roja unggul sebelum Charles menyamakan skor kedudukan. Sisi lain juga pendengar diketahui sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola. Sedangkan Belgia mendapat pukulan setelah Yuri mengalami cedera saat pemanasan sehingga gagal dimainkan. Hingga akhirnya pendengar ya, skor laga usai dengan skor 2-1 di mana Spanyol ya yang unggul bermain pada pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Informasi tadi kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Sekaligus pendengar pagi hari ini membuka segmen opini publik di 90,3 dan juga 97,5 FM. Kami hadirkan pendengar, info cuaca disampaikan langsung oleh prakirawan UNI pagi ini.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di sapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Pro 1, kanal inspirasi.
0: Anda mendengarkan info BMKG.
4: Pendengar kami sudah terhubung dengan Prakirawan Oni Saputra pagi ini, ya, akan menyampaikan info cuaca ataupun perakiran cuaca untuk wilayah Tarmera dan sekitarnya di hari ini Sabtu 11 Juli 2026.
5: Satu RRI Pemendikul dimana Anda berada. Senang sekali saya Oni Saputra dari BMKG Tanah Merah dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Pada hari ini kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan hujan dengan skala lokal hingga hujan dengan intensitas ringan. Dengan detail waktu perakiran kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi hujan dengan skala lokal. Kemudian pada siang hingga malam hari kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi curah hujan dengan intensitas ringan. Lalu pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi hujan dengan skala lokal. Kemudian untuk suhu udara sendiri, berkisar dari 23 hingga 30 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara, berkisar antara 69 hingga 98%. Dan arah angin berasal dari timur hingga selatan, serta kecepatan angin berkisar dari 0 hingga 21 km per jam. Kemudian untuk hari ini sendiri, tidak terdapat peringatan dini atau warning. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
4: Baik pendengarnya, itu tadi info cuaca pagi ini disampaikan langsung oleh Prakirawan ONI dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah. Seperti apa perakiran cuaca wilayah Tanah Merah sepanjang hari ini, ya. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda juga yang ingin beraktivitas ataupun berkegiatan di luar ruangan.

0: Pernahkah Anda mencium bau busuk saat kentut? Lalu pernahkah Anda terpikir gas apa yang terkandung dalam kentut hingga menyebabkan bau busuk? Dilansir dari laman Hello Sehat, secara umum 99% dari gas yang dikeluarkan saat buang angin adalah kombinasi dari nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon dioksida, dan metana. Sebagian besar gas tersebut tidak berbau, namun jenis makanan tertentu, seperti makanan berserat tinggi dan mengandung sulfur, bisa memicu timbulnya bau tidak sedap. Beberapa bakteri yang menghasilkan hidrogen sulfida juga bisa menambah bau khas, seperti telur busuk. Gas ini umumnya hanya memenuhi sekitar 1% dari keseluruhan gas yang dikeluarkan. Kentut sebenarnya sudah berbau sejak awal dilepaskan. Akan tetapi, butuh waktu beberapa detik hingga bau tersebut mencapai lubang hidung dan diolah di dalam otak. Itulah sebabnya beberapa orang merasa bahwa kentutnya berbau busuk.
1: Berdasarkan informasi berikut ini, menjadi negara pertama di dunia, Presiden Prabowo meresmikan ataupun resmi meluncurkan biodiesel B50. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak atau BBM impor. Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50, maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Kepala negara juga mengatakan, pendengar, peluncuran biodiesel B50 tidak hanya sekedar pencapaian teknologi. Hal ini menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Lebih lanjut juga Presiden mengatakan bahwa kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan tiga hal. Yang pertama adalah negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat. Selanjutnya, negara mampu menghadirkan sumber energi dan tidak tergantung impor. Selanjutnya adalah mampukan negara memiliki sumber air. Presiden Prabowo juga bersyukur Indonesia mampu swasembada pangan. Adapun pendengar, diketahui bahwa dasar hukum pelaksanaan program mandatory biodiesel B50 adalah Permen ESDM nomor 4 tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Informasi ini pendengar masih kami lansir dari portal berita kami. Menjadi negara pertama di dunia, Presiden Prabowo resmi meluncurkan biodiesel B50. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya, silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id.

0: Ada Tulus pagi ini dengan teh hijau menemani suasana pagi Anda, dan selepas ini saat lagi kami hadirkan informasi perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pendengar hari ini 11 Juli.
1: Tak bisa jatuh.

0: Pemuti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
2: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
1: Kalau begitu begini, Yose, Pe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yose. Kau bisa dengar kah tidak?
2: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo.
4: Katanya yang libur itu anak sekolah, tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah.
5: Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan.
4: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan. Sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur nggak sekeos biasanya. Dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar!"
3: Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.

Berdasarkan informasi pagi ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia hari ini Sabtu. Perakirawan BMKG, Henovita, mengatakan seperti dikutip pada kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Pendengar, untuk Provinsi Sumatera, ada Banda Aceh dan Jambi hari ini diperkirakan akan berawan. Sedangkan Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, dan Palembang diperkirakan akan berawan tebal. Ada Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan kita ke Provinsi Jawa, ada Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Di hari ini Sabtu diperkirakan akan berawan. Sedangkan pendengar Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, dan juga Kupang diperkirakan akan berawan. Sedangkan Mataram hari ini diperkirakan udara kabur. Kita ke Provinsi Kalimantan, ada Palangkaraya dan Banjarmasin, pendengar diperkirakan akan berawan. Sedangkan Pontianak diperkirakan akan berawan tebal. Sedangkan Tanjung Selor diperkirakan hujan disertai dengan petir di hari Sabtu ini. Kita ke Sulawesi, pendengar, ada Makassar, hari ini diperkirakan akan berawan. Ada Mamuju, Kendari, Gorontalo, dan Manado diperkirakan akan berawan tebal. Ada Palu hari ini dengan udara kabur, sedangkan untuk Maluku dan Papua, di antaranya ada Jayapura hari ini diperkirakan berawan, ada Ternate, Ambon, dan juga Sorong, pendengar, hari ini diperkirakan berawan tebal. Dan pendengar, ada Manokwari, Nabire, Jayapura, maksud kami Jayawijaya dan Merauke, di hari Sabtu ini 11 Juli diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Itulah pendengar pagi ini, perakiran cuaca untuk Ibu Kota Provinsi se-Indonesia, Sabtu 11 Juli 2026.

Dengan ini rindu ya, menemani masih masa-masa libur sekolah sepertinya. Meskipun memang masih ada beberapa sekolah yang sudah mulai masuk selepas liburan pendengar ya. Dan masih dalam MPLS ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Dengar pagi hari ini juga untuk Anda, selamat pagi untuk Anda ya, yang masih ada waktu libur sepertinya ya. Meskipun memang hari ini akhir pekan ya. Dan untuk Anda juga yang mungkin baru terbangun pagi hari ini, selamat pagi untuk Anda semua. Selamat memulai program aktivitas Anda di hari ini ya, hari Sabtu. Mendengar kebersamaan kita hingga nanti pukul 9, beberapa informasi juga sudah kami hadirkan. Tentu masih akan kami hadirkan program informasi lainnya ya, menemani suasana pagi hari Anda. Tepat pukul 5 pagi tadi saya sudah mengudara ya, menemani Bovendigul pagi hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dinikmati aja pendengar ya, untuk Anda yang saat ini masih masa liburan sekolahnya ya, atau untuk Anda juga di pagi hari ini mungkin baru menuju pulang Bovendigul ya, selepas libur panjang Anda bersama keluarga, orang tua, tentunya anak-anak sekolah Anda ya. Baik, selamat pagi saja untuk Anda semua yang ada di lapak-lapak dan juga tempat-tempat usaha pagi ini.

0: Aduh, belum beli sayur lagi. Elsa?
1: Ya?
0: Kopi beli sayur loh.
1: Beli di mana?
0: Beli di pasar toh. Coba cek di gantungan kunci toh.
1: Ada tidak ada nih?
0: Elsa, baru putri bawa tas.
1: Ini kantong plastik tuh.
0: Ya ampun Elsa, aku datang dulu. Kau tidak tahu kah kalau ada himbauan?
1: Himbauan apa lagi Mama?
0: Himbauan dari pemerintah tuh untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu kan tidak bisa didaur, terurai. Maka kita dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik dengan kalau pi berbelanja itu harus bawa tas sendiri dari rumah begitu.
1: Oh ya sudah, mana tas tadi?
0: Kau lihat di belakang itu.
1: Sudah ada nih.
0: Nah begitu.
1: Selamat jalan dulu.
0: Yo, hati-hati.
2: Selamatkan lingkungan dengan tidak menggunakan berbagai bahan plastik untuk berbagai keperluan.
3: Iklan layanan masyarakat ini produksi RRI Bovendigul.
4: Semua berawal dari rasa takut, takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Pemerintah pendengar memastikan stok pangan nasional aman untuk menghadapi musim kemarau. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappanas Andi Arman Sulaiman mengatakan kondisi pangan nasional aman menghadapi kemarau pada dan El Nino pendengar. Pemerintah juga memperkuat berbagai komoditas strategis tidak hanya beras guna menjaga pasokan bagi masyarakat. Arman juga mengatakan pendengar bahwa pada 10 Juli kemarin di hari Jumat pemerintah menyiapkan sejak jauh hari berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino di tahun 2023 silam. Berdasarkan laporan Bappanas, stok cadangan beras pemerintah atau CBP di Perumbulok mencapai 5,2 juta ton per 8 Juli. Sementara itu juga cadangan pangan pemerintah daerah juga terus diperkuat dengan stok di provinsi mencapai 7,34 ribu ton. Lalu pendengar di tingkat kabupaten ataupun kota mencapai 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah hingga akhir Juni. Selain beras juga pemerintah memiliki cadangan berbagai komoditas strategis, stok jagung pakan masih mencapai 188 ribu ton dan disalurkan kepada peternak unggas. Penyaluran itu juga pendengar melalui program stabilisasi, maksud kami stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dengan harga yang lebih terjangkau. Diketahui juga bahwa program SPHP adalah kerjasama antara Bappanas dan juga Bulog. Cadangan minyak goreng diketahui juga sekitar 1,1 ribu kiloliter. Sedangkan gula konsumsi mencapai 2,79 ribu ton di Bulog dan juga ID Food. Untuk daging ayam di ID Food pendengar dikatakan masih memiliki stok sekitar 38 ton. Dan untuk komoditas mudah rusak seperti cabai, bawang merah, telur dan juga daging ayam, Bappanas optimis akan terpenuhi produksi dalam negeri. Komoditas tersebut diproyeksikan mengalami surplus sepanjang tahun. Proyeksi neraca pangan Bappanas juga menunjukkan produksi cabai besar tahun ini diperkirakan mencapai 1,51 juta ton. Jumlah ini pendengar jauh di atas kebutuhan konsumsi besar di angka 929,27 ribu ton. Informasi selengkapnya pendengar silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami terkait pemerintah memastikan stok pangan nasional aman untuk menghadapi musim kemarau.

pagi ini ya. Pukul di Gul Pagi masih menemani suasana pagi hari Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda semua ya, dan bisa menjadi referensi untuk Anda bisa membaca selengkapnya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Tadi yang dalam perjalanan sudah ditemani oleh Tulus tadi ya, baru saja berlalu dengan hati-hati di jalan. Semoga sudah sampai di tempat tujuan Anda. Dan untuk Anda yang juga masih dalam perjalanan pendengar di pagi hari ini pendengar ya, semoga bisa terhibur dengan teman-teman yang tentunya masih akan kami hadirkan hingga nanti pukul 9 Warta Berita Sentral, dan masih akan ada rekan Fana Octavia ya menemani Anda dalam program Bovendigul Siang. Ada bergema sampai selamanya pendengar dari Nadif, Nadif Basalama di pagi hari ini ya. Ada lagu yang juga viral sepertinya dari Nadif ya, kemarin sepertinya di 2 tahun lalu kalau gak salah ya, Gala Bunga Matahari. Mungkin Anda juga sering dengar di media sosial ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sepertinya Ariati pagi ini sekaligus menjadi tembang terakhir menutup perjumpaan kita dalam program Pofendigul Pagi dari Tanto Wiyahya. Selamat pagi untuk Anda semua ya. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Rekan Van Octavia selanjutnya menemani Anda di program Pofendigul Siang. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sudah setia mendengarkan kami pendengar ya di 90,3 dan juga 97,5 FM. Saya Indah Dari, sudah waktunya pamit undur diri. Tepat pukul 5 pagi tadi sudah mengudara menemani Anda. Selamat pagi untuk Anda semua. Semangat pagi dan selamat berakhir pekan. Saya pamit dan sampai jumpa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan.
3: Timnas Spanyol.